0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Hello Permata kini tampil dengan wajah baru.
4: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
3: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
3: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
3: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
3: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
6: Aura Permata.
3: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih masih lagi bersama dengan kami mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Pagi ini anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda menerusi segmen Aura Permata. Dan untuk waktu ini 8.15 minit pagi, ketika ini kami bersiaran secara langsung melalui platform media sosial. Anda boleh saksikan di saluran Facebook, YouTube dan juga TikTok Johor FM Official, di mana pada hari ini kita bawakan rancangan Nur Sakina di Johor FM. Dan pada pagi ini macam biasa tetamunya sudah berada di konti Johor FM, dan anda boleh lihatlah selain daripada mendengarkan kami menerusi di tiga frekuensi, iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan pada hari ini alhamdulillah kita besar hati menerima kehadiran seorang penceramah ni yang difahamkan sangat berpengalaman dalam bidang psikologi, kaunselor seling dan pembangunan insan. Beliau ialah Puan Nur Hayati binti Basirun, dan difahamkan kini bertugas sebagai pegawai psikologi di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Johor Bahru, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor. Dan selain itu juga pernah berkhidmat di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, serta merupakan Kapten Bersekutu Pertahanan Awam yang Bertauliah. Dan difahamkan juga beliau mempunyai pengalaman 16 tahun ya dalam perkhidmatan awam sebagai pegawai psikologi, dan pernah berkhidmat di pelbagai jabatan antaranya Polis Diraja Malaysia, Lembaga Kaunselor Malaysia, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Kolej Komuniti Pasir Gudang serta Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor termasuk PKMD Kota Tinggi, dan kini di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Johor Bahru. Jadi yang menarik difahamkan tetamu kita ini berasal daripada Lahad Datu Sabah dan telah bermastautin di Semenanjung Malaysia bermula 2005 setelah menyambung pengajian di Universiti Malaya sehingga bekerja pada waktu sekarang. Jadi apa yang membanggakan sebenarnya difahamkan beliau juga aktif dalam memberikan perkhidmatan kaunseling kepada pelbagai kumpulan sasar di Jabatan Masyarakat. Jadi justru pada pagi ini kita akan berbicara mengenai tajuk kita mengenai pengurusan emosi. Jadi kita nak menjemputlah tetamu kita, Puan Nurhayati, memulakan sesi perkongsian hari ini. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ kita pada hari ini dan juga para pendengar Johor FM pada slot Nur Serinah pada pagi inilah.
7: Okey, baik Puan, apa khabar? Sihat eh?
1: Sihat alhamdulillah.
7: Salam Aidil Adha. Tahu-tahu je ketika ini kita pun dah menyambut Hari Raya Aidil Adha dan kita nak ucap terima kasih sudi luangkan masa bersama kami Puan.
1: Sama-sama.
7: Selalu orang lain cuti. kita insan yang terpilih. Kita berkorban bekerja pada hari
1: betul.
7: Ini.
1: Betul, ada hikmah.
7: Ada hikmahnya dan kita nak berkongsi sebenarnya perkara ini. Sebab saya bila semalam kalau tak salah difahamkan dapat saja tajuk kita mengenai pengurusan emosi ni, pada saya sangatlah saya suka nak mendengarkan. Dan juga mungkin kalau ada pendengar kita yang menonton ada soalan yang bersesuaian, kita cuba ajukan. Sebab perkara ni emosi kan, emosi ni baik kaum lelaki dan juga baik kaum wanita. Dah namanya manusia, kita ada emosi. Jadi kita nak tahu dari segi pengurusan emosinya. Jadi boleh Puan kita teruskan dengan soalan
1: boleh.
7: Kita yang pertama
1: boleh.
7: Jadi mengenai tajuk kita pengurusan emosi ni, mungkin Puan boleh terangkan maksudnya dan juga perkaitannya dalam kita lebih-lebihnya untuk rancangan Nur Sakinah ni ialah lebihnya pada institusi kekeluargaan. Silakan Puan.
1: Okey Puan. Okey, pengurusan emosi ni merupakan satu perkara yang merujuk kepada keupayaan seseorang individu untuk mengenal pasti, memahami, mengawal serta menzahirkan emosi dengan cara yang positif bersesuaian mengikut keadaan lah. So, emosi seperti marah, sedih, kecewa, takut dan juga gembira merupakan perkara yang normal sebenarnya dalam kehidupan kita. Okay. Cuma, sebenarnya apapun yang penting adalah cara kita mengurus dan juga cara kita berkomunikasi dengan orang lain tu adalah sangat penting lah.
7: Okay.
1: Yang paling penting adalah untuk mengekalkan hubungan yang baik antara satu sama lain lah, terutamanya dalam institusi kekeluargaan.
7: Kalau macam tu menyentuh pula institusi kekeluargaan, mungkin dari segi mengapakah pengurusan emosi ni penting, lagi-lagi melibatkan ialah keluarga, kenapa Puan?
1: Okey, sebenarnya pengurusan emosi ni sangat penting dalam institusi kekeluargaan kerana setiap tingkah laku ibu bapa dan juga ahli keluarga akan diperhatikan serta dicontohi oleh anak-anak sebenarnya.
7: Okey, betul.
1: Okey, menurut teori pembelajaran sosial yang diperkenalkan oleh Albert Bandura, sebenarnya seorang ahli psikologi barat, manusia ni dia belajar melalui proses pemerhatian dan peniruan tingkah laku. So, apa yang paling penting dalam konteks keluarga, anak-anak ni dia akan melihat tahu apa yang dilakukan, apa tingkah laku mak ayah dia, so dia akan ikut.
7: Semua dia ikut.
1: Ya, betul. So sebagai mak ayah kena berhati-hatilah dalam apa yang kita tuturkan, apa yang kita lakukan, apa juga segala aspek lah. Nak kena hati-hatilah.
7: Okey. Baik, begitulah sebab lagi-lagi kita ni bermula daripada rumah. Jadi apa saja kita, maknanya kita ni bangun pagi je terus kena jaga diri.
1: Ya, betul.
7: Lagi-lagi bila ada anak kecil tengah fasa mengikut ni Puan eh. Jadi itulah dia contohnya dari segi penting dalam institusi kekeluargaan. Betul. Mungkin kalau dari segi kaitan pengurusan emosi dan juga kesihatan mental ni Puan, macam mana pula dapat diterangkan?
1: Okey, sebenarnya pengurusan emosi mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kesihatan mental. Kerana emosi yang tidak terurus dengan baik boleh memberi kesan negatif kepada pemikiran, kepada tingkah laku dan juga kesejahteraan hidup seseorang itulah. Terutamanya dalam keluarga. Antaranya terhadap anak-anak dan juga pasangan lah. Okey, individu yang mampu mengurus emosi dengan baik biasanya lebih tenang lah dalam menghadapi masalah. Mampu berfikir secara rasional dan juga dapat menyesuaikan diri dalam tekanan dalam kehidupan lah. Sebab kita kan manusia, kita akan diuji dengan macam-macam cabaran.
7: Setiap hari ada ujian dia.
1: Ya, betul. Kita tak boleh nak elak. So yang paling penting, kita kena mempunyai kesihatan mental yang baik. So bolehlah untuk kita menguruskan kehidupan kita dengan lebih tenang dan juga selamat lah. lah.
7: Okey, begitulah contohnya. Kita boleh bagi contoh macam kita ni, orang perempuan bangun pagi nak pergi kerja pun.
1: Ya, betul.
7: Semalam dah gosok baju, dah gosok tudung. Pagi-pagi tengok tudung kita, Allahu.
1: Ya,
7: tiba-tiba pula tudung kita dah hilang. Anak kita main dan sebagainya. Itu yang kadang emosi kita ni bila kita nak marah tu, ada cara dia juga. Sama macam orang lelaki.
1: Betul.
7: Dah sampai tempat kerja, rupanya dia punya wallet tertinggal kat rumah.
1: Benda tu sangat mempengaruhi lah sebenarnya, Puan.
7: Sebab kebanyakannya kalau kita tengok berkaitan dengan mental emosi ni, kadang-kadang benda tu bermula benda kecil je, Puan. Tapi kadang-kadang sebab perkara kecil ni bila gaduh ke tak terkawal emosi kita, menjadi lagi besar.
1: Cakap bila kita tak boleh nak uruskan emosi kita dengan baik, so dia akan efek kepada keseluruhan lah kehidupan kita, kepada family, kepada anak-anak. So kena uruskan betul-betul lah emosi tu.
7: Jadi bolehlah nanti mungkin selepas ini kita akan menyentuh lebih lanjut lagi dari segi tanda-tanda gejala kesihatan mental. Juga mungkin berapa tips yang dapat dikongsikan bersama dengan rakan pendengar selepas ini. Kita nak break seketika. Di samping itu juga, sekejap lagi kita nak menyapa rakan pendengar yang hadir. Terima kasih banyak atas sokongan anda. Jadi kita berhibur seketika dengan lagu yang seterusnya. Hari ini masih lagi kita siarkan lagu raya. Jadi terus bersama dengan kami untuk Nur Sakinah di Johor FM.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Jurafan Pemata Selatan untuk waktu ni 8.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih masih lagi bersama dengan kami. Yang mana dah sampai di tempat kerja, moga tenang-tenang aja. Yang mana berada dalam kesesakan lalu lintas, diharapkan banyak yang bersabar. Dan yang mana pagi ni rasa lemau, almaklumlah puan. Kalau kita tengok pagi ni, cuaca bukan main lagi ya.
5: Yeah,
4: sebab dah gelap kan. Setengah kawasan tu memang hujan. Je, macam kawasan kita sama jugalah kan, betul, di RTM betul. Johor. Jadi walaupun keadaannya mendung, jangan mendung ke hari anda. Kita tak mahu macam tu. Jadi perkara ni pagi ni untuk rancangan Nur Sakina adalah topik yang sangat menarik mengenai pengurusan emosi, lagi-lagi melibatkan apa institusi kekeluargaan. Dan juga difahamkan tadi sebenarnya kita dah kupas sedikit lah pengurusan emosi ni berkaitan juga dengan ialah mental kita sendiri. Kan terlebih gembira, terlebih sedih, pengurusan yang sebagaimana. Jadi mungkin boleh kongsi pada kami puan tanda-tanda ataupun gejala kesihatan mental yang kita lihat perlu diberi perhatian puan.
5: Okey. Okey, antara tanda-tanda masalah kesihatan mental ataupun gejala kesihatan mental yang perlu diberikan perhatian ialah perubahan emosi ataupun tingkah laku yang ketara.
4: Okey, baik.
5: Okey puan, sebenarnya mungkin orang di sekeliling kita lah, terutama dalam keluarga, pasangan ke, anak-anak ke, mungkin sebelum ni kita tengok dia seorang yang happy go lucky tau.
4: Yo.
5: Ceria, kan? Banyak bercakap, banyak berkomunikasi, banyak berinteraksi, okey, tak ada masalah. Tetapi tiba-tiba satu hari kita tengok dia diam.
4: Okay.
5: So sebenarnya itu adalah satu tanda lah yang kita kena beri perhatian. Maksudnya bila dia tiba-tiba diam tu dan kemudian dalam tempoh yang lama, so itu kita kena tengok, kita kena dekati sama ada pasangan ataupun anak kita yang menghadapi gejala itu untuk tahu apa sebenarnya punca, kenapa dia diam tu, apa sebabnya. So bila macam tu, bila dia ceritakan mungkin ada masalah dia yang mungkin pada asalnya dia tak boleh nak cerita, dia pendam, dia bimbang bila dia cerita tu dia akan rasa menyusahkan mak ayah dia kan, ataupun pasangan dia. Tetapi sebenarnya apa yang paling penting kan luah sebenarnya. Sebab bila ada luahan tu, daripada situlah ada sokongan ataupun support emosi daripada pasangan ataupun ibu bapa itu sendirilah. Penting terhadap anak-anak lah sebenarnya juga.
4: Okay. Jadi itu orang kata salah satu contoh lah puan eh.
5: Okey. Lagi satu puan, individu yang mungkin menjadi mudah marah, terlalu sensitif kan. Kadang-kadang kita rasa kita cakap benda tu biasa
4: lembut
5: je,
4: lembut aja suara kita buat,
5: tapi penerimaan dia so nak kena tengok jugalah. Sering merasa sedih, kan, murung. Okey, murung tu pun macam saya nyatakan lah dalam tempoh yang lama. Normal 3 hari. Okay, tapi lebih daripada tu 2 minggu ataupun berlarutan sehingga ke 6 bulan, bertahun-tahun. So yang itu kena minta bantuan daripada pihak profesional lah. So jangan biarkan berlama-lama lah kita risau. Sebenarnya dikhuatiri nanti ahli keluarga kita ni mengalami kemurungan yang teruk lah ataupun depression lah.
4: Kalau dah tak dapatkan bantuan, dah jadi tahap masalah besar lah pula.
5: Ya. Okay. Sebab tu jangan memendam. Bila memendam tu banyak benda lain, banyak implikasi lain lah, implikasi yang negatif sebenarnya. Yang akan berlaku kepada seorang individu itulah. Okey, selain tu antara tanda lain juga mungkin yang kita boleh lihat adalah hilang minat terhadap aktiviti yang sebelum ni. Maybe dia suka
4: selalu
5: sangat.
4: Selalu okey je buat.
5: Selalunya suka shopping ke, suka bersosial, suka tengok wayang, ataupun aktiviti-aktiviti harian yang dia aktif lah. Tetapi nak dijadikan cerita, tiba-tiba dia diam.
4: Diam aja.
5: Diam, berkurung dalam bilik. Ya, ada. Memang ada kes macam tu. So yang itu pun adalah salah satu tanda-tanda yang kita nak kena tengok jugalah. Jangan anggap bila anak kita ataupun pasangan kita tu diam, oh normal lah, tak apalah, biasalah tu.
4: Ada hari kan, dia bercakap kan, oh tak.
5: Tapi bila berlarutan itu adalah sesuatu yang something wrong lah sebenarnya. Okay. Lagi satu. Selain tu adalah mengalami gangguan tidur. Maybe sebelum ini tidurnya normal je.
4: Okay.
5: Tetapi bila mengalami gejala kesihatan mental ni, tidur dia terganggu.
4: Susah kan nak tidur, ataupun dia macam betul tengah malam tengok dia seorang, dia je yang jaga
5: dia, susah nak tidur. Kan dia susah nak tidur, ataupun dia tidur, kita nampak dia tidur tapi sebenarnya otak dia tu, pemikiran dia, kognitif dia tu, dia sentiasa berfikir tau.
4: Pemikiran dia bergerak aja.
5: Ya, betul. So nak kena tengok jugalah yang itu. Dan yang paling

0: perubahan yang berlakulah kepada ahli keluarga kita.
1: Perubahan yang kalau kita lihat luar daripada kebiasaan dan rutin yang selalu kita tengok dia seorang yang macam mana.
0: Kat situ pun dah boleh nampak sebenarnya puan. Okey, ataupun dengan ada juga istilah lain, contoh lain pun yang kita boleh, yang saya boleh ketengahkan di sini adalah sukar untuk menumpukan menumpukan perhatian terhadap sesuatu perkara ataupun tindakan yang dilakukanlah. Maksudnya kita nampak dia buat kerja tapi fikiran dia kan melayang.
1: Kita rasa sebenarnya dia tak dekat situ. Hanya jasad
0: sahaja.
1: Pemikiran tak dekat situ.
0: Betul.
1: Tapi menyentuh tadilah, kadang-kadang memang kita tengok kalau orang kata contohlah dulu kan, yalah mungkin dia ada berbeza apa kalau menyentuh dari segi makanan tadi puan. Sebab saya tengok kan kalau tiba-tiba dia berubah lah, nampak macam susut sikit. Kata makan hati, dia kata dia seronok kurus tapi kita pun risau juga kenapa makan hati kan.
0: Kena tahu juga tu.
1: Dia tak bagi tahu tapi yang seronoknya kurus saja. Kenapa makan hati tu kita tak tahu. Tapi itulah dia orang kata tanda-tanda yang perlu kita tengok gejala kesihatan mental ni perlu sesama kita bermula dari rumah untuk apa melihat dan juga sama ada kita boleh cuba bantu dari diri kita dulu dahulu. Kemudian jika kita rasa memang tidak perlu, kita tidak dapat kita bantu, kita mungkin lebih pada yang pakar lah.
0: Betul, sebab sekarang ni kan ramai golongan profesional sebenarnya boleh membantu untuk individu-individu yang macam ni. Contohnya kaunselor, pegawai psikologi. Kalau simptom ataupun gejala tu lebih teruk, boleh pergi klinik kesihatan. Ada psikiatri yang boleh membantu. Jangan malu kan. Kadang-kadang stigma masyarakat pada zaman sekarang ni risau dilabelkan. Sesuatu yang negatif lah.
1: Fikiran dia tu macam mana kan. Jadi sebenarnya untuk anda yang mendengarkan kami juga ketika ini kan, seperti saranan tamu kita ialah dapatkan bantuan. Kadang-kadang mungkin bantuan tu melalui keluarga kita, tapi mungkin juga melalui daripada kenalan kita. Tapi mungkin juga melalui daripada orang yang memang kita tak nak dikenal kita. Orang yang bukan kita berjumpa dengan hari-hari. Ini seseorang yang memang baru mengenali kita, yang memang ialah pakar untuk mendengarkan luahan kita dan membantu kita lah puan.
0: Lagi satu puan, sebenarnya okeylah masyarakat kita ni kadang-kadang dia risau untuk berkongsi kan dengan pakar psikologi, dengan golongan profesional lah. Ni lah, tapi sebenarnya apa sahaja isu yang diceritakan, diluahkan ni, dibincangkan, sebenarnya dirahsiakan. Ada akta lah. Kalau kaunselor ada akta. Dialah yang untuk melindungi maklumat-maklumat klien ni lah. Begitu juga dengan psikiatri sebenarnya. Mereka tidak simply untuk memberikan maklumat maklumat pesakit tu kepada orang luar lah. So jangan risau. So
1: letakkan kepercayaan kita.
0: Yes, pada para pendengar kita bolehlah bercerita dengan lebih terbuka, dengan lebih tenang. Dan yang paling penting, rasa yakin dan percaya kepada golongan profesional itu untuk membantu. So daripada situ segala permasalahan ataupun isu yang dihadapi itu dapat diselesaikanlah oleh individu yang mengalami isu-isu tertentu.
1: Tapi kalau kita lihat puan, itu kita dah sentuh dari segi tanda-tanda. Sebenarnya bercakap emosi, baik lelaki baik wanita, anda berhak untuk menangis. Anda berhak untuk bahagia. Anda berhak untuk luahkan perasaan anda.
0: Betul puan.
1: Dan namanya manusia. Jadi untuk waktu ni kita nak tahu sedikit puan, tips untuk menjaga kesihatan mental.
0: Okey, sebenarnya banyak cara. Banyak cara.
1: Sediakan pen dan kertas. Caranya.
0: Okey, kena tulis ni. Sangat penting ni pendengar-pendengar Nur Sakinah yang dikasih sekalian. Okey, kesihatan mental ni sebenarnya perlu dijaga sama ada daripada... Dia sama juga sebenarnya dengan aspek penjagaan kesihatan fizikal.
1: Okey.
0: Kadang-kadang kita demam, kita laju je minta...
1: Ubat demam.
0: Pergi jumpa doktor, pergi klinik. Tapi kita lupa sebenarnya bila keadaan kognitif ataupun kesihatan mental kita tak stabil, kita abaikan. So sebenarnya dia sama penting puan. Dia sama penting. Fizikal, mental, dua-dua kena ke titik berat. Kena titik beratkan lah. Kalau mental kita tidak sihat, ada gejala-gejala kesihatan mental seperti kemurungan ke ataupun depression, stress, anxiety, kita kena juga minta bantuan pakar. Kita sihat, kita tak ada demam, kita tak ada penyakit fizikal, tapi mental kita tak sihat pun
1: dalaman tu
0: juga,
1: pemikiran kita tu.
0: Kita nak kena balance lah benda tu. Antara langkah yang boleh diamalkan adalah mendapatkan

0: rehat dan juga tidur yang mencukupi supaya tubuh dan minda dapat berfungsi dengan baiklah. Okey, tidur sangat penting.
1: Okey, tidur.
0: Okey, tidur yang cukup tu sangat penting. Sebab apa? Bila tidur kita tak cukup, perasan tak bila kita bangun pagi tu, harian kita tu akan terganggu.
1: Yo.
0: Kan, tak seronok, rasa macam lemah je. Kemudian emosi kita pun cepat terganggu, cepat marah, cepat bad mood. So nak kena jagalah waktu tidur tu. Selain itu, pemakanan yang seimbang dan juga aktiviti fizikal seperti bersenam juga dapat membantu meningkatkan emosi positif dan juga mengurangkan tekanan lah. Kan, okay, pemakanan nak kena jaga. Okay. Kan dalam piramid makanan tu karbohidrat, protein,
1: sebut vitamin, makanan.
0: Mineral kena ambil dengan kadar yang seimbang lah. Okay, so yang itu kena jaga, kena titik beratkan. Sebab pemakanan ni pun sangat-sangat penting lah untuk
1: rapat
0: kita
1: juga.
0: Ya, berkait rapat dengan kesihatan mental. Dan dalam masa yang sama, bersenam sangat-sangat disyorkan. Digalakkan. Okey, kalau orang yang rajin bersenam ni, tak kisahlah, tak kira lah pergi gym ke, pergi hiking ke, biswak ke, ataupun tak kisahlah. Depends pada minat kita.
1: Selama yang sesuai kan.
0: Mana yang sesuai dengan kemampuan, masa kita. Sebab kadang-kadang kan kita busy, tak ada masa. So depends lah. Kalau nak Zumba dekat rumah pun tak apa, boleh je kan. Tengok YouTube. So kita follow je lah step tu. Yang penting ada satu pergerakan, bersenam. Sebab apa? Bersenam ni dia boleh mengeluarkan hormon-hormon yang baik dalam badan kita, yang mendorong untuk kita akan rasa gembira. Kita akan rasa lebih tenang dan tidur kita akan lebih cukup lah. Mudah untuk kita tidur,
1: mudah
0: lena
1: tidur
0: lah sebenarnya.
1: Awak dah penat bersenam kan. Bila kita keluar peluh, penat dia lain macam lah. Boleh kita tidur tu terus lena lah rasanya.
0: Betul Puan. Selain tu, amalan kerohanian lah. Yang ini memang tak boleh dipisahkan lah. Selain solat lima waktu, baca Al-Quran, solat-solat sunat pun seperti solat tahajud kan. Solat duha, benda-benda ini sangat memberi kesan ataupun impak yang sangat mendalam dalam kehidupan seharian kita. Okay, benda-benda ini sangat membantulah untuk kita mendapatkan emosi yang lebih tenang, positif, pemikiran yang lebih lapanglah. Okay. So amalkan.
1: Okay. Jadi yang baru tiba-tiba mendengarkan Johor FM, saya buat rumusan sikit Puan. Berdasarkan poin yang Puan cakap ni. Okay, pertama sekali untuk tips menjaga kesihatan mental kita adalah dapatkan tidur yang cukup. Maknanya mungkin 6 atau hingga 7 jam Puan, kalau tak salah saya kan. Pemakanan kena jaga.
0: Okay,
1: aktiviti fizikal itu perlu
0: sangat.
1: Setiap hari sebenarnya, kadang kalau aktiviti fizikal tu dalam 30 minit pun tak ada masalah.
0: Boleh.
1: Kan,
0: Asalkan buat
1: dan juga amalan kerohanian kita lah. Itu yang sebesar sedikit diharapkan untuk anda yang mana dah tulis ni, jangan sekadar tulis saja, jangan sekadar mendengar saja. Kita kena praktikkan jugalah. Semoga bermanfaat. Dan selepas ini kita akan bersambung lagi untuk topik kita mengenai pengurusan emosi, tetapi kita berehat seketika Puan. Jadi untuk anda, kita berhibur dengan lagu yang seterusnya bertajuk Ikhlas Tapi Jauh untuk anda.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong abah, hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Baik, itulah dia persembahan Amira Osman, lagu yang bertajuk Dalam Sujudku. Ha, kita
1: lagu tu.
0: Itulah melayan perasaan sebut sedikit pun boleh eh. Dalam pada kita rancak-rancak pagi ni, okey, ada juga satu lagu yang orang kata mungkin untuk muasabah diri kita. Sebab tadi puan dah kongsikan orang kata beberapa tips. Yang terakhir tu kita nak menyentuh tipsnya ialah amalan kerohanian. Kadang-kadang kita ni ialah mencari orang kata jalan kadang dengan bersendirian, berdoa, beribadah. Ha, itulah lagu Dalam Sujudku ni yang bersesuaian untuk anda. Baik, kita nak bersama kembali. Cepat je masa berjalan, tapi kita masih lagi dengan topik kita mengenai pengurusan emosi puan.
1: Ya,
0: kita ketika ini yang mana baru saja menonton ketika ini Merah Bersama dengan Puan Nur Hayati, iaitu merupakan pegawai psikologi Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Johor Bahru, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor. Jadi puan, kita dah banyak dah kita dah kongsi bersama dengan rakan pendengar, tapi salah satu mengenai pengurusan emosi, tipsnya kita dah tahu dah, tapi salah satu untuk diri kita sebenarnya tahu je pengurusan emosi, kadang satu nak luah hajalah luah kepada orang yang kita percayai ataupun luah hajalah dengan orang yang kita nak tujukan kepada orang tu. Tapi sebenarnya macam mana kita nak luah perasaan puan
1: Okey, sebenarnya yang paling penting adalah satu teknik yang saya nak kongsikan di sini adalah tentang asertif diri.
0: Okey.
1: Okey, asertif diri ni sebenarnya dikaitkan dengan peluhan lah.
0: Okey,
1: merujuk kepada keupayaan seseorang untuk menyuarakan pendapat, perasaan dan juga hak diri secara jelas, jujur dan juga sopan tanpa menyinggung ataupun merendahkan orang lain lah.
0: Okay.
1: Maksudnya, bila kita meluah, bila kita bercakap tu dalam keadaan yang sopan, nada suara kita tu kita boleh kawal dengan baik, intonasi yang baik, dan dalam masa yang sama tidak menyinggung perasaan orang yang mendengar tu.
0: Dari cara dia juga.
1: Betul, sebenarnya benda tu penting supaya orang yang mendengar tu dia tak melenting.
0: Kita bukan meluah dengan macam tong. Okey, bukan. Baik.
1: Betul.
0: Okay.
1: Kalau tak nanti macam mana orang tu nak dengar kan?
0: Okey,
1: individu yang asertif ni mampu mempertahankan hak diri dengan baik tetapi masih menghormati pandangan atau perasaan orang lain. Dalam pada dia meluah tu dia sangat-sangat berhati-hatilah untuk dia jaga jugalah dalam masa yang sama perasaan orang. Yang paling penting juga apa yang dia rasa tu dia cerita.
0: Okay.
1: Dia luah. Luahkan semuanya. Itu yang sangat penting. Okey, sikap asertif ni sangat penting sebenarnya dalam institusi kekeluargaan kerana ia membantu membina komunikasi yang lebih terbuka, sehat antara ahli keluarga sama ada pasangan ataupun anak-anak lah. Okey, sebagai contoh, seseorang yang asertif mampu menyatakan rasa tidak puas hati ataupun pandangan dengan cara yang baik tanpa menggunakan kata-kata kasar ataupun agresif. So kata-kata tu pun sangat penting jugalah kan.
0: Senang kata tu kena elok lah.
1: Ya, kena elok. Kena pilih perkataan-perkataan yang sesuai lah.
0: Betul.
1: Supaya orang yang mendengar tu pun rasa dihormati juga kan.
0: Yeah.
1: Okey, so kemahiran asertif ni juga sangat membantu dalam mengelakkan salah faham. Kemudian mengurangkan konflik dan juga meningkatkan keyakinan diri.
0: Okey.
1: Bila dah luah ni, kita rasa lega, kita akan rasa lebih yakin. Kita akan rasa lebih difahami. Kemudian sikap asertif ni juga perlu dipupuk dalam diri setiap individu agar hubungan kekeluargaan menjadi lebih harmoni dan juga saling memahamilah. Okey. So dalam hubungan kekeluargaan, setiap pasangan, ibu bapa ataupun anak-anak kena ada sikap inilah. Okey. Kenapa saya tekankan sikap ini sangat penting supaya hubungan kekeluargaan tu akan lebih harmonilah.
0: Harmoni.
1: Berjalan dengan baik. Memang konflik tu kita tak boleh nak elak. Tetapi setidak-tidaknya kita boleh minimumkan.
0: Sebab konflik tu macam kita cakap, benda yang sekecil-kecil tu boleh sebenarnya benda kecil tiba-tiba menjadi besar.
1: Kan?
0: Sebab apa? Cara kita berkomunikasi. Cara kita meluas. Saya percaya sebenarnya perkara ni untuk sebagai kita wanita. Macam saya ambil contoh diri saya lah. Untuk kita wanita, kita mudah meluas. Saya percaya untuk saya dan kebanyakannya orang sekeliling. Tapi
1: saya pun.
0: Ya puan kan, untuk kaum lelaki ni agak suka sebenarnya. Apabila agak suka dan juga kadang-kadang perkara ni saya percaya boleh bawa kemurungan puan Sebab kita tengok tadi kita nampak komen rakan pendengar, bezalah dulu dengan sekarang. Sekarang banyak kemurungan. Tapi setelah kita bincangkan sebenarnya kemurungan ni dari dulu sampai sekarang. Beza sekarang adalah kita banyak ruang untuk pendedahan.
1: Ya betul.
0: Kita sekarang maklumat
1: nampak
0: semuanya
1: di media sosial.
0: Ya, di hujung jari. Jadi sebab tu kita lihat kenapa banyak sangat, tapi sebenarnya dari dulu dah ada. Baik laki, baik wanita. Tapi kalau puan boleh kongsi gejala kemurungan yang orang kata sebagai masyarakat perlu kita ketahui perkara ni. Apakah gejalanya?
1: Okey, kemurungan ni merupakan satu gangguan emosi yang boleh menjejaskan perasaan, pemikiran dan juga tingkah laku seseorang. Antara gejala kemurungan ialah perasaan sedih yang berpanjangan macam saya nyatakan tadi. Normal tu 3 hari.
0: Normal 3 hari. Itu poin penting. 3 hari.
1: Kurang daripada 3 hari pun bagus juga. Tapi kalau sampai tahap 2 minggu bahaya. Ataupun 6 bulan ataupun lebih daripada tu, itu adalah satu benda yang tak normal lah untuk seorang individu itu dan perlu mendapatkan bantuan daripada pihak pakar lah.
0: Okey, 3 hari.
1: Okey, hilang semangat untuk melakukan aktiviti harian, cepat letih dan juga hilang keyakinan terhadap diri sendiri. Hilang semangat kan, cepat rasa penat. Mungkin sebelum ni dia seorang yang energetik tapi tiba-tiba penatlah hari ni.
0: Senyap je, okey ke?
1: Baring je kan, tidur je memanjang. So nak kena tengok jugalah, itu adalah salah satu tanda. Okey, individu yang mengalami kemurungan juga mungkin mengalami gangguan tidur, seperti yang saya nyatakan tadilah kan. Perubahan selera makan, sukar menumpukan perhatian dan sering berfikiran negatif terhadap diri sendiri. Rasa diri tidak berguna, rasa tidak dihargai. So nak kena tengok jugalah. Okey, ada juga yang cenderung mengasingkan diri daripada ahli keluarga, berkurung dalam bilik dan juga selain daripada mengasingkan diri daripada keluarga, masyarakat pun sama jugalah. So maksudnya dia lebih selesa bersendiri, berkurung berhari-hari kerana merasa diri tidak dihargai ataupun tidak berguna lah. So orang sekeliling, ahli keluarga, adik-beradik kena beri sokongan emosi, kena support, kena tengok. Jangan marah dia, jangan tengking dia, kena bagi sokongan kepada dia, kena tanya
0: penyusunan ayat kita betul, ya, untuk
1: penyusunan ayat. Kena tanya dengan ada suara yang lembut, kenapa, macam mana boleh jadi macam ni.
0: Bila suara puan macam ni, saya terus nak luar puan sebenarnya. Bila beza kan, kita sembang bila puan nada tu, bila lembut macam tu, terus saya pula rasa nak luar.
1: Individu tu akan rasa lebih selesa lah. Okay, lagi satu saya nak tekankan di sini jugalah, bila ahli keluarga, pasangan ke, anak-anak ke, adik-beradik ke meluah, kita kena dengar. Kita kena dengar, kita jangan judge dia. Kita kena dengar dengan penuh empathy lah. Maksudnya apa empathy tu? Kita letakkan diri di kita tu dalam keadaan dia. Supaya apa? Kita lebih faham dan senang nak bantu dia. Jangan judge lah. Sebab apa? Setiap orang ada masalah. Kan? Setiap orang ada kesukaran dalam kehidupan dia. Tapi apa yang paling penting adalah kita kena bantu.
0: Kan?
1: Hari ni hari dia, mungkin hari lain hari kita.
0: Hari kita pula. Jadi sebab itulah kalau kita tengok macam tadi, kita lebih kita dah ngupas dari segi orang kata orang yang nak meluah, tapi satu poin-poin yang cakap adalah sebagai kita yang mendengar. Mendengar apa yang di luar.
1: Paling penting sebenarnya yang mendengar ni.
0: Jadi inilah sedikit lah orang kata mengenai kemurungan. Kadang tanda-tandanya itu, tapi yang dah tahap berbahaya apabila kita tengok ada yang mencederakan diri dengan pergelangan tangan, ada garis-garis, itu adalah tahap yang sangat bahaya puan.
1: Ada klien saya yang macam tu lah. Tapi kita bantulah.
0: Bantu. Untuk ahli keluarga juga, kau dah melihat tiba-tiba sesama pasangan maupun ada yang anak, apabila tanda-tanda mencederakan diri dah nampak pada tubuh badan, itu adalah tanda yang tanpa melengahkan masa, anda tidak mampu menguruskan kesorangan, anda perlu dapatkan juga bantuan pakar untuk bantu jugalah menyelesaikan untuk isu ini. Okey, jadi puan, masa cepat je masa jalan. Okey, kita dah nak berada di penghujung pertemuan, namun untuk sempena sambutan Aidilfitri ini, mungkin perayaan ini sebersedikit puan, sebagai rumusan boleh dikaitkan dengan pengurusan emosi dalam institusi keluargaan, sebersedikit puan, silakan.
1: Okey, Aidiladha ni merupakan satu perayaan yang sangat sinonim dengan nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran dan juga kasih sayang lah. Nilai-nilai ini amat penting dalam membentuk sebuah keluarga yang harmoni dan juga mempunyai kestabilan emosi yang baik. Melalui sambutan Aidiladha ni juga, kita dapat mengambil pengajaran bahawa setiap ahli keluarga perlu belajar untuk bertolak ansur, saling memahami dan juga mengawal emosi ketika berhadapan dengan cabaran kehidupan seharian. So dalam sesebuah keluarga sudah pasti akan berlaku perbezaan pendapat, konflik dan juga macam-macam dugaan lah. Namun jika setiap ahli keluarga mampu bersabar dan juga berkomunikasi dengan baik, itu yang sangat penting sebenarnya. Masalah akan dapat diselesaikan secara matang tanpa menjejaskan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Aidiladha juga mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai hubungan kekeluargaan, membantu antara satu sama lain dan menyebarkan kasih sayang sesama insan.
0: Yeah.
1: Okay, pengurusan emosi yang baik akan membantu mewujudkan suasana keluarga yang lebih tenang, bahagia dan juga saling menyokong dalam kehidupan seharian dalam berkeluarga.
0: Baik, itulah dia sedikit kata-kata penutup tetamu kita. Kami di sini mengucapkan terima kasih lah untuk Puan Noyati, Betty Basiro, atas orang kata perkongsian yang banyak bermanfaat. Sebenarnya memang betul, berdasarkan soalan saya, kalau yang mana daripada tadi dengar sampai sekarang, dia kata oh sebenarnya poin dia adalah sama, tapi ada sebab yang kita berkongsi banyak kali. Banyak kali kita tekankan perkara yang sama. Tekankan apa bila yang kita tengok contoh masalah mental ataupun perubahan yang orang yang kita sayang, anak betul, ataupun pasangan kita, dan juga apakah cara-caranya. Jadi semoga perkara ini perkara yang baik anda ambil dan kita cuba praktikkan lah. Dan juga kalau di luar kemampuan kita, dapatkan bantuan yang pakar. Yang pakar di hadapan saya. Ataupun boleh macam Puan cakap tadi, kita pergi ke klinik juga boleh, kan?
1: Klinik kesihatan, ada kaunselor, kan? Ada psikologi.
0: Daripada situ mereka pastinya akan membuat ujian. Dia ada test dia, tahap stres dia. Dan kemudian baru dia boleh tengok. Mungkin kadang-kadang sebenarnya hari ini awak stres saja. Tak apa, awak luar saya dengar. Tidak perlu rawatan yang memberatkan.
1: Depends pada rawatan.
0: Situasi juga, kan?
1: Mereka akan lihat.
0: Mereka akan lihat. Anda jangan risau. Yang paling penting, sekali lagi kita tekankan, baik lelaki mahupun wanita, ibu bapa dan juga anak, okay, berkomunikasi dengan baik dan juga orang kata peka terhadap perubahan yang berlaku, dan praktikan tip-tip pengurusan emosi yang telah kita kongsikan. Baik Puan, terima kasih bersama dengan kami. Assalamualaikum Puan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untuk anda, teruskan kesetiaan bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

0: Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
0: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ah, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi, semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni, dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. 9.28 minit pagi di Johor FM Permata Selatan menerusi segmen Aura Permata. Anda bertemu dengan saya Cik Merah tau menemani anda. Bermula jam 6 pagi tadi sampai sekarang dan insyaAllah sehingga jam 12.30 hari. Teman bertemu lagi kita pada hari ini. Saya sebenarnya kan tadi kita dah ikuti iaitu rancangan Nur Sakinah dan saya percaya juga setelah mendengarkan perkongsian ada juga rakan pendengar menantikan ucapan-ucapan sama ada adakah pada hari ini nama mereka terpilih untuk dikeudarakan ucapan mereka. Jadi saya cubalah keudarakan sapaan anda satu per satu ya. Mana yang kita berkesempatan pada hari ini. Ada pendengar kita Ismail Musa, Kampung Ibrahim Majlis, Simpan Renggam ni. Selamat pagilah untuk ahli keluarga saya, khususnya juga pada isteri saya Nur Hayati binti Temu, untuk pendengar setia Johor FM, untuk iaitu pada Mami di Renggam, Zai Muo, Ina Mahadi, Kak Sadia, Pok Long dan juga Wak Ali dan juga isteri katanya. Selain daripada itu juga sapaan rakan berada kita yang berada di Mersing, Samsuri. Untuk rakan-rakan semua bagi segmen apa ni Aura Permata, semoga anda diberikan kesihatan yang baik dan sempurna rezekinya yang berkat dan usia bermanfaat. Amin. Kita ada juga iaitu Haikal, Cik Merah, Happy Conti, Cik Pink. Itulah kadang-kadang kita ni warnanya merah, kadang-kadang ada merahnya jambu, kadang-kadang ada merahnya merah cili. Yang pentingnya warnanya merah. Tapi tidaklah macam hari ni tenang-tenang sikit warnanya, biar lembut-lembut aja. Almaklumlah hari Jumaat kan, kita nak semua tengok kita biar dalam keadaan tenang-tenang. Kalau saya pakai sepuluh merah macam garang sangat, takut orang pun kata dia punya aura bukan lain macam. Taulah awal segmennya pun Aura Permata. Selain daripada untuk anda yang sedang memandu ketika ini, kemanakah destinasi nak pergi tu, almaklumlah yang mana bekerja memang kerja, tapi ada juga yang masih bercuti pada hari ni. Paling penting dengan keadaan cuaca yang memang mendung pada pagi ini, diharapkan fokus pada pemanduan anda ya. Kalau ngantuk, penat, kena berhenti rehat seketika, dah segar barulah teruskan dengan pemanduan anda. Jangan risau, kita kat Johor FM akan menyiarkan sajian lagu-lagu yang terbaik. Mungkin sekejap lagi akan ada satu perkara Merah nak kongsikan untuk anda, tapi kita nak berhibur seketika dengan persembahan tajuk lagu yang bertajuk Esok Hari Raya.

0: menghibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi.

Jura FM Permata Selatan, 9.44 minit pagi, bagi segmen Aura Permata untuk edisi hari Jumaat hari ini bertarikh 29 Mei 2026. Baik, tuan-tuan ni masih lagi kita mengucapkan salam Aidiladha untuk semulah pendengar setia Johor FM dan semestinya ada satu perkara yang Mira nak kongsikan dalam kita ni, ialah dalam kemeriahan ibadah korban yang dijalankan. Kita turut dikejutkan dengan dua insiden sebenarnya mengayatkan hati melibatkan kerbau mengamuk di kawasan Ulu Tiram, dan difahamkan salah seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia manakala seorang lagi cedera parah ketika membantu urusan korban. Dan kalau kita lihat perkara ini, semestinya menjadi peringatan kepada kita semua bahawa ibadah korban ni bukan je saja memerlukan semangat gotong royong dan keikhlasan, tapi juga dari segi menyentuh aspek keselamatan yang sangat tinggi, di mana haiwan korban terutama kerbau mempunyai tenaga yang kuat, boleh bertindak agresif apabila berada dalam keadaan tertekan, takut dan juga tidak terkawal. Jadi setiap program korban semestinya perlu dilakukan dengan pengurusan yang teratur, menggunakan tenaga yang mahir serta memastikan kawasan penyembelihan berada dalam keadaan selamat. Jadi untuk anda, kita semua orang ramai dinasihatkan supaya tidak terlalu dekat, terutama lagi bagi kanak-kanak dan juga warga emas, bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi dalam masa sama, semestinya jugalah sama-sama kita mendoakan agar mangsa yang cedera diberikan kesembuhan, dan juga keluarga mangsa yang meninggal dunia diberikan kekuatan serta ketabahanlah menghadapi ujian ini, ya. Kita doakan. Dan untuk semua, bagi anda yang mendengarkan kami ketika ini, semangat korban tu semestinya indah dengan apabila kita sertakan dengan disiplin, kerjasama dan juga sikap berhati-hati. Jadi jangan kita abaikan dari segi aspek keselamatan, dan juga semoga diharapkanlah ibadah korban tahun ini membawa keberkatan dan menjadi pengajaran buat kita semua. Dan untuk makluman, cepat aja masa, sebab apa, selepas ini kita berhibur dengan berapa lagu, dan juga kita akan terus ikuti Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Sekembalinya nanti adanya perkongsian menerusi Mekar Bahasa, Vitamin Jiwa dan Muzik Tanpa Henti, lagu sekitar tahun 70-an, 80-an dan 90-an menemani anda. Dan semestinya lagu raya akan Mira selitkan dari semasa ke semasa hiburan untuk anda pada hari ini. Jadi kita berhibur dengan lagu yang seterusnya untuk anda. Terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

0: banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, memagarkan, memagar dan memagari. Memagarkan bermaksud menggunakan sesuatu sebagai pagar. Memagar bermaksud memasang pagar. Dan memagari bermaksud berada di sekeliling sebagai pagar anda. Contoh penggunaan ayat yang salah. Contoh 1, Pak Zaki memagarkan buluh di sekeliling rumahnya. Contoh 2, Pak Zaki memagari rumahnya dengan buluh. Contoh 3, buluh memagarkan rumah Pak Zaki. Contoh penggunaan ayat yang betul. Pertama, Pak Zaki memagarkan buluh di sekeliling rumahnya. Kedua, Pak Zaki memagar rumahnya dengan buluh. Ketiga, buluh memagari rumah Pak Zaki. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
2: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasak. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tonal kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tonal kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk tonal kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Browns dan juga Warm Pink juga sesuai dengan tonal kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertonal kulit gelap, lipstik Rona Chocolate, Plum atau Merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

Itulah persembahan Nurul akan bertajuk Rindu Syahdu di Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Bertemankan saya Cik Merah menemani anda pada hari Jumaat hari ini bertarikh 29 Mei 2026 bagi segmen Aura Permata. Dan untuk waktu ini di jam yang terakhir, masih lagi kita menghiburkan dengan lagu yang terbaik menemani anda sehinggalah jam 12.30 hari ya. Sebelum kita nak berada di penghujung sekejap saja lagi, Merah nak manfaatkan untuk masa ini nak mengucapkan untuk mereka yang meraihkan hari ini hari jadi anda, kita nak ucapkan selamat ulang tahun untuk anda. Moga panjang umur, diperluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Moga yang baik-baik aja mengiringi untuk anda. Dan juga hargailah mereka yang membesarkan kita lah sehingga ke tahap ini, ibu bapa kita mahupun penjaga kita lah. Okey, dan semestinya rakan pendengar, sapaan anda sekejap saja lagi akan Merah keudarakan juga. Dan di jam ini akan berkongsi maklumat informasi terkini dan sahih untuk pendengar di radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: bayangkan. Sebuah negara yang sedang pesat membangun. Jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan. Sampah. Bukan sekadar sisa, tetapi cerminan. Cerminan tentang siapa kita sebenarnya.
1: Lebih 3,000 tapak pelupusan sampah haram di 7 negeri berjaya ditutup sejak 2011. Ia membabitkan 1,530 tan sisa pepejal.
0: Sebelum tahun 2007, Malaysia belum memiliki satu sistem pengurusan sisa yang benar-benar bersepadu. Setiap pihak berkuasa tempatan bergerak sendiri. Setiap daerah dengan pendekatan tersendiri. Setiap keputusan menurut pertimbangan masing-masing. Akibatnya, lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian. Ini tabiat yang membara. Bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Bagaimana sebuah negara yang berbangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini? Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?
2: Kita perlu merdekakan fikiran kita bahawa untuk ada kesedaran, sebab kita dah makin maju, Malaysia ni dah makin maju. So kita tak boleh ada mentaliti yang macam sebelum-sebelum ni lah. So yang macam buat sampah, benda tu moral. So semua orang kena ada moral tu.
3: Yang pertama sekali kita kena sayanglah kita punya negara ni. Jadinya kebersihan tu penting. Jangan buang sampah merata-rata. Sekecil-kecil sampah pun jangan buang.

0: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, mengambil langkah yang bukan semua berani lakukan. Bukan sekadar kempen, bukan hanya slogan, bukan sekadar poster di tepi jalan, tetapi undang-undang. Dengan ini, lahirlah Akta Pemurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau dikenali sebagai Akta 672. Satu rangka perundangan nasional yang menyusun semula keseluruhan ekosistem pengurusan sisa negara. Buat pertama kali, wujudnya standard, wujudnya accountability dan wujudnya kuasa penguatkuasaan yang benar-benar berkesan. Namun, menggubal undang-undang hanyalah permulaan. Yang lebih mencabar adalah memastikan ia difahami dan diterima dengan hati terbuka. Tidak semua melihatnya dengan cara yang sama. Ada yang masih menimbang, ada yang memerlukan masa. Proses ini menuntut perbincangan, kesefahaman serta kesabaran untuk melangkah ke arah kebaikan bersama.
1: Saya tak pernah terfikir buang sampah tepi jalan boleh bawa saya ke sini. Bila saya kena sapu jalan pagi ni, ada orang nampak. Jiran, kawan. Saya sangat malu.
0: Di bawah Akta 672, hukuman bukan sekadar berbentuk kewangan. Ia adalah pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. Pesalah perlu menjalani khidmat masyarakat, menyapu jalan, membersihkan kawasan awam, dilihat oleh orang ramai. Kerana ada satu hakikat yang perlu difahami. Denda boleh dibayar dan dilupakan. Tetapi perasaan malu kekal dalam ingatan. Sejak pindaan Akta 672 dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2026 di 7 negeri, iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Angka mula berbicara. 2,974. Itulah jumlah notis pemberitahuan kesalahan yang direkodkan sehingga 15 April 2026. 2,242 melibatkan warga negara. 732 melibatkan warga asing. Hakikatnya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain semata-mata. Yang lebih merisaukan, bukan siapa yang melanggar undang-undang ini, tetapi usia mereka.

0: Mereka adalah cerminan diri kita sendiri.
1: Di bawah pindaan terkini, denda boleh mencecah RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kerana sekali lagi, prinsipnya jelas. Denda boleh dilupakan, tetapi perasaan malu meninggalkan kesan.
2: Namun di sebalik semua angka itu, di sebalik ribuan notis dan hukuman, ada sesuatu yang lebih halus sedang berlaku. Sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik. Perubahan dalam diri masyarakat.
3: Hari ini, jalan-jalan semakin bersih. Kesedaran mula berakar. Bukan semata-mata kerana takut didenda, walaupun itu mungkin titik permulaannya. Tetapi kerana rakyat mula merasakan, ini adalah tanggungjawab bersama.
4: Dulu saya tak kisah, buang je. Kerja orang lain nak bersihkan. Tapi sekarang, bila anak saya tanya kenapa orang buang sampah merata-rata, saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya berhenti buat benda yang saya sendiri tak boleh terangkan kepada anak saya.
5: Saya dah 60 lebih. Saya tengok negara ni berubah banyak benda. Tapi yang paling susah nak ubah adalah tabiat perangai manusia. Abta ni cuba ubah mereka.
6: Menurut Encik Khalid bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, bukan sekadar hukuman, tetapi mekanisme pendidikan sivik untuk membentuk disiplin kebersihan secara berterusan.
7: Jadi kalau masing-masing ada kesedaran ini, insyaAllah bukan saja kebersihan, dapat membantu kerajaan mengurangkan tekanan kewangan bagi menyediakan fasiliti ini.
6: Inilah kejayaan sebenar Akta 672. Bukan sekadar persekitaran yang lebih bersih, bukan hanya pengurangan sisa, bukan juga angka statistik, tetapi nilai yang perlahan-lahan bertapak dalam diri masyarakat. Bahawa kebersihan bukan tugas orang lain. Ia adalah tanggungjawab kita semua.
1: Namun perjalanan ini masih panjang. Masih ada negeri yang belum menerima sepenuhnya. Masih ada ruang yang belum disentuh. Masih ada sikap yang belum berubah. Dan angka-angka itu bukan sekadar rekod. Ia adalah peringatan. Sampah yang kecil boleh membawa kesan yang besar. Jangan menjadi sebagian daripada statistik. Akhirnya, Akta 672 bukan sekadar undang-undang di atas kertas, tetapi satu tanggungjawab bersama untuk menjaga kebersihan negara kita. Kerana kebersihan bukan tugas satu pihak. Ia milik kita semua. Setiap langkah kecil kita hari ini membentuk masa depan yang lebih bersih esok. Jadi, marilah kita sama-sama berubah. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana kita peduli.
8: Alah, plastik ni aku campak je keluar tingkap. Senang.
9: Eh, jangan buat macam tu.
8: Kenapa pula? Sikit je pun.
9: Sikit? Itu boleh jadi kesalahan bawa Akta 672.
8: Hah? Sampai macam tu sekali?
9: Ya, denda boleh sampai RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat 12 jam tau.
8: RM2,000? 12 jam kerja khidmat masyarakat?
9: Bukan sekadar hukuman, itu pengajaran supaya kita sedar kesannya.
8: Baik-baik, saya simpan dan buang kat tong sampah nanti.
4: Menjaga kebersihan, tanggungjawab kita bersama.
10: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
11: Aura Permata.
12: Lebih segar, lebih bermakna.
10: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu.
12: Khabar dari

0: Orang kincu merah,
1: vitamin jiwa dan meh tanya ustaz.
0: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
0: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
0: Aura Permata.
3: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: 101.9 itu dia frekuensi kami untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Baiklah, untuk waktu ni musim cuti sekolah, lagi-lagi kita perayaan Hari Raya Aidiladha, luangkanlah masa anda sebaik-baiknya bersama dengan ahli keluarga anda, lagi-lagi bersama dengan anak-anak anda. Inilah masanya sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok sekarang ni kan, anak-anak kebanyakannya sana sini. Anak buah saya sendiri pun kita tengok kepalanya asyik tunduk dengan gadget aja. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita merisaukan juga. Orang kata dia ada waktu tempoh tertentulah. Contohnya kalau kita kata sehari penggunaan gadget satu jam. Okay, itu tak ada masalah. Tapi kita risau dari pagi bawa ke tengah hari hinggalah ke petang kejap lagi. Asyik aja dengan gadget pun bahaya sebab kita takut akan jadi ketagihan gadget. Jadi, sedikit tip sebenarnya untuk anda, tangani ketagihan gadget ni lagi-lagi dalam kalangan kanak-kanak kan. Kita sebagai ibu bapa mahupun penjaga kena menjadi contoh untuk tidak menggunakan gadget apabila beraktiviti bersama. Selain daripada itu juga, isi masa dengan aktiviti yang bersesuaian untuk antara kita dengan anak kita. Dan kena tetapkan peraturan dengan jelaslah macam Merah beritahu tadi. Mungkin penggunaan telefon hujung minggu saja ataupun mungkin penggunaan gadget tu sehari satu kali, sehari satu jam saja, okey. Dan boleh amalkan tiada gadget di bilik tidur. Dan paling penting sekali, kita kena hadkan kandungan dan aplikasi yang boleh diakses oleh kanak-kanak. Semoga perkara ini bermanfaat untuk anda ibu bapa mahupun penjaga. Jangan risau, okey, ada cara untuk tangani. Itulah dia sebersedikit yang dapat Merah kongsi untuk anda. Berhibur lagi dengan koleksi lagu yang terbaik kami sajikan. Jom kita dengarkan lagu raya persembahan Rahimah Rahim, lagu yang bertajuk Selamat Berhari Raya.

kita dah berada di penghujung pertemuan. Anda bersama dengan saya, Cik Merah. Selepas ini, segmen variasi permata bersama dengan DJ D menemani anda bermula 12.30 hari sehinggalah 6 petang. Dan kejap saja lagi, kita ikuti dahulu utama 12.30 hari dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Sekejap saja lagi, telah masuk waktu bagi kaum lelaki di mana untuk anda menunaikan solat Jumaat, dan semestinya juga sedikit perkongsian waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor, di mana zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1-2 minit tengah hari, zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1-5 minit tengah hari, zon 3 Pontian dan Kluang 1-6 minit tengah hari, dan juga zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1-9 minit tengah hari. Jadi inilah dia yang dapat dikongsikan untuk anda. Merah undurkan diri, namun saya akan kembali menemani anda esok untuk segmen Aura Permata lagi 6 pagi sehingga jam 12.30 hari. Untuk esok pula, nantikan rancangan Yok Dungaba bersama dengan rakan penyampai yang berada di Melaka FM dan juga Negeri FM, dan kita lah di Johor FM. Baik, jaga diri semua, insyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana ke muka laporan segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12:30 hari.

0: Malaysia kekal mempertahankan kedudukan sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025, pencapaian itu menyaksikan Malaysia berjaya mengatasi beberapa negara Islam utama dunia yang lain. Pentarafan antarabangsa tersebut sekaligus memperlihatkan kekuatan menyeluruh sistem kewangan Islam tempatan, pemerkasaan industri halal serta ekosistem inovasi yang diyakini pasaran global. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Ko Ming berkata, pengiktirafan itu bukti dasar kerajaan madani yang berteraskan kestabilan politik, tadbir urus baik dan kestabilan ekonomi berada di landasan progresif. Sementara itu, Malaysia menunjukkan potensi untuk memperkukuh kedudukan dalam kelompok pemain global. Bagi pembangunan reka bentuk chip semikonduktor termasuk chip kecerdasan buatan AI. Keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor, Yong Kai Ping. Menurutnya, negara kini sedang bergerak daripada aktiviti hiliran semikonduktor merangkumi pemasangan dan pengujian chip kepada pembangunan IC design dan chip berteknologi tinggi.
1: All the countries are moving towards 3 nanometer, 4 nanometer. That is for the wide range of usage of the industry. And of course, at the moment, 2 nanometer is, or 1.8, 1.4 nanometer is still the latest achievement that is top-notch product. But if you can produce in chips in 3 or 4 nanometer, I think it will be quite an achievement.
0: Pembangunan bakat serta pelaburan lebih agresif dalam teknologi baharu menjadi keutamaan untuk memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam industri semikonduktor global. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Prasarana Malaysia Berhad diarah segera mengemukakan laporan lengkap berhubung insiden berkenaan. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dalam kenyataan menegaskan laporan itu akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor kejadian. Penelitian itu juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Selaras dengan arahan Menteri Pengangkutan, APAD telah membuka kertas siasatan serta-merta bagi menyiasat insiden itu secara menyeluruh bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Ini termasuk meneliti aspek pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan serta pengoperasian tren. Siasatan dijalankan secara bebas, telus dan profesional dengan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga media atas dedikasi menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan berintegriti kepada rakyat. Menerusi hantaran di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, beliau menegaskan peranan pengamal media amat besar sebagai jambatan penting antara rakyat dengan kerajaan. Media yang bebas, bertanggungjawab dan beretika dianggap sebagai rakan strategik negara dalam memelihara kestabilan, keharmonian dan kemajuan Malaysia. Datuk Seri Fadilah turut menyentuh cabaran era digital yang menuntut pengamal media memperkukuh prinsip kewartawanan bagi menepis penyebaran maklumat palsu, fitnah serta budaya sensasi. Sementara itu, pelbagai inisiatif sedang dirangka untuk membantu pengamal media menepani cabaran semasa, termasuk ancaman teknologi AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil mengakui suasana kegusaran pasaran kerja pasca digital memberi kesan langsung kepada masa depan petugas industri penyiaran dan cetak.
2: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insyaAllah pihak kerajaan khususnya Kementerian Komunikasi ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Sambutan kemuncak Hawana 2026 dijadual berlangsung di Pusat Convention PICCA di Arena Butterworth Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Program itu dijangka dirasmikan Perdana Menteri. Acara tahunan tersebut bakal menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media domestik dan antarabangsa. Berita seterusnya. Program Ibadah Korban Perdana Peringkat Parlimen Sungai Petani, sebanyak 2,000 pek daging korban diagihkan kepada penduduk sekitar kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata, ibadah korban itu bertujuan membantu golongan memerlukan dalam masa sama memperkukuh jalinan silaturahim dalam kalangan masyarakat. 31 ekor lembu dikorbankan pada program yang berlangsung di Masjid Bandar Perdana itu. Sementara itu, di Melaka, orang ramai dan penganjur ibadah korban yang mempunyai lebihan daging digesa menyalurkannya kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri bagi mengelakkan pembaziran. Pengurus Baitul Mal Maim, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, daging yang dikumpul akan disejuk beku serta dibungkus sebelum diedarkan secara berperingkat.
3: Melalui mana-mana pihak yang mungkin dah buat korban tapi tak tahu ke mana pengajihannya, maka dalam masa yang sama kita juga mengalung-alungkan kalau masih ada di dalam dua hari inilah, hari esok dan juga hari Sabtu, kalau jika masih ada daging-daging yang telah pun dikorbankan tapi tak tahu ke mana nak diagihkan, maka boleh juga disalurkan kepada program ni, program sumber korban, yang mana insyaAllah kita akan agihkan kepada asnaf seperti mana yang ditentukan.
0: Pusat pengumpulan dibuka untuk menerima serahan bermula hari ini sehingga esok. Luar negara, perunding Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan sementara bagi melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari serta rangka kerja rundingan nuklear. Bagaimanapun, memorandum persefahaman itu masih tertakluk kepada kelulusan muktamad Presiden Donald Trump. Walaupun perunding kedua-dua pihak sebahagian besarnya telah memuktamadkan syarat perjanjian, Naib Presiden J.D. Vance telah mengesahkan secara rasmi kedua-dua negara itu kini sangat hampir menandatangani dokumen bersejarah terbabit. Susulan konflik Amerika dan Iran, petani padi di Myanmar kini berdepan tekanan besar akibat kenaikan mendadak harga bahan api dan baja. Ramai petani semakin hilang keyakinan untuk memperoleh hasil tuaian yang baik tahun ini. Sebahagiannya mungkin terpaksa meninggalkan pekerjaan sekiranya kos terus meningkat. Mereka juga terpaksa menggunakan sebahagian kecil baja berbanding keperluan sebenar tanaman padi. Kesatuan Eropah dijangka mengadakan perbincangan penting hari ini bagi memperkukuh langkah pertahanan perdagangan. Tujuannya melindungi industri strategik rantau itu daripada persaingan syarikat China. Pakar ekonomi dan kerajaan Eropah memberi amaran mengenai fenomena yang digelar sebagai China Shock 2.0. Ia merujuk kepada peningkatan ekspor murah dari China yang dilihat mengancam industri tempatan serta memperluaskan defisit perdagangan dengan negara itu. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Tiga bergu lelaki Malaysia akan turun ke gelanggang pada saingan suku akhir hari ini. Gandingan negara, Nur Izzuddin Rumsani Gozi Fei dijadual menentang pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Manakala Kang Kai Singh Aaron Tai bakal berdepan cabaran sukar apabila menentang pasangan India Satwik Saraj Ranki Reddy Shirak Shetty. Turut dijadual beraksi satu lagi bergu negara, Aaron Chia So Wuik. Mereka dijadual membuat perhitungan dengan bergu China, Liang Wei Keng Wang Chang. Sementara itu, bergu campuran negara, Toh Yi Wei Chen Tang Ji akan berdepan pasangan India, Ruf Kapila Tanisha Krasto. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari, salam hari Jumaat yang penuh barakah. Kepada semua pendengar setia Jura FM Permata Selatan, Radio Pelan No. 1 Bangsa Johor. Dan mendengarkan kami di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik yang pasti bercuma. Okay, terima kasih kepada rakan setugas Cik Merah yang telah menemani anda untuk segmen Aura Permata. Pastinya banyak info menarik hari ini. Kita banyak belajar. Terutama dari Nur Sakinah tadi. Kita bercerita tentang emosi. Sedikit sebanyak kita dapat mempelajari sesuatu. InsyaAllah sama-samalah kita aplikasikannya. Kita terapkan dalam diri kita. Semoga kita menjadi seperti apa yang dikatakan itu, insyaAllah. Berkat hari Jumaat hari ini, kita doakan sama-sama. Semoga kita semua dalam lingkungan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari raya ketiga. Anda bertemankan dengan saya di JD bermula 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Untuk segmen apa? Segmen seterusnya, Variasi Permata. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan saya. Kita teman berteman sehingga jam 6 petang nanti. Jom kita layan dulu lagu Amir Masti, lagu Johor FM. Dan pastinya selepas ini ada Vitamin Jiwa. Yuk layan Johor FM Permata Selatan.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kemasaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
4: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Terkongsi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

Dah bulan 47 minit tengah hari. Itu dia tadi lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza beraya dengan saya. Okay, terima kasih kepada semua pendengar setia Johor FM. Tak kira di mana saja anda berada yang terus setia mendengarkan Radio Johor FM. Masih lagi bertemankan dengan saya di sini, DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, seperti biasa, yang kita tahu setiap hari Jumaat kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat yang akan kita bawakan untuk anda menerusi National FM. Okey, dalam konteks negara kita, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar lambang kedaulatan negara, bahkan Baginda merupakan payung yang menaungi rakyat, pemelihara agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Jadi untuk khutbah Jumaat kita pada tengah hari ini, kita akan mendengarkan anda menerusi National FM dari Masjid Negara Kuala Lumpur yang bertajuk Dirgahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat. Okey, sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1-2 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1-5 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1-6 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1-9 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3:30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: kenapa ni? Nampak macam rungsing je.
1: Mana tak rungsingnya? Niaga sekarang ni payahlah. Kedai ni dah berapa bulan operasi tapi masih ramai pelanggan yang tak tahu.
0: Ya ke? Ha, aku ada idea. Apa kata kau iklankan perniagaan kau ni dekat radio?
1: Iklan radio mesti mahal.
0: Eh, mana ada mahal? Dekat Johor FM, kita boleh iklankan perniagaan kita serendah RM365 je tau.
1: Eh, seriuslah. Serendah RM365 dah boleh iklan kat radio Johor FM?
0: Itulah. Lain kali, bukalah Johor FM kuat-kuat kat kedai kau ni.
2: Jom, iklankan perniagaan anda di Johor FM. Hubungi 07-2245-666 untuk maklumat lanjut.
1: Buka Johor FM sekarang.
3: Tahu ni apa hal? Ha? Memang aku tonton.
4: Awak okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan semantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungannya. Pada saat kita melangkah ke rumah Allah pada hari ini dengan hati yang tenang dan langkah yang dipermudahkan, marilah kita berhenti sejenak untuk merenung suatu hakikat bahawa di belahan bumi yang sama ada insan yang keluar dari rumah dalam keadaan cemas, ada keluarga yang hidup dalam ketakutan, bahkan ada yang tidak pasti sama ada mereka akan pulang semula atau tidak. Sedangkan kita di tanah air ini masih mampu hidup dalam suasana aman, masih mampu beribadah tanpa gangguan, dan masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang terpelihara, maka sesungguhnya nikmat ini bukanlah suatu kebiasaan tetapi suatu kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka mimbar pada hari ini dengan penuh ta'zim mengangkat tajuk Dirgahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya Islam meletakkan kepimpinan sebagai satu amanah yang besar, bukan sekadar kemuliaan yang diagungkan dalam konteks negara kita. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar lambang kedaulatan negara, bahkan baginda merupakan payung yang menaungi rakyat, pemelihara agama, serta tiang siri kepada kestabilan negara. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan tadi bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah, iaitu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ayat ini dimulakan dengan seruan kepada orang-orang yang beriman yang menunjukkan bahawa ketaatan kepada ulil amri bukan sekadar tuntutan pentadbiran, bahkan merupakan sebahagian daripada iman. Ini merupakan isyarat bahawa kepimpinan dalam Islam adalah amanah yang tinggi
Manakala ketaatan pula adalah tanggungjawab yang lahir daripada keimanan. Dalam masa yang sama, ayat ini juga mengajar keseimbangan yang sangat halus, bahawa kesejahteraan sesebuah negara tidak akan tercapai dengan kekuatan kepimpinan semata-mata, dan tidak juga dengan usaha rakyat secara berasingan. Sebaliknya, ia terhasil apabila kepimpinan yang amanah dan rakyat yang bertanggungjawab berjalan seiring, seia sekata dan saling melengkapi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam warisan hikmah Melayu disebut bahawa raja dan rakyat berpisah tiada. Rakyat, raja dan rakyat itu ibarat aur dengan tebing, saling menguatkan dan tidak terpisah dalam menghadapi apa jua cabaran. Bahkan boleh diumpamakan seperti bahtera di lautan, di mana raja sebagai nahoda menentukan arah, manakala rakyat sebagai pendayung menggerakkan perjalanan. Jika salah satu pincang, maka bahtera itu tidak akan sampai ke destinasi yang dituju. Sidang jemaah yang berbahagia, pada hari ini dunia sedang berdepan dengan pelbagai ketidaktentuan, pergolakan di beberapa wilayah, tekanan ekonomi yang semakin dirasai, serta cabaran sosial yang kian mencabar ketahanan masyarakat. Semua ini memberi kesan, sama ada secara langsung atau tidak, kepada kehidupan kita sebagai rakyat. Dalam keadaan seperti ini, negara tidak mampu berdiri dengan satu kekuatan sahaja. Ia tidak akan bergantung hanya kepada kepimpinan, dan tidak juga boleh diserahkan kepada rakyat secara terpisah. Bahkan, ia menuntut suatu kesatuan yang utuh, di mana semua pihak menggembleng tenaga, saling mempercayai dan saling menguatkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Bermaksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengingatkan bahawa kebinasaan bukan sahaja datang daripada ancaman luar, tetapi sering berlaku daripada kelalaian dalam diri. Apabila amanah diabaikan, apabila akhlak diketepikan, apabila perpecahan dibiarkan, maka itulah titik awal kepada runtuhnya kekuatan sesebuah negara. Sedang jemaah yang dikasihi, dalam mendepani segala cabaran ini, marilah kita bersama-sama menggembleng tenaga, memperkukuh perpaduan, memperbaiki akhlak dan mengukuhkan kepercayaan antara satu sama lain. Jangan kita hanya menuntut keamanan, tetapi kita sendiri menjadi sebab kepada kerosakan. Jangan kita hanya mengharap kestabilan, tetapi kita sendiri lalai dalam tanggungjawab. Pada hari ini kita menzahirkan rasa kasih dan setia dengan ungkapan Dirgahayu Tuanku. Namun hakikat kesetiaan bukan terletak pada lafaz semata-mata, tetapi pada sikap dan tindakan. Sesungguhnya amanah itu bukan hanya terpikul di bahu pemimpin, tetapi turut tergalas di bahu setiap rakyat jelata. Jika raja memayungi dengan keadilan, maka rakyat hendaklah memakmurkan dengan ketaatan. Jika pemimpin menjaga negara, maka rakyatlah yang menjaga jiwa bangsa. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa nasihat penting sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah kita menyedari bahawa
kepimpinan adalah satu amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi kewajipan kita untuk menzahirkan ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Kerana daripadanya lahir kestabilan dan kesejahteraan negara. Yang kedua, dalam menghadapi pelbagai cabaran dan krisis yang melanda dunia pada hari ini, hendaklah kita memperkukuh kesatuan, saling mempercayai dan berganding bahu, kerana kekuatan negara tidak terletak pada individu semata-mata tetapi pada kebersamaan seluruh rakyatnya. Dan yang ketiga, setiap daripada kita bertanggungjawab memelihara akhlak, disiplin dan keharmonian masyarakat, kerana sesungguhnya kerosakan itu sering bermula daripada kelalaian manusia sendiri, sedangkan kebaikan pula lahir daripada kesedaran dan tanggungjawab bersama. Barakallahu li wa lakum al-Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فأستغفروه إنه هو الغفور.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, memagarkan, memagar dan memagari. Memagarkan bermaksud menggunakan sesuatu sebagai pagar. Memagar bermaksud memasang pagar. Dan memagari bermaksud berada di sekeliling sebagai pagar anda. Contoh penggunaan ayat yang salah. Contoh 1, Pak Zaki memagarkan buluh di sekeliling rumahnya. Contoh 2, Pak Zaki memagari rumahnya dengan buluh. Contoh 3, buluh memagarkan rumah Pak Zaki. Contoh penggunaan ayat yang betul. Pertama, Pak Zaki memagarkan buluh di sekeliling rumahnya. Kedua, Pak Zaki memagar rumahnya dengan buluh. Ketiga, buluh memagari rumah Pak Zaki. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam hari Jumaat yang penuh barakah hari ini. 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okay, anda bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okay, salam Hari Raya Haji yang ketiga. Macam mana? Banyak lagi lembu korban yang ditumbangkan hari ini. Okay, semoga dipermudahkan urusan anda lah. Sebab kita tahu hari ini hujan merata tempat. Sepanjang saya pergi kerja tadi pun hujan sepanjang-panjang jalan ya. Okey, hati-hati di jalan raya ke mana saja destinasi anda. Semoga dipermudahkan dan juga selamat sampai ke tempat yang ingin anda tuju. Apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Kalau rasa nak demam tu cepat-cepatlah dapatkan rawatan. Ni lagilah makan daging banyak kan. Kambing, daging kambing pun banyak kan. Buat sup lagi. Kan kita takut orang yang ada risiko darah tinggi tu cenoning kan. Cenoning tahu kan? Pening. Darah dia naik kan? Jadi kalau boleh dapatkan rawatan sesegera. Boleh nak makan tapi sikit je lah. Janganlah makan banyak lah awak. Nanti awak, badan awak merana. Begitulah kan? Risau kita kan? Nasib baik kat rumah tu lah ramai. Anak-anak semua balik berkumpul lah. Dapatlah tengok-tengokkan kita ni. Okey, kita nak menyapulah rakan-rakan kita yang hantar kiriman ucapannya di rumah hijau ataupun di WhatsApp kita. Okey, Assalamualaikum Di. Selamat bersiaran Variasi Permata. Moga dimudahkan segala urusan. Amin. Di Kak Iza Hakim dari Felda Bukit Permai. Katanya buat cucu Oni yang menyambut hari lahirnya. Muhammad Haras Asfa. Moga baik-baik saja. Jangan nakal-nakal. Okey, buat semua sahabatku. Sayang hati. Ina Mahdi. Di dan yang lain-lain yang mengenali Iza Hakim. Okay, katanya hari ini dia masak burasak lagi sebab hari tu anak dia nak balik yang askar tu nak balik tak bagi tahu kan. Jadi dia masak sikit aja, kononnya nak buat kejutan buat ibu dia. Alalah comel. Katanya hari ini masak lauk daging masak kicap. Alhamdulillah. Okay, kita ada Abdul Majid Abu Naim dari Pusat Hemodialisis Sejahtera Parit Jawa. Layan Jor FM kata sambil cuci darah. Ya ke? Semoga dipermudahkan lah Rasanya dah siap lah ni. Ditujukan kepada semua sahabat SKS. Buat Sa'dia dan Masina Markom. Wakna Tibaka Wali Ja'ima Ramli Ina Mahadi Dola Sport. Jamil Jonit. Salam mesra dan salam kasih sayang buat semua. Terima kasih kata dia. Okey, kita ada Wakna. Wakna dari Kampung Pariyani. Okey, katanya Wakna baru siap masak tadi ni mihun dan juga jemput-jemput katanya sebab ada yasinan petang ni. Okey, ucapan untuk semua rakan grup SKS sahabatku sayang Kak Ani Mersing, Safiyah Ahmad, Tiba Kawali, Hajijah Paiman, Nin Banjari dan juga isteri Puan Fazilah, Pak Wan, Cak Cak Ba, Ujang Nur Azmin, Sa'dia Markom, Abdul Majid dan semualah pendengar setia Johor FM. Wah, Wak Nah masak mihun dan juga jemput-jemput cangkinan apa ni? Cangkinan untuk yasinan. Petang ni ada yasinan kata dia. Okey, salam balas permata ni daripada Ismail Musa dari Sempang Renggam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri Nur Hayati binti Temu, juga semua sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan, untuk Nenek Ani Wak Saring dan isteri Mami Renggam Zaimua Kak Sadia, semoga sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey, Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi. Assalamualaikum. Selamat petang DJD. Salam variasi pemata. Selamat petang buat semua kawan-kawan Johor FM. Hari ini kita layan Johor FM je, kata dia. Alright. Dan juga Kak Junaida Elias kita, salam variasi pemata. Doakan ayah mertua Kak Jun yang sekarang kini berada di Hospital Pakar Putra Batu Pahat. Selamat petang, semalam petang dah masuk ke sana. Didoakan semoga diberi kesihatan yang baik, pulih seperti sedia kala. Kan maklum ni musim makan daging fresh ni kena jaga-jaga kerana ada setengah kita ni yang mana mempunyai simptom ataupun penyakit yang kata orang agak berbahaya lah kita bukan tak boleh makan, boleh, tapi dalam kuantiti yang sedikit, jangan banyak, bahaya wah . Okey, terima kasih semua para pendengar terus setia kekal bersama dengan Johor FM di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Wartawan hari ini buat kawan-kawan kita di unit berita dan juga semua kawan-kawan kita di kelab media sosial, di kelab media Johor, media sosial dan memanglah kan. Itu ramai wartawan juga tu. Netizen kata orang wartawan netizen kita jadi ini wartawan di kelab media Johor. Selamat Hari Wartawan buat anda, semoga diberi kesihatan yang baik dalam kita menyebarkan maklumat yang betul, ya, kita sentiasa menegakkan kebenaran, iaitu yang penting. Okey, kita terus layan Johor FM. Selepas ini kita ada Sepatah Sehari, ada Vitamin Jiwa, Gincu Merah pun ada. Dan jangan lupa di hujung jam yang ketiga nanti kita ada Ghazal Termasyhur terbitan Safina Wawi. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: DJ Ciki suara berdentum gempar, belajar bahasa senang tak perlu gusar. Sepatah sehari mana mungkin bosan, Johor FM kita bikin dunia tercengang.
2: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar perkataan Mandarin. Huan In Laosha.
3: Hello, ni Haki.
2: Okey, Laosha nak kongsikan perkataan apa hari ini?
3: Pengalaman.
2: Jingyan.
3: Okey, contoh ayat dia. Zhefen gongzuo xuyao jingyan.
2: Zhefen gongzuo
3: xuyao
2: jingyan.
3: Maksudnya ialah kerja ini perlukan pengalaman.
2: Pengalaman tu jingyan.
3: Betul.
2: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
3: Share tau lah, Mak.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita. Ciao.

0: semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu?
1: Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit.
0: Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ini, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Variasi Permata di Joy FM Permata Selatan. Okey, seperti yang dijanjikan, selepas ini kita akan dengar Gaza Termasyhur terbitan Sophie Nawawi. Dan selepas itu pada jam 3 petang kita akan sama-sama layan lagu muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan pada jam 4 petang nanti kita akan sama-sama dengar berita dari Johor FM. Jom terus layan Johor FM Permata Selatan.

tadi lagu pengenalan kumpulan kenangan Sibul Ghazal yang akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu Ghazal dalam rancangan Ghazal di Johor FM minggu ini. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh saudara Yusof Bajuri. Kita akan bersama-sama dengan penyanyi S.A. Karim dengan lagu Pak Busu, Karim Ahmad Mati Hidup Semula, dan S.A. Karim dengan lagu Jalak Linting.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
0: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Perluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Sebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
1: Tak kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Jalau bang, bentar guru dah tahu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana binti Abdul Wahid. Antara tajuk utama hari ini, pemandu trailer maut digilis lori sendiri dalam nahas 4 kenderaan di Kulai. Jabatan Kesihatan siasat aduan tular di Hospital Mersing. Berita sepenuhnya, seorang pemandu lori trailer maut manakala dua lagi cedera dalam kemalangan melibatkan empat kenderaan di kilometer 8 Jalan Kulai Kota Tinggi, kira-kira 6 petang semalam. Mangsa lelaki berusia 50 tahun yang memandu trailer dilaporkan tercampak keluar dan digilis kenderaannya sendiri sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Ketua Polis Daerah Kulai ACP Tan Seng Lee, mangsa yang sedang dalam perjalanan ke Kulai hilang kawalan sebelum melanggar belakang sebuah lori Roro. Kenderaan itu kemudiannya memasuki laluan bertentangan dan melanggar sebuah kereta menyebabkan penumpangnya seorang lelaki 59 tahun patah pergelangan tangan sementara pemandu cedera ringan. Kemalangan tersebut menyebabkan sebuah lagi kereta dilanggar lori jenis Roro tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kemalangan dalam pada itu, seramai empat anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kulai digerakkan ke lokasi bagi mengeluarkan mangsa. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kulai, Pegawai Bomba Kanan 1 Azizan Aziz berkata, mayat mangsa berusia 59 tahun itu kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Anggota turut menjalankan kerja-kerja pembersihan jalan bagi memastikan keadaan selamat. Susulan kes seorang lelaki maut dan seorang lagi cedera akibat diserang kerbau ketika ibadah korban dijalankan di Ulu Tiram, Johor Bahru, Rabu lalu. Pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Johor menasihatkan penganjur program atau individu yang terlibat dengan ibadah korban atau penyembelihan supaya melaksanakan aktiviti berkenaan di 188 Pusat Kebenaran Sembelihan Sementara PKSS. Selain itu, terdapat juga sebuah rumah sembelihan kerajaan dan 17 swasta di seluruh negeri serta lokasi yang dibenarkan Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Pelaksanaan ibadah korban atau penyembelihan di lokasi berkenaan bakal mengurangkan risiko tidak diingini termasuk keselamatan pengendali serta orang awam. Sebuah kilang pelet berstruktur separuh terbuka di Taman Perindustrian Maju Jaya Kempas, Johor Bahru musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Pegawai Pengurusan Operasi Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor, Muhammad Zaharul Ashraf Zaharin berkata, kebakaran bermula daripada kawasan tengah dan siasatan akan diteruskan selepas pemadaman berjaya dibuat. Operasi pemadaman berdepan kesukaran akibat masalah tekanan air rendah dan pihaknya telah menghubungi Ranhil SAJ bagi meningkatkan tekanan air untuk melancarkan operasi. Seramai 44 pegawai dan anggota dari 6 balai digerakkan ke lokasi bagi membantu memadamkan kebakaran. Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ mengambil serius berkenaan aduan tular di media sosial berkaitan perkhidmatan di unit kecemasan dan trauma Hospital Mersing baru-baru ini. Pengarah Kesihatan Negeri JKNJ Dr. Mokhtar Pungut Elias Ahmad berkata pengadu membawa anaknya ke unit berkenaan pada pukul 1 pagi dengan aduan sakit selepas berkhatan. Pihak Hospital Mersing telah mengenal pasti kelemahan aspek komunikasi di kalangan petugas sehingga mengakibatkan insiden berkenaan berlaku. JKNJ turut mengarahkan siasatan lanjut dijalankan agar tindakan penambahbaikan yang bersesuaian dapat dijalankan. Ia bagi memastikan penyampaian perkhidmatan dipertingkatkan demi kesejahteraan pesakit.
Sekian berita yang disunting Anas Mat Nor dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Jura FM Permata Selatan. Ada tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megaz FM. Dan anda boleh mendengarkan kami menerusi RTMK. Itu dia yang pastinya percuma untuk anda. Okey, terima kasih kerana anda terus setia mendengarkan Jura FM, tak kira lah di mana saja anda berada. Di dalam kenderaan maupun di rumah ataupun di premis-premis perniagaan, di dalam mall barangkali. Mana dah tahu kot cuti-cuti ni kan? Jalan-jalan pergi ke mana pusat membeli belah. Okey lah tu. Okey, kita nak menyapa sikit lah rakan-rakan kita yang berada di mana ni? Di Rumah Hijau kita ada Puan Hajah Hajijah Paiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapannya untuk anak-anak yang dalam perjalanan balik ke rumah masing-masing, berhati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Buat anak, buat sahabat Wakna, Miss, Ibu, buat Siti Sufiza yang sedang makan tu katanya, berhati-hati jangan sampai tersedak. Dan juga kita ada Bro Singlet. Assalamualaikum, selamat petang. Kita orang Johor, Jiwa Selatan. Ya, begitu. Terbaik, ya. Okey, kepada rakan-rakan yang berada di Rumah Biru, di Facebook kita, kita ada Syamil Syed Syam, ada Ina Mahadi, siapa lagi? Ada Sam Suri Sam, Aini Ishak pun ada. Marfu Apalan, Sadini, Abdul Jalil Tahir, Nini Ani, Abdullah Ali pun ada. Wak Jima Wak Amin. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menemani saya, kan? Ya, kita teman-teman variasi permata sehingga jam 6 petang nanti. Okey, untuk makluman anda semua pendengar setia Jura FM, tak lama lagi ialah kita dah diwar-warkan dengan pilihan raya. Namun begitu, kita kenalah sebagai orang awam, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita kena ambil langkah, kata orang, langkah pertama kita iaitu semak daftar pemilih kita sebagai pengundi. Kan kita sebagai warga negara Malaysia berhak membuat pilihan tentang pucuk pimpinan kita. Jadi kita sebagai pengundi kenalah buat semakan di mana? Di Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Pejabatnya di mana? Mungkin apa, di Johor Bahru. Anda boleh juga buat semakan melalui laman web MySPR pun boleh. Pergi ke pejabat SPR negeri yang berhampiran pun boleh. Ibu pejabat SPR pun boleh. Pejabat pos pun ada. Ataupun di kalangan apa tu? Parti mungkin ada yang mengambil, kata orang, ambil peluang menjadi salah seorang, kata orang, yang boleh mendaftarkan, kan, mendaftar apa ni, SPR pun ada. Tapi katanya sekarang semuanya online, dah mudah dah sekarang ni. Okey, kepada anda yang nak tukar nak tukar alamat tempat mengundi, boleh saja. Macam mana caranya tu? Jadi kena tukar bermula dari kad pengenalan kita. Kad pengenalan kita tu, tukar alamat di kad pengenalan kita, pergi ke Jabatan Pendaftaran untuk kita buat pertukaran alamat. Buat IC barulah kita nak cerita. Alamat yang terkini yang anda menetap sekarang ni. Contoh, kalau dulu anda duduk di Pontian, sekarang anda dah duduk di Kuantan. Jadi nak tukar pergi ke Kuantan, kan? Jadi kenalah tukarlah alamat sana, pergi ke pejabat pendaftaran dan barulah kita buat semakan serta pembaharuan alamat kita yang terkini. Jadi automatik dapatlah kad pengenalan kita yang terkini, gambar baru, kan? Kalau dulu gambar muda, kita dah gambar sekarang umur apa? Umur 40-an. Dapatlah umur muka umur 40-an. Kalau dulu gambar zaman 20-an, gitu kan, muda belia. Gitulah. Jadi dah selesai urusan pertukaran alamat di mana? Di pejabat JPN. Dah dapat kita punya IC, kad pengenalan kita yang baru tu. Barulah kita boleh pergi ke
SPR, okay, kita mendaftar yang baru, pertukaran alamat, macam tu kan, barulah kata orang nanti SPR ambil tindakan. Tapi selepas itu semak. Okay, semak dengan SPR melalui laman web dia kan. Jadi kita tengok alamat kita dah tukar ke belum. Mudah kan? Mudah saja. Okey, jangan lupa buat demikian kerana kita sebagai rakyat Malaysia, kita orang bertanggungjawab sepenuhnya untuk memilih pucuk pimpinan kita. Okey, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.26 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.29 minit petang. Zon 3 Pontianak Keluang 4.30 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.33 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
3: Muar 105.3 Sungai Raya, Lengah, Seri Menanti.
0: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, pada jam 5 petang nanti kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu kita nak menyapalah rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live ketika ini. Yang ada bersama dengan saya ada Hairil, ada Fatin Hakim, ada Nur Fazila Wati. Terima kasih kerana menemani saya. Isna Hariah pun ada. Okey, jangan lupa pada jam 5 petang nanti kita akan sama-sama dengar berita. Dan kepada anda semua yang mana dalam perjalanan nak balik ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan raya. Okey, pandu dengan selamat. Ingat orang yang tersayang. Jangan lupa bagi lampu isyarat untuk belok ke kiri dan juga ke kanan. Kalau tak bagi, kan, boleh mendatangkan kemarahan. Gitu kan. Orang belakang lah kan. Kalau dia dapat baca pergerakan kenderaan depan, okeylah. Tapi kalau tiba-tiba, kan, marahlah kita. Di atas jalan raya, kita tak perlu berahsia. Okey. Boleh. Okey, terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: pilihan nombor 1 Bangsa Johor.
1: Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku. Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, memagarkan, memagar dan memagari. Memagarkan bermaksud menggunakan sesuatu sebagai pagar. Memagar bermaksud memasang pagar. Dan memagari bermaksud berada di sekeliling sebagai pagar anda. Contoh penggunaan ayat yang salah. Contoh satu, Pak Zaki memagarkan buluh di sekeliling rumahnya. Contoh dua, Pak Zaki memagari rumahnya dengan buluh. Contoh tiga, buluh memagarkan rumah Pak Zaki. Contoh penggunaan ayat yang betul. Pertama, Pak Zaki memagarkan buluh di sekeliling rumahnya. Kedua, Pak Zaki memagar rumahnya dengan buluh. Ketiga, buluh memagari rumah Pak Zaki. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Nak buat live di kafe?
3: Tak juga sebab follower tak cukup.
2: Mungkin kalau mungkin satu ketika berminat untuk buatnya live dekat kafe mungkin ambil pendekatan itu sebab saya rasa bila sekarang ni benda yang percuma untuk mengajak orang adalah menggunakan media sosial.
4: Betul.
2: Macam Puan Liza pun bila dah masuk ke alam Gen Z ni pun nak kena maklum juga dengan media sosial, betul kan?
4: Betul.
2: Okey, setakat ni macam Puan Liza untuk promosikan kafe ni, apa yang Puan Liza buat? Kalau tadi anaknya lebihkan kepada kita tengok, lebih pada dalam tahap profesional. Okay, flyers semua tu kan. Kalau Puan Liza sendiri,
0: macam saya ni,
2: grup WhatsApp.
0: Grup WhatsApp. Lepas tu mouth.
2: Okay,
0: kita PR kita dengan customer kita. And then double come back. So far ni customer kat ni, memang customer itu je lah tak minggu. Itu je lah tak minggu.
2: Jadi kena jaga yang itu.
0: Ya, customer ni.
2: Okay.
0: Sebab dia akan bawa kawan-kawan dia. Dia akan introducekan dengan kita. Lisa, this is a new neighborhood. And then, okay, welcome to neighborhood. Okay, you have such a nice cafe. Okay, yang ini pula akan panggil lagi kawan-kawan dia. Gitulah.

5.28 minit petang. Kita dah berada di jam yang terakhir untuk variasi permata. Petang ini bertemankan dengan saya, DJ D, sehingga jam 6 petang nanti. Itu dah tadi lagu Flop Poppy, Suzila. Siapa yang bernama Suzila tu? Okay, lagu tadi untuk anda . Kita tahu siapa bila ada apa tu penyanyi nyanyikan lagu nama-nama tertentu je mula kita feeling begitu kan. Seolah-olah adalah orang menyebut nama kita tu kan, seronok kan bunyinya. Mesti tersenyum sampai ke telinga begitulah. Okey, terima kasih kepada semua rakan pendengar yang bersama dengan saya ketika ini di ruangan TikTok Live pun ada juga. Kita ada Hanafi Napi, kan? Ada siapa tadi ni? Ada Badrul Hisham pun ada. Nafi kata mak dia tengah bungkus hadiah untuk pengantin esok. Pengantin kat mana tu? Selamat pengantin baru lah Yang mana yang nak melangsungkan perkahwinannya pada hari esok. Pun saya pun ada juga. Mak saudara saya. Di mana? Di Penang. Jauh lah kita. Kita kerja lah pula tu kan. Apa pun selamat pengantin baru kepada semua pengantin, bakal-bakal pengantin yang akan melangsungkan majlis perkahwinannya pada hari esok dan juga lusa. Semoga kata orang selamat lah majlisnya tu, kekal bahagia hingga ke jannah. Kita ada juga siapa ni? Ada Badu Isyam, ada Aini Sahak, okay, tadi ada Kana. Kana dah keluar balik dah. Kana ni dari Bengkalis . Tak tahulah kalau dia sedara dengan Kak Ruby kita ni. Kita ada Kak Ruby ni. Kak Ruby, ucapan dia. Kak Ruby dari Kampung Sri Gajah Cha'ah. Salam Jumaat yang barakah buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat. Buat semua pelanggan warung Kak Ruby, hari ini warung dah buka ya. Bolehlah datang sekarang. Katanya sayang kamu semua. Terima kasih lah ya. Nak jemput kita ke? InsyaAllah kalau ke Segamat manalah tahu kot lalu kan. Bolehlah kita singgah ke warung Kampung Sri Gajah Cha'ah ni, warung Kak Ruby kita. Okay. Kepada anda yang manalah tahu kot nak buat derma darah. Kita masih lagi dibuka. Keperluan darah ni apa tu, memang kata orang sentiasa lah diperlukan, diguna pakai lah . Jadi kepada semua pemilik darah, darah AB, stok darah menunjukkan peningkatan penggunaan darah bagi kumpulan AB. Jadi penderma darah AB ni kalau boleh tampilkanlah diri anda, tampil diri anda untuk kata orang menambahkan lagi stok darah yang semakin berkurang. Namun begitu, siapa-siapa ataupun kepada penderma darah jenis O, A dan B masih lagi boleh berbuat demikian . Okey, ada je. Pada 30 Mei itu hari Sabtu, hari esok 10 pagi hingga 6.30 petang, bertempat di Pusat Derma Pusat Derma Darah Jauhar di Mid Valley South Key. Dan pada 10.30 petang hingga 4 petang, bertempat di Sutera Mall Aras 1 di Scarlet. Pada 31 Mei pula itu hari Ahad, 10 pagi hingga 6.30 petang, bertempat di Pusat Derma Darah Jauhar Mid Valley South Key. Dan juga 9.30 pagi hingga 2.30 petang, bertempat di Army 204 Bandar Baru Permas Jaya Aras 3 di Perpustakaan. Itu dia. Okay, pada 1 Jun pula, 1 Jun hari Isnin, kita tahu hari ini cuti kan. Jadi siapa kepada anda yang nak buat demikian, boleh datang ke Pusat Derma Darah Jauhar Mid Valley South Key bermula jam 10 pagi hingga 6.30 petang. Dan juga 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Ion Mall Bandar Dato' On Aras 2. Itu dia antara tempat-tempat untuk kita membuat pemeriksaan dan juga derma darah. Diutamakan, kata orang digalakkan penderma darah yang jenis AB. Okey, kita layan dulu selepas ini lagu Uji Rashid Seloka Hari Raya untuk anda. Hanya di Jerai FM Permata Selatan.

sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

5.49 minit petang. Ya, kita dah berada di penghujung lah . Minit-minit akhir untuk segmen variasi permata petang ini bertemankan dengan saya, DJ D. Terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga atas kesetiaan anda bersama dengan Johor FM di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9 dan 105.3 dan 92.1 MHz FM. Okey, jangan lupa simpan baik-baik daging korban kita ya. Mana yang dapat tu, kita tahu peti sejuk dah penuh ya. Kabarnya begitulah kan. Okey, kalau boleh kita simpan dengan cara yang betul. Jangan masukkan terus daging bersama dengan plastik yang tidak bersih ke dalam peti sejuk. Kalau boleh kita kemaskan dahulu. Buang habuk-habuk yang melekat di sekitar daging itu. Dan kalau boleh kita asingkan dia. Jangan satu tempat dengan makanan. Makanan yang sedia dimakan. Kan ada sejuk beku tu. Kan macam curry puff frozen kan. Kalau boleh kita asingkan dulu. Dia supaya mengelakkan pencemaran yang silang berlaku katanya. Okey, dan letakkan di bahagian frozen yang betul-betul lah . Suhunya sama ataupun kurang dari 18 darjah Celsius. Dan kalau boleh, lebih baik kita potongkan dia kecil-kecil. Bersihkan dia sebaiknya sebelum kita simpan ke dalam tempat sejuk beku. Itu antara tips yang terakhir untuk saya kongsikan petang ini. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga sedikit perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama. Mohon maaf dari saya andai ada terlanjur bicara terkasar bahasa. Jumpa lagi pada hari Ahad nanti. Hati-hati di jalan raya, kita tahu ni nak cuti panjang lah kan. Okey, ke mana saja destinasi anda, pandu dengan hati-hati. Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan diri dan juga ahli keluarga kita. Okey, saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Ayuk sak kabeh ni Mbak Yu Mbak Yu Mbak Dembode Kakang-kakang Padi-padi kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum semua. Nama saya Awi Rafael. Jom kita dengar Johor FM.
2: Johor FM. Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Itu dia tadi Cinta Antara Benua. Lagu yang menemani anda pada pukul 6.08 minit pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat petang semua. Hari ini Hakim akan menemani anda dalam Melodi Permata. Dan Hakim nak kongsikan juga, kejap nanti kita ada rancangan Alunan Kalamullah. Jadi kepada rakan pendengar yang nak bersama-sama dengan kita dalam rancangan ini, terus setia bersama Johor FM Permata Selatan. Dan macam biasalah untuk rancangan Alunan Kalamullah, kejap lagi kita akan buka talian telefon untuk pendengar bersama-sama dengan kami dalam Alunan Kalamullah. Hari ini kita akan menghayati surah Al-Ikhlas bersama dengan seorang ustaz yang akan menemani Hakim pada petang ini. Kejap lagi beliau hadir. Dan juga kalau rakan pendengar nak bersama-sama dengan kami dan untuk memperdengarkan bacaan surah Al-Ikhlas anda, anda boleh menghubungi nombor konti di 07-2244-100. Hakim ulangi nombornya, 07-2244-100. Ataupun katakanlah nombor itu tak boleh ditembus di talian. Ada lagi satu nombor anda boleh hubungi. 07-2243-100. Itu dua nombor yang Hakim buka untuk mode standby. Kalau anda ingin bersama-sama dengan Hakim dan juga seorang ustaz nanti kita bawakan menghayati surah Al-Ikhlas dalam rancangan Alunan Kalamullah. Apapun, kita masih lagi nak berhibur dengan hiburan lagu-lagu yang akan Hakim putarkan pada petang ini hanya untuk anda. Pastikan petang anda ini semuanya dipermudahkan urusan. Baik yang nak balik ke kampung, yelah, kita tahu kan, cuti panjang kan, mesti ada yang nak balik ke kampung. Hakim ucapkan hati-hati dalam perjalanan tu. Dengarkan Johor FM Permata Selatan sepanjang perjalanan anda. Dan kita layan dulu dengan lagu selepas ini yang Hakim susun untuk anda. Memburu Rindu daripada Hatan, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum. Hari ini dalam rancangan Alunan Kalamullah, Hakim bawakan kepada pendengar Ustaz Aliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, itu dia wajah baru yang mungkin kita jarang nampak dekat Johor FM ni. Sebelum ni saya dengan Ustaz Muhammad Hambali. Jadi hari ini saya dengan Ustaz Aliyin ya. Jadi Ustaz, hari ini kita dalam Alunan Kalamullah kita nak mendalami surah Al-Ikhlas.
2: Ya, betul. InsyaAllah.
1: Ustaz, mungkin sebelum kita mulakannya, Ustaz, dalam surah ini merupakan surah yang ke-112, kalau tak salah saya, betul?
2: Betul.
1: Dan juga surah yang banyak menceritakan tentang keesaan Allah SWT. Saya ada bacalah sikit-sedikit dia punya ringkasannya. Mungkinlah kita nak Ustaz, saya passing kepada Ustaz ya, kepada orang yang lebih mahir untuk sedikit mukadimah dan mungkin boleh pendengarkan terus bacaannya bagaimana.
2: Baik, terima kasih Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhi najtaba. Alhamdulillah. Kita rasa seronok, syukur kali ini, walaupun mungkin kata Hakim tadi apa, berbeza sedikit.
1: Orang yang tak sama.
2: Tapi kita anggap ni perkenalan berkat hari-hari Tashrik. Yeah. Hari-hari Tashrik. Dan surah yang akan kita kongsikan pada petang ini adalah surah Al-Ikhlas. Bila Hakim sebut surah yang ke-112 tu, saya fikir juga ni yang akan cerita ni Hakim ke saya ni.
1: Itu saya risau Ustaz, aku saya terlanjur ceritanya. Biar Ustaz lah ya.
2: Nah, tapi cantik tu, cantik. Surah Al-Ikhlas yang sepenuhnya menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Memang tidak dinafikan di antara sebab kenapa surah ini diturunkan? Itu sebenarnya menjawab pertanyaan sebahagian daripada orang-orang musyrikin Mekah pada suatu ketika dahulu. Mereka datang kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanyalah, wahai Muhammad, sif lana rabbak. Cuba engkau terangkan tentang apa sebenarnya sifat-sifat Tuhanmu pada ketika itu. Jadi mereka sudah terbiasa dengan penyembahan terhadap patung-patung, berhala-berhala yang mereka jisimkan, bentukkan, rupakan dan mereka ukirkan. Kan begitu kan, suatu ketika dahulu kan. Hakim pun sedia maklum, Hakim sedang dalam sejarah begitu kan.
1: Ya, betul.
2: Dulu kita belajar suasana di masyarakat jahiliah satu ketika dahulu. Jadi bila Rasulullah mengajak mereka supaya mengesakan Allah, sama yang macam Hakim sebut tadi, betul, mentauhidkan, mengesakan Allah. Jadi mereka ni timbul satu pertanyaan, sebenarnya sifat Tuhan yang Nabi kita ajak untuk menyembahnya itu apa sifat-sifatnya? Jadi sebagai respon kepada persoalan tersebut, maka Allah turunkan surah Al-Ikhlas itu. Surah Al-Ikhlas yang mana secara ringkas dia menyebutkan, katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha As-Samad. As-Samad yang dimaksudkan ialah semua selain daripada Allah bergantung, berhajat, memerlukan kepada Allah, dan Allah tidak bergantung, tidak berhajat kepada yang lainnya. Yang bersifat dengan seperti itu adalah As-Samad. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kandungan surah itu memang sepenuhnya menceritakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai permulaan untuk kita pada petang ini, kita akan bacakan surahnya, bacaannya, dan sama-sama kita menghayati, kerana orang yang membaca surah Al-Ikhlas ini kelebihannya besar. Baginda Nabi pernah bersabda, surah ini qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Surah ini bila kita baca menyamai kelebihan kebaikannya seumpama 1/3 dari Al-Quran. Ha, kalau Al-Quran berapa juzuk ya? Kira-kira Quran berapa juzuk? 30 juzuk kan Quran?
1: Betul.
2: Kalau 1/3 Hakim, Hakim tengok kira-kira berapa juzuk ni? Kalau dalam 30 tu?
1: Saya matematik gagal Ustaz.
2: 1/3 kira-kira 10 juzuk umpama kelebihan dia. Dan kelebihan surah Al-Ikhlas ni Hakim, kalau Hakim tengok di antara asbab kenapa surah ini memiliki nilai yang seumpama itu, kerana surah ini memfokuskan tentang sifat Allah. Dan sifat Allah merupakan perkara yang sangat penting kita pelajari. Kita mengenal contoh kita mengenal tentang permasalahan kereta lah contohnya. Maka orang yang akan tunjukkan, ajarkan, selesaikan masalah kereta, kita sebut sebagai mekanik di bengkel. Okey, contoh. Kedua, saya bagi contoh, kalau kita mengalami masalah gigi, ada orang ada gigi mungkin berlubang, sakit atau bengkak Hakim kan, maka kita akan pergi ke
1: dentist.
2: Jangan pergi ke Eco pula, jangan pergi ke pasar raya. Kita pergi ke dentist sebab dentist akan perkenalkan kita, ajarkan kita macam mana keadaan gigi awak dan sebagainya, dan solusinya bagaimana. Baik, sekarang ni di antara banyak-banyak hal yang perlu kita kenal tahu, bukan hanya kereta, bukan hanya masalah gigi, tetapi dalam hidup kita perkara yang paling besar sekali ialah urusan mengenal Allah yang mencipta mekanik itu, yang mencipta kereta itu pada hakikatnya, yang mencipta dentist itu dan yang mencipta gigi kita. Dan nak mengenal Allah ini, yang mengenalkan kita kepada Allah adalah utusan-utusan Allah, para rasul. Nah, mereka yang mengenalkan. Dan mereka mengenalkan itu bukan menurut persepsi mereka. Tak. Mereka mengenalkan kita kepada Allah melalui wahyu. Dan wahyu itu adalah surah Al-Ikhlas, salah satu daripadanya. Jadi hari ini kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Hakim teman kepada saya. Mudah-mudahan berkah hari tasyrik kita bersama. Mudah-mudahan insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baiklah Ustaz, saya rasa pendengar kita mungkin dah tak sabar nak dengar Ustaz mengalunkan surah Al-Ikhlas ini. 4 ayat yang dalam surah ini mungkin boleh kita perdengarkan dahulu. Sebab Ustaz, tadi masa kita berbicara dengan tentang surah ini, dah ada caller yang ready nak memperdengarkan bacaan dia. Jadi Masya saya tak nak menahan mereka lama-lama.
2: Baik.
1: Kita bagi laluan kepada Ustaz dulu. Kemudian saya akan buka talian kepada pendengar. Selepas itu, kalau anda nak sama-sama dengan rancangan Alunan Kalamullah untuk perdengarkan bacaan anda, boleh terus hubungi yang nombor yang Hakim dah maksudkan tadi. Nombornya adalah 0722444100. Jadi pendengar boleh standby lepas Ustaz habis baca, kemudian Hakim buka terus talian telefon ya. Baik Ustaz, silakan.
2: Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Boleh Hakim macam tu?
1: Boleh Ustaz.
2: Lulus ke tak lulus ni?
1: Boleh, boleh lulus. Tapi saya rasa kita dah ada panggilan. Boleh tak kita nak tahu siapa yang berada di talian sekarang? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Selamat petang. Ini
3: Hakim dengan Ustaz.
1: Ya, siapa tu namanya?
3: Ni Pak Wan Cacak Bar dari Pahit Jawa Muar.
1: Pak Wan? Pak Wan sihat Pak Wan?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya Pak Wan, akhirnya ucapkan terima kasih lah bersama dengan Johor FM pada rancangan Alunan Kalamullah ni. Saya berikan laluan kepada Pak Wan untuk memperdengarkan bacaannya. Silakan.
3: Okey. Tengok dulu.

0: قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.
1: Pak Wan, boleh dengar suara saya? Ya.
2: Dengar.
1: Apa khabar? Sihat?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Masya Allah. Sekarang Bansih belajar Al-Quran atau macam mana?
2: Lebih kurang macam itulah.
1: Baik. Pernah baca surah Al-Ikhlas?
2: Pernah.
1: Selalu baca?
2: Itu selalu kan kita solatnya kita bawa.
1: Ya. Pak Wan sekarang bertugas di mana tu?
2: Kita dah tak bertugas.
1: Baik Pak Wan, berkenaan bacaan tadi.
2: Ya.
1: Kita start cuba a'udzubillah tadi tu. Cuba.
2: Okey. A'udzubillah.
1: Okey, baik Pak Wan, sekejap minta maaf, saya potong sikit.
2: Okey.
1: Pak Wan asingkan bacaan. Jangan au tak nak. A'u. Cuba.
2: A'u.
1: Boleh? Teruskan.
0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
1: Okey, kali yang kali ni minas syaita. Minas termasuk huruf syin. Cuba sekali lagi. Boleh tu?
2: Ulang lagi mula.
1: Ya, betul.
0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
1: Baik, ada pembaikan. Terus. Bismillah. Cuba.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Okey Pak Wan, pendekkan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Baik, lebih baik. Silakan, terus.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Ahad.
0: Ahad.
1: Ulang
2: ya?
1: Ya.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Okey, cantik. Kita tackle satu-satu. Qul huwallahu ahad. Ujung dia boleh tak bunyi? D. Boleh?
0: Qul huwallahu ahad.
1: Ni lebih baik. Lagi sekali. Hati-hati. Qul huwallahu ahad. Cuba, lagi sekali.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Lebih baik, terus.
0: Allahus samad.
1: De, cantik, ada ujung dia. Cantik, terus.
0: Lam yalid walam yulad.
1: Kejap Pak Wan, nak tanya. Ni Pak Wan ni orang Jawa je.
2: Ya, orang Jawa.
1: Takkan nak tanya wedok lanang pula eh. Okey, baik Pak Wan. Okay. Lam yalid wa lam yulad.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Oh, memang cantik tu. Okey, tapi lembutkan sikit. Lam yalid wa lam yulad. Cuba.
2: Oi,
1: mula. Cuba. Lam yalid wa lam yulad.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Okey, ujung dah cantik. Cuba teruskan.
0: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Masya-Allah. Cantik. Ada penambahbaikan, ada peningkatan, tetapi memang belum ada kesempurnaan. Jangan risau tentang itu. Yang penting kita ingat
2: belajar.
1: Hadis. Ya, terus belajar. Ingat hadis Nabi saja. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Orang paling baik di kalangan kamu yang belajar dan mengajar. Jadi proses tu diteruskan. Tahniah Pak Wan.
2: Okay.
1: Tahniah.
2: Terima kasih Ustaz dengan apa teguran tu.
1: Oh, sama-sama. Saya berbesar hati. Terima kasih banyak.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih juga dekat DJ Hakim.
3: Baik, terima kasih Pak Wan. Terima kasih.
2: Ya, sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, itu dia. pendengar kita, Pak Wan yang menyahut cabaran hari ini bersama-sama dalam alunan kalamullah menghayati surah Al-Ikhlas. Ustaz, surah ini kita masih nak berbicara tentang apa antara mukjizat-mukjizat. Sebab ini antara surah yang pendek tetapi sering dibacakan, antara surah yang lazim lah kita panggil kan. So mungkin kita nak tahu apa antara mukjizat ataupun kelebihan kalau kita sentiasa mengamalkan surah Al-Ikhlas ini.
1: Baik, surah Al-Ikhlas ini bila kita tinjau dari segi inti kandungan serta apa yang terkandung di dalamnya, bila menceritakan tentang sifat Allah, dia mengenalkan kita tentang maha sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempurnaan ketuhanannya. Saya bagi contoh begini. Kalau kita nak berkenalan dengan seseorang sebagai contoh, kita akan tanya orang itu ada ke? Contoh kalau ada orang kata, saya ada manager, saya ada pengurus saya. Awak ada pengurus ke? Okey, baik. Ada atau tidak ada? Okey. Kalau ada pengurusnya, kita tanya, orangnya sekarang di mana? Kan? Hakim kalau tanya, awak ada bos awak? Ada bos saya.
3: Kat mana
1: awak? Kat mana? Kat mana? Lepas dah tahu, bos saya ada kat office. Baik, dia orangnya macam mana? Kita nak jumpa dia kan? Orangnya macam mana? Kemudian macam mana cara yang patutnya saya bercakap dengan dia, contoh itu kan. Itu biasa cara kita nak berkenalan dengan seseorang. Kita nak tanya latar belakang. Bagi seseorang yang dia memang mukallaf dan berkewajipan mengenal Allah, yang pertama sekali dia akan datang persoalan yang pertama, iaitu Allah tu ada ke? Maka jawapannya qul huwallah. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah, ada, wujud. Kemudian bila ditanya lagi, Allah itu sejak bila dia ada? Sedangkan soalan itu kan tak boleh ditanya kan, sejak bila Allah ada. Tapi bila orang tanya, sejak bila Allah ada? Dan sampai bila Allah ada? Dalam ayat ini menerangkan bahawa Allah tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Lam yalid wa lam yulad. Jadi tidak boleh ditanya sebenarnya Allah tu sejak bila sampai bila. Kerana bila itu sendiri adalah masa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkaitan dengan masa. Jadi kelebihan surah ini ialah manusia tahu, rupanya Allah yang kita sembah, dia wujud azali, tiada permulaan. Dan dia wujud baqa, dia kekal tanpa ada pengakhiran. Kemudian ditanya lagi, orang katanya Allah tu bentuknya bagaimana? Nah, rupanya bagaimana? Sedangkan sebenarnya seseorang dia tidak boleh tanya Allah tu bentuknya bagaimana, rupanya bagaimana. Sebenarnya tak boleh tanya. Tetapi manusia yang jahil nak mengenal Allah, dia akan tertanya persoalan itu. Maka dalam surah ini diterangkan walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak menyerupai dengan mana-mana ciri makhluk sekalipun. Maknanya Allah tiada bentuk, tiada rupa, tiada saiz. Allah bukan saiz besar, Allah bukan bersaiz kecil. Allah tiada jisim, tiada bentuk, tiada rupa, tiada batas. Jadi dia tahu, rupanya Allah yang kita sembah tidak boleh kita katakan dia bersaiz besar atau bersaiz halus atau kecil, kerana Allah tidak memiliki bentuk, rupa dan saiz. Macam itulah. Dan kemudian mereka akan tanya lagi, Allah tu berada di mana? Akan tertanya, Allahus Samad. Allah, dia tidak berhajat kepada apa-apa, semua yang lain berhajat memerlukan kepada dia. Ini membawa maksud Allah tidak memerlukan tempat. Allah bukan berada di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di luar, bukan di dalam alam. Allah dia wujud tanpa memerlukan sebarang tempat. Nama perkataan tu As-Samad.
3: Baik. Ustaz, kejap saya nak berikan laluan sebab ada panggilan masuk, Ustaz.
1: Ada yang nampaknya nak baca lagi?
3: Iya. Masya Allah. Kita nak tanya siapa di talian.
4: Halo,
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Ya, siapa tu?
4: Saya Udin daripada Sungai Teloh.
3: Udin. Abang Udin, sihat?
4: Hairudin.
3: Encik Hairudin, mungkin silakan dengan bacaannya.
4: A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baca dekat mana tu? Dalam rumah ke, bawah pokok ke, sebelah sungai? Boleh dengar suara?
3: Saya rasa dia masih boleh dengar kita tadi. Boleh.
1: Baik. Tuan Khairuddin tadi, saya difahamkan namanya. Alhamdulillah, bacaan saya dengar. Tuan Khairuddin dapat baca satu persatu sebutannya. Cuma mungkin agak sedikit, terlebih sikit berhati-hati sehingga bacaannya ada yang apa, terlambat sedikit. Tapi kalau diperbaiki, baca secara biasa dengan kelajuan yang sederhana. Dalam kita berhati-hati bacaan tu, contoh macam tadi dibaca lam yalid walam yulad. Hati-hati tu bagus. Maknanya kita mengambil berat tentang satu demi satu huruf ini disebut dengan sifatnya sebaik mungkin, sesempurna baik, dan makhrajnya yang benar. Namun kita juga perlu mengambil berat tentang kelancaran daripada ikatan hubungan satu huruf ke satu huruf tu supaya tidak terpisah ataupun kita sebut tidak menjarak sebutan dia. Tapi insyaAllah boleh diperbaiki tu. Kalau Encik Khairuddin masih ada di talian, boleh juga kita minta ulang, tapi saya fikir mungkin dah terputus atau apa dan masih mendengar mengikuti. Itu sedikit ulasan saya tentang tadi itu, Hakim.
3: Ya, Ustaz, ada lagi satu panggilan telefon. Ya. Kita nak tanya ni, siapa namanya ni?
5: Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, siapa namanya?
1: Rahmatullah.
5: Syukri.
3: Ya, Encik Syukri, silakan.
5: Okey,
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana jauh?
5: Daripada Senai nak pergi ke Segudang.
1: Mas.
3: Jauh saja. Okey,
5: saya baca ni Ustaz.
1: Baik, silakan.
5: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Baik, cantik bacaannya, jelas dengar. Kalau kita cantikkan satu demi satu ayat, boleh?
5: Boleh.
1: Okey, bismillah saja dulu.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sederhana, baik, cantik. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Terus, ayat yang pertama.
5: Qul huwallahu ahad.
1: Baik. Qul huwallahu a. Dia hu, huruf ha, kemudian huruf hamzah. Hu ahad. Baik, cuba.
5: Qul huwallahu ahad.
1: Cantik, lebih baik. Lagi sekali.
5: Qul huwallahu ahad.
1: Okey, yang tu dia ada u, hu, ada dua kali tu kan? Okey, lagi sekali. Yang orang kata licin lah senang cerita. Macam Hakim baca pun sedap juga. Lepas ni saya nak minta Hakim baca ni. Baik, silakan.
5: Okey. Qul huwallahu ahad.
1: Baik.
5: Allahus samad.
1: Cantik.
5: Lam yalid wa lam yulad.
1: Okey. Lam. Okey, ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Yalid tu yang pertama tu lembutkan sikit. Lam.

0: لم يولد.
1: لم يلد ولم يولد.
0: Ha, tu dah tertarik sikit tu. Ha, ada potensi ni. Sikit lagi ni memang jadi imam ni. Masya-Allah. Okey, ayat yang keempat menarik tu.
1: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Memang tengah drive berhenti sekejap ke?
1: Berhenti kita pergi jalan ni.
0: Masya-Allah. Hakim punya penangan, Hakim. Sampai orang berhenti tu pergi jalan. Okey tuan, silakan. Lagi sekali, satu surah dari awal. Bismillah sampai walam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Masya Allah, tabarakallah. Hanya dengan beberapa minit, saya nampak ada tiga perubahan dan peningkatan. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, tadi saya dapat panggilan, ha, muncul balik. Ada panggilan tadi hilang, lepas tu dia muncul balik. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam, Hakim.
2: Ya, siapa tu?
3: Cik Jumari dari Kelong Johor.
2: Ah, Jumari, lama tak bersua. Sihat?
3: Alhamdulillah,
2: Semai
3: Raya.
2: Ha, Semai Raya. Ustaz, ini pendengar setia kita, Ustaz. Dia selalu masuk dalam rancangan Alunan Kalamullah.
0: Selalu jadi, masuk?
2: Ya, betul.
0: Maknanya, nak kekalkan Al-Ikhlas ke nak tukar Al-Baqarah ni?
2: Eh, jangan. Baik. Ustaz, itu saya ya, tak ada dia, Ustaz. Tak apa.
0: Baik, silakan.
2: Mari, silakan.
3: Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Saya minta sikit saja ulang ayat yang keempat, boleh tak?
3: Ya, mana tu?
0: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
3: Itu nak dengung ke yang tu ke tak Ustaz?
0: Yang mana tu ni yang nak dengung
3: yang
0: tu?
3: Yang ayat keempat tadi tu.
0: Ayat yang keempat. Boleh? Silakan baca. Boleh.
3: Okey. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: كُفُوًا أَحَدٌ. Cuba.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Cantik.
3: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak. Baik, bacaannya bagus, jelas, sebutannya satu persatu, panjang dua harakatnya dijaga, dan surah Al-Ikhlas ni pun memang dia tak ada dengung sangat, jadi kita tak berapa risau. Tahniah. Teruskan.
3: Ini pun Ustaz, suara Bilal.
0: Masya Allah.
2: Baik, Cik Jumari. Terima kasih banyak-banyak.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ustaz, ada lagi satu di talian. Siapa tu?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Yusof dari Segamat.
2: Yusof. Siap, Cik Yusof. Di mana tu?
4: Di rumah.
2: Di rumah lah. Terima kasih bersama-sama dengan Alunan Kalamullah. Jadi, Cik Yusof, silakan.
4: A'udzubillahiminash. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Masya Allah. Cik Yusof, tumpang tanya.
4: Ya.
0: Ada mengajar ngaji tak di sekitar itu, Segamat tu?
4: Ada.
0: Alhamdulillah.
4: Mengajar berzanji.
0: Mengajar berzanji, azan. Masya Allah. Segamat kat mana?
4: Ya.
0: Segamat tu di mana?
4: Kampung Melayu Raya, Segamat.
0: Kampung Melayu Raya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang paling baik di kalangan kamu yang belajar dan mengajarkan Quran.
4: Kadang sini kan. Kadang dong suruh depan jadi imam, azan,
0: baik. Banyak juga. Baik. Didiklah anak-anak bangsa di sekitar

0: sana di kampung Melayu Raya ya.
1: Tapi dah semput, umur dah 72.
0: Baru 72 insyaAllah.
1: Baru
0: 72. Di negara kita ni 90 lebih baru jadi Perdana Menteri pun ada.
1: Jadi, okay, terima kasih.
0: Terima kasih banyak kerana Allah sehatkan suaranya, sehatkan kesihatan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih lagi dalam rancangan Alunan Kalamullah, kita mendalami surah Al-Ikhlas hari ini bersama dengan Hakim petang ini, Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh bersama kita dalam rancangan Alunan Kalamullah. Ustaz, ya. Kita masih lagi nak mendalami surah Al-Ikhlas ini. Surah yang kita panggil dalam, dikategorikan dalam surah tiga kul, kalau tak silap saya, betul?
1: Baik, betul.
0: Kita nak tahu, ramai yang mengamalkan surah-surah tiga kul ini. Jadi mungkin bila waktu yang sesuai ataupun momen-momen yang memerlukan untuk kita membaca surah ini, silakan.
1: Baik, secara umum surah Al-Ikhlas ni boleh dibaca pada bila-bila masa, secara umum. Namun secara khusus memang ada riwayat-riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya sebelum tidur membacakan surah ini, termasuk dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, meniupkan kepada tangan baginda Nabi yang mulia, kemudian disapukan bermula daripada atas kepala sampailah ke kaki. Begitu juga pada sempena waktu yang lain, seperti pada waktu pagi, pada waktu petang, apapun dalam keadaan yang paling yang saya harapkan, kalau boleh para pendengar tidak meninggalkannya, ialah setiap kali kita selesai menunaikan solat fardu. Baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, tiga surah tadilah. Di samping secara umum boleh dibaca pada bila-bila masa, secara lebih khusus pada tempat-tempat yang pernah diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang yang mungkin dia baru peringkat permulaan, kan Hakim, kan? Ada orang dia tak biasa dengan bacaan ni secara kerap, kan? Paling kurang untuk dia mudah untuk ingat setiap kali selesai daripada solat fardu.
0: Solat fardu
1: kalau boleh dia tidak tinggalkan. Sebab surah Al-Ikhlas ini pada suatu ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, dulu di berdekatan dengan Madinah Al-Munawwarah itu ada satu lagi masjid yang berdekatan, disebut dengan Masjid Quba. Dan di Masjid Quba itu ada seorang sahabat Nabi dari kalangan golongan Ansar yang dia menjadi imam di masjid tersebut. Jadi sahabat tersebut dia suka dan sering baca Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas ini. Lalu oleh kerana dia sering baca pada tiap-tiap rakaat, suka baca surah Al-Ikhlas, maka baginda Nabi dibawa ke tempat tersebut untuk mendapatkan penjelasan kenapa dia sukakan membaca surah itu. Bila ditanya kepada dia, Kim, maka dia jawab, "Ya Rasulullah, saya baca kerana saya suka surah ini." Alasannya dia suka. Lalu jawapan baginda Nabi ringkas saja, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Sukanya kamu terhadap surah ini akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi mudah-mudahan para pendengar yang mendengar dan yang membaca tadi itu, mudah-mudahan orang-orang yang sukakan surah Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan, Kim.
0: InsyaAllah. Ustaz, tadi masa Ustaz berbual kita ada terima panggilan, cumanya dah terlepas tadi. Agak-agaknya kalau pendengar tu masih lagi nak bersama-sama dengan kita, Hakim buka lagi satu sebelum kita menamatkan kita punya rancangan Alunan Kalamullah ini. Tapi sementara kita menunggu Ustaz panggilan masuk, saya baru kata dah muncul dah. Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Hello, haikum.
0: Ya, siapa tu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Kak Rubi dari Kampung Seri Gajah, Cah.
0: Kak Rubiah ke?
2: Ya, saya.
0: Ya, Kak Rubiah. Meniaga hari ni?
2: Ini meniaga kat kedai lah ni. Ada bising sikit lah.
0: Alhamdulillah. Baiklah, Kak Rubiah. Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Masya Allah.
2: Subhanallahu
1: al-Azim. Secara umum bagus bacaannya. Memang ada belajar mengaji, ya?
2: Tak adalah.
1: Allah. Baik. Tengah sibuk meniaga katanya.
2: Okay, terima kasih Ustaz. Baik.
1: Terima kasih Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya berikan pandangan dan ulasan berkenaan dengan bacaan beliau. Secara umum baik, bagus. Cuma pada bacaan basmalah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, ada sebahagian kita kadang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, la yang dibaca tu kalimah Allah itu paling, yang paling terbaik kita kekalkan dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Elakkan dia jadi 2.5, 2.8. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia macam terlebih sikit. Sebahagian kita kadang-kadang melakukan seperti itu. Tapi yang paling cantik perlu dijaga, kalau boleh sebaik mungkin dua harakat. Begitu Hakim.
0: Betul Ustaz. Ustaz, kita dah menghampir ke punjung rancangan Alunan Kalimullah ini. Kita nak berikan ruang untuk Ustaz berikan sedikit kata-kata akhir penutup dan juga nasihatlah kepada pendengar yang mungkin mereka ini nak amalkan surah Al-Ikhlas ini.
1: Baik, kepada para pendengar yang budiman, yang suka mendengar dan mengamalkan bacaan Al-Quranul Karim, kita ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, fa innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Kerana Al-Quran nanti akan datang kepada pengamal pembacanya pada hari kiamat nanti untuk memberikan syafaat pertolongan kepada empunya diri yang mengamal dan membacanya. Jadi sama-sama kita hayati dan kita insafi betapa kita amalkan bacaan Al-Quranul Karim, dan untuk petang ini sama-sama kita mengamalkan dalam kehidupan kita surah Al-Ikhlas. Begitu Hakim.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz Alien bersama-sama dengan kita pada petang ini dalam Alunan Kamlah. Untuk pendengar-pendengar lainnya mungkin Hakim tak sempat nak angkat panggilannya, banyak Ustaz hari ini. Tadi yang kita terima pun dah lebih daripada 5. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu depan bersama Ustaz lagi kah?
1: Wallahualam.
0: Tapi tak apa, saya di Jor FM mengalu-alukanlah kedatangan Ustaz. Kita seronok kita berbual hari ini. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang bersama-sama dengan kita. Apapun, kita jumpa lagi minggu hadapan dalam rancangan Alunan Kalimullah. Kita mendalami surah suci Al-Quran hanya di Jor FM Permata Selatan.
3: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
4: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa, setiap hari hanya di Johor FM.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
6: Johor FM Permata Selatan.
7: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

هو أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari, tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat. Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah lisab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar yang untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap, rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat." Walaupun belum sempurna, kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka. dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat. Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat. Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwanal akwan wa dabbara az-zaman al-mawjud azalan wa abadan bila jihatin wa la makan. Wassalatu wassalamu al-atam.

الرحمن الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا يوم القيامة شفاعة القرآن، آمين اللهم آمين. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi rupa-rupanya dapat kita bersama dalam Dauratul Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini banyak yang dapat kita pelajari, seronok kita dengan penghayatan dari ayat suci, dan insya-Allah Allah berikan kepada kita kelancaran dalam urusan dunia dan akhirat asbab daripada kita mendalami, memahami serta berhasrat mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik dari kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita masih lagi menelusuri beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang menyentuh perihal rezeki. Kali ini kita ingin lihat satu ayat dari surah Al-Baqarah, ayat 233. Namun rezeki yang dibicarakan dalam ayat ini ialah tanggungjawab seorang bapa dalam mengurus rezeki buat anak-anaknya. Tanggungjawab seorang lelaki untuk memberikan rezeki. Dengan kata lain, mendapatkan serta memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Kerana menjadi tanggungjawab seorang ketua keluarga, berkewajipan mencari nafkah agar dengannya menjadi asbab dia memberikan nafkah tersebut kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya. Semoga kita diberikan kemurahan rezeki untuk menunaikan tanggungjawab nafkah, dan setiap ketua keluarga yang mendengar siaran ini, Dauratul Quran, saya doakan kita semua sama-sama diberikan kemurahan rezeki oleh Allah agar kita dapat menunaikan semua tanggungjawab dan kewajipan yang telah diwajibkan dan ditentukan aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 233 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Mafhumnya ialah, dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun sempurna bagi yang ingin menyusukan secara sempurna. Dan kewajipan ayah pula menanggung rezeki, iaitu memberikan nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang sewajarnya. Seseorang tidaklah dibebankan melebihi daripada kemampuannya. Janganlah seseorang ibu menderita kerana anaknya, dan janganlah pula seseorang ayah menderita kerana anaknya. Ahli waris pun berkewajipan seperti itu juga. Apabila kedua-duanya ingin mencapai persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada bagi
kedua-duanya dosa. Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada salah dan dosanya bagi kamu dengan cara memberikan bayaran upah kepada penyusu itu dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak adalah asbab kepada rezeki. Dalam ayat yang lain, Allah Taala memberikan amaran kepada sebahagian kaum terdahulu ketika mana mereka membunuh anak kerana takut miskin. Yang kedua, membunuh anak kerana miskin. Yang sudah sedia dalam keadaan miskin, ketika mana mereka mendapatkan anak, mereka benci. Sebab bagi mereka dengan adanya anak akan menjadikan kehidupan mereka semakin sempit. Padahal ditegaskan oleh Allah, yang memberikan rezeki itu Allah. Kelompok yang kedua ialah mereka membunuh anak, tidak suka memperolehi anak kerana bimbang menjadi miskin di masa hadapan. Mungkin saja kerana kehidupan mereka pada situasi semasa cukup-cukup makan, lalu mereka melihat dengan kedatangan orang baru dalam ahli keluarga mereka akan menyebabkan mereka menjadi semakin miskin di masa hadapan. Wala taqtulu awladakum min imlaq, wala taqtulu awladakum khasyyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana kamu miskin. Jangan bunuh anak kamu kerana kamu bimbang di masa akan datang menjadi miskin. Kerana rezeki adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita ialah berusaha sebaik mungkin dan bertawakal kepada Allah dan komitmen terhadap menjalankan tanggungjawab dan peranan. Ingat, Allah dialah yang Maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: 8.6 minit malam ketika ini Jumaat 29 Mei, Melodi Permata dengan Hakim malam ini sehingga 12 tengah malam nanti. Saudara, Aidiladha ni dah masuk hari ketiga, tetapi di Johor ini kalau kita perhatikan suasananya masih lagi terasa kan. Yalah, masih lagi ada saudara mara datang mengunjung, daging korban pun masih segar lagi dalam peti sejuk kan. Apapun aktiviti anda malam ini, terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Yang penting dengarkan kami di tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz. Atau nak lagi mudah, anda boleh juga dengarkan kami di RTM Klik percuma di App Store, Google Play dan Huawei App Gallery. Apapun yang dalam perjalanan pulang ataupun yang masih beraya dari rumah ke rumah, semoga malam anda dipermudahkan semuanya, pandu dengan tenang, jaga keselamatan dan mudah-mudahan suasana Hari Raya Aidiladha kita ini terus dipenuhi dengan kemeriahan dan juga kenangan terindah bersama dengan insan tersayang. Tak gitu? Hakim masih lagi nak pastikan suasana Hari Raya kita ini masih terus orang kata membara dengan lagu raya selepas ini. Santai dulu dengan lagu ini, Hari Yang Mulia, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.23 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.24 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.26 minit malam. Dan Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8.29 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

0: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Alhamdulillah, dimanapun tuan-tuan berada, saya mendoakan mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk yang baik untuk diri kita. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita sama-sama membentuk keluarga kita dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang satu riwayat hadis pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang lelaki mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, An Miqdam bin Ma'di Kariba wa kana qad adrakahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu. Daripada sayyidina al-Miqdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahawa dia mengasihinya. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, An Anas qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Daripada sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah saling berkasih sayang dua orang lelaki, melainkan orang yang terbaik antara mereka berdua ialah orang yang paling mengasihi sahabatnya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini penting. Kerana apa? Bila kita melihat pada seseorang mengasihi saudaranya, maka nak kena bagi tahu, nak kena ceritakan kita sayang kepadanya, kasih kepadanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Apabila salah seorang daripada kamu mencintai saudaranya kerana Allah, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Huraian pada riwayat hadis ini nak sebut apa dia? Cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, ataupun bukan kerana kepentingan dunia, tetapi kerana iman dan juga takwa. Ia adalah salah satu tanda iman yang benar.

0: Yang kedua, ia menguatkan ukhuwah Islamiah dengan menyatakan kasih sayang, hati akan menjadi rapat, hilang perasaan keburuk dan bertambahnya kasih. Yang ketiga, mendapat cinta Allah Subhanahu wa Taala. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang berkasih sayang kerana-Ku? Pada hari ini Aku menaungi mereka dengan naungan-Ku, hari yang tiada naungan kecuali naungan-Ku. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda kini dalam Zon King Malam.

0: Johor FM.
1: 8:51 minit malam. Assalamualaikum semua. Sihat-sihat ke tidak? Hakim harap semuanya sihat, terutamanya rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Hari ini 29 Mei 2026, kita menyambut Hari Wartawan Nasional. Hari yang Hakim rasa cukup dekat dengan diri Hakim. Kalau anda mengenali Hakim, Hakim dulu bertugas di bahagian berita RTM Johor sebelum Hakim dibawa ke bahagian rancangan. Jadi Hakim sangat terpanggil, orang kata sangat terpanggil untuk bercerita sikit tentang Hari Wartawan Nasional ini. Boleh tak kalau Hakim nak kongsikan sedikit pengalaman-pengalaman Hakim bergiat sebagai wartawan dulu? Yelah, orang kata wartawan ni kan best kan? Kerja depan TV, mungkin glamour dan sebagainya. Ha, betul tu betul. Tapi, dia sebenarnya kerja sebagai wartawan ini tidaklah semudah yang disangka. Apapun kalau anda berada di lapangan kan, anda bertugas di mana-mana lokasi, tak kisahlah anda bertugas di bencana banjir ke, ataupun anda bertugas di arena sukan ke, ataupun apa sahaja bahagian yang anda ditugaskan itu, cabarannya tetap ada. Kalau bencana itu biasalah risiko terhadap kecederaan. Kalau kita bertugas di dalam sukan pula, risikonya adalah kita nak menulis bahasa sukan itu kalau bukan mengikut kepintaran dan juga kemahiran kita, maka ada kesukaran di situ nak tulis. Contohnya kan, Hakim ni nasib baik lah, Hakim ni layan bola, jadi kalau buat berita-berita bola tu Hakim boleh tulis. Tapi katakanlah kita kena buat berita hoki misalnya, sangkut Hakim. Itu salah satulah pengalaman-pengalaman yang kita ambil sebagai seorang wartawan. Nak menyiapkan berita itu juga kena melalui fasa yang agak panjang. Kita kena mendapatkan kebenaran A, lepas A lulus kita pergi kepada B, lepas B lulus dan kita pergi kepada C, barulah kita boleh menemubual orang itu. Biasanya panjanglah ceritanya, tapi itu kita pendekkan. Dan selain daripada itu, kita bertugas pun sehingga lewat malam. Ialah berita ni setiap masa ada, setiap masa ada kemalangan ke, contohlah wabak walam, setiap masa mesti ada sesuatu yang berlaku yang memerlukan kita sebagai seorang wartawan ini bergerak ke lokasi. Tak kisahlah waktunya tengah malam ke awal pagi. Jadi itu merupakan antara pengalaman-pengalaman yang Hakim merasai kalau bertugas di bahagian berita dulu. Apapun, Hakim ada, masih ada lagi kawan-kawan yang bergiat sebagai wartawan, dan Hakim ucapkan selamat menyambut Hari Wartawan Nasional hari ini. Dan apapun, di sebalik setiap berita yang kita dengar dan juga kita baca, ada titik peluh dan ada tanggungjawab yang besar serta amanah untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kita ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengamal media di seluruh negara. Terima kasih atas usaha dan dedikasi anda. Dengarkan Johor FM Permata Selatan dan kita meneruskan hiburan kita dengan lagu selepas ini, Indigo Gadis Misteri.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kemasaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
2: Jom dengar Johor FM.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Ah, memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

0: CD Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
1: 9.30 minit malam. Jadi di jam ini, anda pastinya dah tahu kita dah berada di zon seleksi. Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar yang hantar di ruangan WhatsApp di nombor 012-9301-019, ataupun anda boleh sahaja minta lagu anda di ruangan komen dalam TikTok Live yang Hakim akan mula bersiaran kejap saja lagi. Apapun, Hakim dah nampak beberapa nama yang muncul di ruangan WhatsApp pada ketika ini yang nak Hakim tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Contohnya di sini, Hakim nampak daripada Kak Rubiah. Assalamualaikum, DJ Hakim Comel. Terima kasih Kak Rubiah. Kak Rubiah ni dari Kampung Seri Gajah Caah. Salam sayang buat semua pendengar Johor FM tak kira di mana berada. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nak lagu Hakim, Selimut Tetangga. Lagu ni akak tujukan buat semua pekerja warung Kak Ruby, Ben Wirda Sakinah, dan juga buat semua pelanggan warung Kak Rubiah. Semoga terhibur. Itu daripada Kak Rubiah. Ada lagi Hakim nak cari daripada pendengar yang lain yang hantar permintaan di ruangan WhatsApp. Ini daripada Abang Nin Banjari daripada Kampung Parit Bingan Laut, Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum warahmatullahi DJ Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Konti Melodi Permata, sihat-sihat, senyum selalu hendaknya, amin. Selamat Hari Raya Aidil Adha ketiga. Maaf zahir dan batin. Mohon siarkan lagu yang dipinta. Hujan Sudirman Haji Arsyad, Dairiku, Datuk Nur Haliza, dan juga titisan hujan Datuk Jamal Abdillah. Kalau ada dalam sistem, insyaAllah Hakim akan tunaikan. Di Batu Pahat ketika ini tengah hujan, ucapan untuk isteri Fadilah Pak Wan, Wak Ali, Ujang Pontian, Jamil, Wak Nah, dan semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Semoga lagu-lagu yang disiarkan terhibur dan menggambit kenangan yang dah berlalu. Amboi. Sangat jiwang malam ini Abang Nin Banjari. Terima kasih. Yang ini pula daripada Wak Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ, selamat malam. Wak Man ni dari Kampung Melayu Bukit Nyamuk. Nak lagu Jangan Pisahkan. Jangan Pisahkan dari Dodi Dores dan juga Mayang Sari. Untuk hiburan semua dan juga isteri tersayang Puan Linda. Itu dia. Kalau anda ada ucapan, boleh kirimkan di ruangan WhatsApp Johor FM pada ketika ini di nombor 012-9301-019, dan Hakim akan baca, dan juga lagu-lagu yang diminta juga Hakim akan masukkan dalam zon seleksi pada ketika ini. Apapun, terima kasih mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Jadi layan dulu lagu yang diminta daripada Kak Rubiah, Selimut Tetangga, daripada kumpulan Republik, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Johor FM, Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah, buat anda yang sedang memandu sekarang ini, hati-hati dalam perjalanan, pandu dengan cermat, jaga jarak dan semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat, jangan terburu-buru, destinasi itu takkan lari ke mana-mana. Keselamatan itu paling diutamakan. Dan buat anda yang sedang berniaga macam Kak Rubiah sekarang ini, terima kasih atas penat lelah mencari rezeki hari ini. Semoga jualan anda dipermudahkan, rezeki bertambah dan urusan dipermudahkan. Selain itu, kalau anda sedang berehat di rumah, nikmatilah masa tenang ini bersama dengan keluarga. Ambil ruang ini untuk rehatkan diri selepas seharian penat bekerja. Dalam apapun jua keadaan anda sekarang ini, terima kasih mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Hakim masih lagi nak meneruskan hiburan, dan hiburan kita ini adalah pilihan anda sebab Hakim akan tunaikan lagu-lagu yang diminta oleh pendengar kita dalam ruangan seleksi pada ketika ini. Selepas ini, lagu yang diminta oleh Abang Saleh Bakung kita daripada kampung orang asli Tamok, Bekok Labis, dengan lagunya Pada Syurga Di Wajahmu, nyanyian Nash. Ah, ini antara rakan-rakan pendengar kita yang sering saja menitipkan ucapan di ruangan WhatsApp. Jadi kalau anda pun nak turut serta bersama-sama menemani Hakim di ruangan WhatsApp, boleh saja menghubungi 012-930-1019. Dan Hakim akan baca ucapannya kepada siapa sahaja anda berikan. Hakim akan bacakan, dan kalau lagu yang anda minta ada dalam sistem, jadi Hakim akan putarkan hanya untuk anda dalam ruangan seleksi di Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, memagarkan, memagar dan memagari. Memagarkan bermaksud menggunakan sesuatu sebagai pagar. Memagar bermaksud memasang pagar. Dan memagari bermaksud berada di sekeliling sebagai pagar anda. Contoh penggunaan ayat yang salah. Contoh satu, Pak Zaki memagarkan buluh di sekeliling rumahnya. Contoh dua, Pak Zaki memagari rumahnya dengan buluh. Contoh tiga, buluh memagarkan rumah Pak Zaki. Contoh penggunaan ayat yang betul. Pertama, Pak Zaki memagarkan buluh di sekeliling rumahnya. Kedua, Pak Zaki memagar rumahnya dengan buluh. Ketiga, buluh memagari rumah Pak Zaki. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Seleksi di Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

0: Johor FM.
1: Di jam ini masih lagi hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar dalam ruangan seleksi. Selamat malam semua, harap semuanya masih segar. Sebab lagu-lagu yang dimainkan ini ada lagu-lagu mengikut selera pendengar kita. Sebentar tadi anda dah dengarkan lagu daripada ratu rock kita, Ella, dengan lagunya Rama-Rama. Lagu ini adalah lagu yang diminta oleh Kak Samsia Mahat dari Tenggaroh. Sebenarnya, Hakim nak ceritakan tentang lagu Rama-Rama ini. Lagu ini bukanlah bercerita tentang serangga Rama-Rama itu sendiri. Tapi dia ada maksud yang tersirat. Ada metaforanya di situ. Metafora disebutnya. Begini ceritanya, kalau kita tahu Rama-Rama ini kan dia hadir dari pada kepompong, dan lagu ini juga menceritakan tentang kebebasan. Bagaimana kepompong itu kalau dipecah dan kemudian keluarlah Rama-Rama yang lebih cantik. Dan ini merupakan simbolik tentang untuk mengajak pendengar melihat kesakitan sebagai sebahagian proses pertumbuhan. Sama seperti Rama-Rama sebenarnya yang berjuang untuk keluar daripada kepompong untuk terbang. Dan manusia juga perlu menghadapi cabaran hidup untuk menjadi versi yang lebih baik dan lebih indah. Itulah ceritanya di sebalik lagu Rama-Rama oleh Ratu Rock kita ini. Bukanlah tentang serangga je sebenarnya, tapi setiap lagu yang dinyanyikan oleh Ella ini sebenarnya dia ada makna yang tersirat. Apapun, lagu yang diminta oleh Kak Samsiah ini sebenarnya Kak Samsiah minta dua lagu. Satu lagu Ella ni tadi dan lagi satu lagu raya, tetapi tidak dinyatakan lagu raya apa. Jadi selepas ini Hakim akan tunaikan lagu raya, tetapi mengikut selera Hakim pula sebab Kak Samsiah tak beritahu lagu raya apa. Dan Hakim perasan malam ini mesti ramai dalam kalangan pendengar yang mula untuk balik ke kampung. Manakan tidak, kita cuti sampai Selasa kan? Rabu baru naik kerja. Mesti ramai yang ambil peluang ini untuk pulang ke kampung. Jadi kita dengarkan lagu daripada Sudirman Hajar Syad. Balik kampung. Lagu balik kampung hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Itu dia lagu Exist mengintai dari tirai kamar yang membawa kita ke pukul 10.37 minit malam. Sekarang ini Hakim nak ucapkan kepada pendengar-pendengar setia kita, selamat bercuti. Yelah, macam Hakim sebutkan tadi, kita akan bercuti panjang dan hari Rabu baru kita naik kerja, insyaAllah. Tetapi macam Hakim, besok Hakim masih kerja lagi di Melodi Permata juga. Apapun untuk anda yang bercuti, selamat bercuti dan gunakan masa ini untuk bersama dengan insan yang tersayang. Kalau hari Minggu anda sibuk bekerja, mungkin inilah masanya untuk anda hadir bersama dengan keluarga anda, anak-anak anda, isteri anda dan juga ibu bapa anda. Hargai setiap momen yang ada ini bersama dengan insan yang tersayang. Dan bagi anda yang ingin memulakan perjalanan ataupun anda akan merancang perjalanan anda tidak lama lagi, ini nasihat Hakim. Utamakan keselamatan di jalan raya. Pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baik sebelum bertolak, periksa minyak, tayar dan juga brek. Ha, itu yang paling penting sebenarnya. Kalau kita tengok kan, kereta yang berhenti di tepi lorong kecemasan ini rata-ratanya semuanya ada masalah teknikal lah kalau dia tidak terlibat dengan kemalangan. Kalau masalah teknikal itu, kebanyakannya kita boleh elak dengan mengamalkan penjagaan yang baik. Tengok macam tekanan tayar tu berkurang je, pergilah berhenti di stesen minyak. Pam tayar tu cukup. Kalau tengok mana minyak yang kurang, minyak brek ke, minyak auto ke, yang kurang di bawah paras minimum tu, top up lah, tak mahal pun. Dan yang paling penting sekali adalah anda memandu dengan keadaan yang selamat. Pastikan anda, kalau rasa ngantuk tu, berhenti dulu di stesen minyak ataupun hentian rehat. Jangan paksa diri untuk teruskan pemanduan anda kerana destinasi anda takkan ke mana-mana. Dan dalam pada masa yang sama, jangan lupa juga untuk jaga kesihatan sepanjang cuti ini. Walaupun masih dalam mood bercuti, tetapi cuba untuk dapatkan rehat yang cukup, minum air secukupnya dan kurangkan makanan yang berminyak ataupun manis. Yelah, musim raya ni kan, semua yang terhidang ni daging-daging. Yang terhindang ni air-air, apa orang kata, bikarbonat. Kurangkan, lebihkan air kosong itu. Yang paling penting adalah kesihatan yang baik akan buat cuti kita lebih bermakna. Itu yang paling penting. Semoga perjalanan anda dan juga cuti anda dipermudahkan. Selamat sampai ke destinasi masing-masing. Teruskan dengan lagu yang Hakim nak putarkan selepas ini. Francisca Peter, Siapa Dia Sebelum Daku. Juara FM Permata, Selatan.

101.9, Parit Madirono, Sungai Pinggan, Permatang Sepang.

0: dah ada jodoh ke?
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, memagarkan, memagar dan memagari. Memagarkan bermaksud menggunakan sesuatu sebagai pagar. Memagar bermaksud memasang pagar. Dan memagari bermaksud berada di sekeliling sebagai pagar anda. Contoh penggunaan ayat yang salah. Contoh satu, Pak Zaki memagarkan buluh di sekeliling rumahnya. Contoh dua, Pak Zaki memagari rumahnya dengan buluh. Contoh tiga, buluh memagarkan rumah Pak Zaki. Contoh penggunaan ayat yang betul. Pertama, Pak Zaki memagarkan buluh di sekeliling rumahnya. Kedua, Pak Zaki memagar rumahnya dengan buluh. Ketiga, buluh memagari rumah Pak Zaki. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

11.13 minit malam, itu dia lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka, membawa kita ke jam yang terakhir ini dalam Melodi Permata. Hakim nak ucapkan terima kasih menemani Hakim sejak daripada 6 petang tadi. Buat rakan-rakan yang mendengarkan radio di 3 frekuensi ataupun rakan-rakan yang mendengarkan kami di RTM Krim, Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita masih lagi dalam mood raya dan juga mood cuti kan? Hakim rasa apa perkara yang menjadi cabaran terbesar semasa musim perayaan dan juga cuti ini adalah kalau kita nak menjaga pemakanan kita, nak menjaga diet kita, tetapi kadang-kadang bila kita beraya rumah saudara mara kita, yang dihidangkan tu Allahuakbar berminyak. Itulah yang dihidangkan juga. Kita baru duduk 5 minit kan, tetapi yang dihidang yang sampai tu kadang-kadang rendang, lemang, kuah kacang, kek lapis dan macam-macam lagi makanan yang dihidang tu. Kita ni sebagai tetamu nak makan, kadang-kadang kita nak menjaga diet kita, tetapi kalau kita tolak, kita nak menjaga hati dan juga perasaan tuan rumah. Ha, itu antara perkara yang Hakim rasa pening kepala lah kalau pergi beraya ni kan. Apa pun Hakim cuma nak kongsikan, sebenarnya tak salah untuk kita nak jaga makanan waktu raya. Cuma caranya kenalah beradab supaya tuan rumah tak terasa hati. Apa yang penting kalau kita dah kenyang, cubalah ambil walau sedikit mana pun. Janji kita rasa sikit dan juga hargai apa yang dihidangkan. Kadang-kadang orang tua yang berada di rumah yang kita kunjung ini bukan tak kisah, bukannya kisah pun banyak mana kita makan. Janji yang penting kita jamu apa yang dihidangkan. Orang kalau dekat Johor ni orang panggil jamahlah sikit, ah ha, gitu. Ataupun pendengar-pendengar kita boleh cuba untuk kawal pemakanan kita dengan ambil portion yang sikit tetapi lebihkan air kosong kita. Cuba untuk elakkan makan terlalu banyak dekat satu rumah supaya nanti kita ada lagi ruang untuk kita makan di rumah yang seterusnya. Yelah, yang paling penting semasa kita meraihkan Hari Raya Aidiladha ini, yang utamanya adalah untuk kita membugarkan silaturahim. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga perlu menjaga kesihatan dan juga pemakanan kita. Tetapi yang paling penting adalah banyakkan minum air kosong. Sekarang ini musim panas, jadi badan memang memerlukan banyak air. Minumlah air masak itu lebih banyak ya, kurangkan air bikarbonat tu. Jadi nasihat Hakim, kadang-kadang yang buat kita rindu bukan makanannya semata-mata, tetapi suasananya bila duduk semeja, gelak tawa dan juga masa kita bersama dengan keluarga yang jauh terpisah. Itu sahaja. Jadi layankan dulu. Selepas ini lagu raya Hakim putarkan untuk pendengar-pendengar semua Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Masih lagi Hakim nak bercerita berkenaan dengan mood cuti raya kita. Pernah tak kita alami situasi yang awkward di mana kita beramai-ramai berjumpa dengan saudara mara kita di kampung halaman kan? Dahlah, saudara mara ni kita ramai, kita tak ingat salah satu namanya. Contohnya kalau macam saudara mara kita tu dulu rapat, masa kecil rapat, tetapi bila dah jauh terpisah ni semua dah ada karier masing-masing, dan bila jumpa balik kita tak ingat pula. Dan ada juga kenangan bila ditanya, ingat tak siapa ni? Kita nak jawab ni, kita tak tahu, tak ingat nama dia, tetapi orang tu dah macam memahati dah kita, ingat tak nama kita. Lagi-lagi bila Hakim balik kampung, saudara mara Hakim ni rapat, tapi bila dah ramai sangat, ada yang kalau dulu jumpa kan anak satu, sekarang ambil kau dah macam pasukan bola dah anak-anak dia ramai. Itu antara contohnya. Kita pula tak ingat satu-satu anak nama dia. Kalau jadi Hakim lah, kalau pendengar tanya Hakim macam mana Hakim alami situasi awkward tu, Hakim akan jawab bila dia tanya, lama tak jumpa, ingat tak saya? Hakim tak adalah menjawab terus nama dia. Hakim terus cakap, lama tak jumpa, apa khabar, sihat? Lepas tu buat-buat angkat telefon. Itu antara contoh yang anda boleh buat lah. Lepas tu angkatlah telefon, jawablah macam bos tengah call, ada ni bos, tengah bercuti ni bos. Lepas tu pergi ke tempat lain. Dah pergi ke tempat lain, jumpa balik saudara mara yang kita kenal, kita tanya balik dia, yang cakap dengan saya tadi siapa nama dia? Alamak, lupalah. Gitu. Itu antara kenangan lah Hakim nak kongsikan kalau Hakim balik ke kampung dan berjumpa dengan saudara mara yang terlampau ramai. Sebab kampungnya banyak, jadi Hakim tak ingat saudara mara Hakim namanya apa, tetapi Hakim cam ke? Yang penting Hakim cam. Ini yang bertai lalat. Ini ni anak Kak Salmah ni. Yang ini yang matanya juling sikit ni. Saudara mara jauh belaya ni. Itu contohnya. Contoh. Yang penting kita cam lah saudara mara kita, dan kita gunakan saat untuk kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri ini untuk orang kata mengeratkan ukhuwah antara saudara mara kita. Baik yang jauh didekatkan, yang dekat itu dirapatkan lagi. Tak gitu. Baiklah, meneruskan hiburan kita pada malam ini di jam yang terakhir. Pelbagai lagu-lagu yang Hakim dah susun untuk pendengar kita, jadi layan dulu Melodi Permata malam ini.

11.45 minit malam, sudah tak sedar kita dah sampai ke penghujung Melodi Permata malam ini. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang setia menemani Hakim sejak daripada awal segmen kita pukul 6 tadi. Sama ada yang sedang memandu ataupun berehat di rumah ataupun bekerja ataupun masih lagi dalam suasana beraya bersama keluarga, Hakim ucapkan semoga semuanya dipermudahkan urusan. Jadi kalau sepanjang Hakim ke udara malam ini ada terkasar bahasa, tersalah kata ataupun tersilap bicara, Hakim memohon maaf setulus hati. Yang baik itu sudah tentu datangnya daripada Allah SWT dan yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Terus jaga diri, hiasi peribadi, jaga kesihatan dan semoga malam anda ini dihiasi dengan gelak tawa. Lagi-lagi kalau anda mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Apapun, saya mengundurkan diri dan esok pagi jangan lupa untuk terus bersama dengan Cik Merah dalam Aura Permata. Dan esok juga ada rancangan Yok Dengar Ba yang menggabungkan tiga buah negeri di selatan tanah air ini. Nak tahu perkongsiannya tentang apa? Itu kena ikuti Cik Merah besok pagi. Untuk Hakim, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Selamat malam semua.

0: terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum, saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina alaika, waja'alna minal faizina ladaika, waja'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. اللهم زيننا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: besok.
1: Persembahan Sinario dengan cerita Pak memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Faizal telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Apa khabar? Semuanya sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda? Semalam berjalan dengan baik dan kita harapkan hari yang baru ini bertambah-tambah baik hendaknya ya. Kita tinggalkan pemikiran yang membuatkan kita lemah semalam. Kita peganglah pemikiran yang memberikan kekuatan untuk kita pada hari ini, insyaAllah. Semuanya akan baik-baik akan baik-baik saja ya. Yang sihat, syukur Alhamdulillah. Yang tak sihat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nuan Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah MyTV 701. Di seantero dunia menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Masih lagi bercuti? Ataupun ada yang dah nak tidur, nak beradu? Yang nak tidur, kepenatan, silakan. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Tapi saya percaya geng Gimbur Hantu ramai yang tak akan tidur. Tak akan tidur untuk layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan ataupun kongsikan untuk anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Kita dah sambut Aidiladha bagi umat Islam di seluruh negara. Tapi jangan lupa kita ada juga, masih lagi ada perayaan tentu, terutamanya di Sabah. Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini ya. Juga di Sarawak, Hari Gawai Dayak pada 1 dan juga 2 Jun nanti. Selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga selamat Hari Gawai untuk yang menyambutnya. Ini dia berhibur dengan lagu-lagu terbaik Ramlis Walter. Kita dengarkan lagu ini dahulu, Ricah Gawai, untuk mereka yang nak pulang ke kampung halaman menyambut Hari Gawai, yang tengah terbang, yang kata nak terbang daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah ke, untuk menyambut Pesta Keamatan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda ya.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Hari Fahrenheit dengan Cinta Samun Mandi membawa kita ke 12.31 minit tengah malam yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Ali. 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu. Mana dia geng-geng saya? Lampakan diri anda di Facebook rasmi, juga di live TikTok. Cuaca di ibu negara sekarang ni baik selepas hujan lebat tadi ya. Selepas maghrib tadi hujan sangat-sangat lebat tadi di ibu negara. Di tempat anda macam mana? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ibu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang, di Lipis, Jerantut, Bentong, Temeloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, termasuklah di Johor, di Segamat, Sarawak, di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu, termasuklah di Kapit, Song, juga di Bintulu dan juga Miri, Beluru dan juga Marudi, termasuklah di Sabah, di Berdalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat, di Papar, Tawau dan juga Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti ya. Bertugas dan cuaca semasa. Yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semangat-semangat kerja. Selepas cuti panjang kan, ada yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam tugasan kita seperti biasa. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, berhati-hati terus di jalan raya, okey? Juga petugas-petugas barisan hadapan, mereka yang bertugas sebagai kaki tangan hospital, selamat bertugas. Juga mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, menjaga sepadan-sepadan negara, samudera negara, meronda demi keselamatan. Abang-abang polis, kakak-kakak polis ya. Juga bagi peronda-peronda keselamatan juga, mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Oh, itu pun penting juga, pengawal keselamatan tau. Mereka mengawal keadaan setempat, sekurang-kurangnya dapat membantu pihak polis. Kita perlukan semua bantuan dalam menjaga keselamatan dalam negara ini. Semua pihak perlu menjaga keselamatan, termasuklah diri kita ya. Bukan saja mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, tetapi diri kita juga perlu menjaga keselamatan. Terus beribun lagi. Tapi sebelum itu kita nak tegur juga mereka yang berada dekat live TikTok, bukan live TikTok tapi di Facebook rasmi Cik Burger sama dengan rakan-rakannya, ramai kat sana tu. Antaranya Ajam Banci, Noah, Saril, Jamal, Jali, Johar, Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor, Izwan Latif dari Durian Tunggal Melaka, UPS Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad Trono, Dat Reed, Risa Su, Ramlah Din, Fort Rangers, PK Amin, Ita Chot, Ramlah Din, Intan Hamid, Rasab Balagi, Nur Isa, Izzah KBI, Kuantan, Rashidah Edi, Sarawak, Nenek Ani, ini ada Zariz Syafiq dari Terono Perak, Jamal Aloha, Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, Kak Pau pun hadir, Syazwan Arif, dan Tarima Semera, Ila Enriquez, Ahmad Suhaili, Brunei, Ramli di Sibu, Sarawak, Masa Salih, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Ajah Alijah Hamzah, kita ada Bida dari Salju, Iskandar Putri, Johor, Lidah Wahida dari Senai, Johor juga. Okey, Timbul Tawau, Juhas Mizi Abdullah dari Kelantan, masih lagi berada di kampung bercuti. Ui, mantap, cuti saja. Riah Namat dari Kanga Perlis, Syah Putera Besin Johor, Cik Adin Perak dari Ipoh, Muhammad Nizam Pasir Gudang, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Razak Balangi, Solehadin, siapa lagi, siapa lagi, Muhammad Izwan, Afif Nushazam, Abdul Jalil Tahir, Masnah Loso, Sadiah Markum, itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV se-Malaysia, hati-hati meronda, jaga keselamatan, jaga keselamatan diri anda juga ya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif, luncur terus.

Crystal dengan si baju hijau. Si baju hijau dekat perbatasan. Terima kasih pengorbanan anda. Tabik Spring satu kali yang berada di perbatasan negara. Sanggup korbankan apa saja. Korbankan cuti, korbankan segala-galanya, korbankan hari raya, tak dapat balik beraya demi menjaga keselamatan dalam negara. Tabik Spring, 12.47 minit tengah malam. Kita tahu bahawa baru-baru ini Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mengumumkan, ya, bermulanya Jun nanti kita akan ada kad pengenalan ataupun my card yang baharu dengan struktur yang baharu, kan. Jadi sebenarnya jangan kelangkabut. Orang ramai tak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar my card ni. Kita ada my card yang lama, kan. Okey, kita masih lagi boleh pakai. My card sedia ada ni, boleh pakai. Kecuali bagi mereka yang hilang my cardnya, yang dah rosak, bolehlah tukar yang baru, kan. Pelaksanaan my card serta baharu kerana kad pengenalan lama semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi, termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan, ya. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengeluaran dan juga gantian my card serta baharu akan mula dilaksanakan.

dilakukan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Jadi langkah itu sebenarnya bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian MyCard berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN. Ya. Oh, ini kalau kata semua rakyat Malaysia berpusu-pusu kan, memanglah jam. Jadi jangan risau, kad pengenalan lama ataupun MyCard lama masih lagi boleh digunakan. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pula. Ada Ita Rozaya, ada Salina, saya Dato' Syahrul, Mawar Anggun, Helmi, Wati Damin, Azifika, Ismi Pal, Faisal Muhammad, siapa lagi, Cinta Hati 79, Rohani dari Kuantan, Alia Cute, ada Ina, Ayati Arifin, Boneka Pentas, Surya, Hidayuh 15, Asang, ada Irene, Nurjan 59, Fisha Beauty, ada Dayara juga ya, Zul Black Yan, kita ada Razak Balangi, Abang Setia, Farah Manis, Mas Bukit Beruang, kita ada Zuraida Azmin, Ira 81 Kota Kinabalu, Nur Cahaya, Neta Sejati, Renova, mantap, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, mantap semuanya. Fauzi Lazim juga turut bersama-sama, Syukri 30 Al-Banjari. Okey, siapa lagi, Zira Fira, kita selamat tengah malam lah ya, belum lagi masuk pagi. Azila MTJ baru masuk ni bang. Okey, yang mana baru masuk jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo. Okey, ada Dayah juga, Mami Jai 77, Tok Dah Superstar. Ramai lagi lah yang bersama-sama dengan saya. Terus beribu lagi. Ini dia Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak bawa hidup kita? Kita nak berlayar ke mana? Sampai ke penghujungnya, sampai ke hujung nyawa. Mudah-mudahan pelayaran kita akan terus diberkati Allah SWT dalam kehidupan kita. Hidup ini memang keras, tapi percayalah, semuanya ada jalan penyelesaian.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan seperti saya dengan Zana jadi Sojai membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Di jam yang kedua Nasional Gemburu Hantu. Pertemuan hari ini hari Sabtu yang berbahagia 30 Mei 2026. Bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Semua okey eh, geng Gemburu Hantu. Terima kasih kerana merapurkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Mantap. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo tau. Baik, negara kita memang mengamalkan kebebasan bersuara di media sosial. Tetapi agak-agaklah, berpanda-pandalah. Jangan sampai kita menghina, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Terutama bagi institusi diraja kan, 3R kan. Ada juga baru-baru ni saya tengok ada yang muat turun ataupun menghina Yang di-Pertuan Agong. Sedar ataupun tidak, raja-raja ada dalam perlembagaan negara tau. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat bukan saja sebagai lambang kedaulatan negara, bahkan Seri Paduka Baginda juga merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Dan umat Islam juga terutamanya agar memelihara adab terhadap raja dan juga pemimpin serta tidak menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial bagi tujuan negatif. Dari ataupun dalam warisan hikmahnya ataupun warisan hikmah Melayu ni yang disebut sebagai raja dan juga rakyat berbesar tiada, raja dan rakyat itu ibarat awur dan tebing, saling menguatkan dan juga tidak terpisah dalam apa jua cabarannya. Jadi tolonglah kita jaga kesejahteraan sesebuah kesejahteraan negara kita. Jangan sebarkan berita palsu, jangan sebarkan ataupun memfitnah, menghina dan sebagainya. Kebebasan suara bukan bererti anda ada lesen untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak betul. Dan anda juga boleh didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu dalam media sosial. Jangan main-main tau. Nanti kalau dah didenda, naik mahkamah, dijatuhkan hukuman, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri anda sendiri. Aryanti melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, kita ada Mazin Ziza Wiranti Kai Junaidah tengah makan katanya. Ada Ita Chod Wang Spawi Pampaman, Carol Azli Nizam, ada Asrul Faizal Azri Aziz, ada Madam Rose Puteri Lilin, Marsa Saleh Jajah 83 Kian Yon, Nur Rashikin Abdul Aziz, kita ada Farouk, ada Alin GBH, Melati Purple, Funky Lia Izora, Hadisa Manaf, ada siapa lagi, Fisa Riza, Fatiha, Lisa Jerantut, Lavender Girl, Tini Amin katanya dalam perjalanan ke Alustar, Hafiz Janggut. Mantap. Adrian Amin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, mana yang lain? Mana yang lain? Yang lain tidur lagi ke? Geng-geng berhantu tidur ke? Mana boleh geng-geng berhantu tidur? Ada yang tengah sibuk dekat kampung halaman masing-masing. Ada yang tengah sibuk menyiapkan persiapan untuk pengantin baru tau. Wah, jangan lupa, ni cuti sekolah ni memang ramai yang menamatkan zaman bujang dia. Hari ini pun ada, saya juga ada terima 5 ataupun 6 jemputan kahwin kan. Saya percaya anda pun ada juga. Jadi tahniahlah di atas penyatuan dua hati ya. Semoga ikatan perkahwinan anda berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan juga rumah tangga itu sentiasa dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan serta rezeki yang melimpah. Jadi selamat pengantin baru, semoga berbahagia hingga ke syurga. Jaga pasangan baik-baik tau. Kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita nak hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia. Juga mungkin ada yang dekat tengah rewang kan, potong bawang dan sebagainya. Oh, kalau zaman dulu, kalau setiap kali ada kenduri kahwin je, meriah tau. Waktu-waktu begini meriah, tengah potong bawang, potong daging, potong macam-macam lagi lah. Buat sup tulang. Macam-macam kan. Macam-macam cerita yang keluar. Ya betul, selain daripada hari raya, kenduri kahwin lah tempat kita berjumpa dengan sanak saudara. Ini dah sudah diinai-inaikan persembahan Erozaini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers, lakonan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee, ya. 1.28 minit pagi. Semua okey lagi. Mana dia lagi geng-geng buruh hantu? Baru sikit melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana tidur ke? Ataupun masih lagi bercuti, yalah, eh? Ramai yang sedang bercuti di pusat-pusat peranginan. Bagi anda yang sedang bercuti tu, jangan lupa jaga kebersihan pusat-pusat peranginan kita. Bercuti bersama-sama dengan keluarga tercinta sangat-sangat digalakkan. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang menjadi masalahnya, disiplin anda. Buang sampah merata-rata. Nah, itu yang kita tak mahu tu, kan? Betul, berkumpul makan beramai-ramai. Lepas tu dia tinggal je macam tu, sisa-sisa makanannya. Banyak berlaku di depan mata saya pun banyak berlaku. Saya kalau depan mata saya, saya akan terus tegur je. Kakak, abang, tolong ambil bekas makanan awak tu. Tolong ambil, ya. Sebelum saya ambil, saya letakkan dalam kereta anda. Jadi tolonglah rakyat Malaysia, jaga kebersihan tempat pusat-pusat peranginan kita. Kita jadi insan yang berdisiplin. Menjaga kebersihan sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kalau kita orang Islam, kita menjaga kebersihannya. Yang bukan Islam pun menjaga kebersihan lebih bersih daripada bukan Islam. Jadi bagaimana orang Islam tu? Jadi tolonglah kita. Sama-sama kita menjaga kebersihan negara kita. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita nak tinggalkan satu kenangan yang baik untuk mereka. Supaya mereka pulang ke negara mereka, dia orang akan cakap dengan kawan-kawan dia, kalau nak bercuti, datang ke Malaysia. Tempatnya bersih, rakyatnya ramah. Malaysia aman, damai, makmur, sejahtera. Itu yang kita mahukan. Baik, negara kita mengalami kata orang tu tekanan ekonomi global yang pada ketika ini, ya. Bukan sekaja negara kita, dunia juga mengalami tekanan yang sama. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberikan bayangan belanjawan untuk tahun depan 2027 juga menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara, ya. Jadi beliau juga yang sebagai Menteri Kewangan menyatakan ketidaktentuan geopolitik memberikan kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kemungkinan itu juga mengambil kira kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran yang memberikan impak kepada ekonomi global termasuklah negara kita Malaysia. Semua negara terkesan akibat daripada kekacauan dan juga peperangan dan juga serangan-serangan yang berlaku di Asia Barat. Kita doa sama-sama semoga dunia kita akan kembali aman, tiada peperangan walaupun di mana-mana jua berada, ya. Okey, Yasmin Yusnaidi, pon-pon-pon katanya. Nolia Ramli, Abang 30 Sen, Umi Narawi, ya. Ilmi Narawi. Kita ada Wajah Kuning, Love Pinky, Sabri Rajman, Duda Lara, Tiger Aini, Mejeng Yiah, Naitim, Z1357, Saharia Ai. Dia kata alustah hujan lebat waktu ini. Okey. Kita ada siapa lagi? Fiza Ruzi, Mama Fifi, Fazilah, Iswan, Iswan 87, Ana dari Alustar, ada Sally, Asma Malik, driver OJ, MJ Carrier, Pak Lang, Arifin Kamarol, Azura Bagri, ada EJ, Remy 78, Lin GK, Isha Memiana, Rizky, Cinta Bunda, DJ Rahmat Yishun, Singapura. Okey, mantap. Mantap. Yusway MC, luncur terus. GB sambil pegang sepanah. Tak habis lagi pegang sepanah. Zanida Ida juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan? Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar secara totalnya jiwa kita, mood kita, daripada lagu-lagu yang rancak, entak-entak kepala, ada lagu joget, kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ataupun lagu-lagu kenangan anda. Ya, betul, masa lalu adalah kenangan. Walaupun tak indah, walaupun ianya sangat pahit, tapi itu adalah kenangan.
Tapi esok hari pula adalah impian dengan harapan moga langkah kita tidak kembali salah. Mudah-mudahan ya. Sebab itu jangan terlalu kecewa dalam hidup. Ada yang kecewa dalam hidup seolah-olah macam esok tiada lagi harapan untuknya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah sabar dalam menghadapi ujian. Kenangan manis kita kenang sampai tersenyum. Kenangan pahit pastinya akan membekas di jiwa kita. Dua-duanya adalah kenangan. Dua-duanya memberikan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik mendewasakan kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kak G ataupun Ziana Zain dengan lagunya Kasihku Pertahankan. Jadi terus bertahan sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nuna Lipzai Alif, Nasional Gang Burung Hantu.

AINAS. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya AINAS. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

kumpulan Datang Dengan Sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Berhantu dan juga Nasional FM terbaiklah. 24 jam kami menyajikan segmen-segmen yang terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi tentunya ada 3 suara. Isnin hingga Jumaat kan? Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang, Nasional Malam, Geng Buruh Hantu, ha. Jadi setiap segmen pastinya menampilkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Selain daripada informasi dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama dapat manfaatnya ya. 1.58 minit pagi. Ramai yang katanya di kawasannya dilanda hujan ya. Kita nak tengok juga ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 1.30 minit pagi tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Terengganu, di Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di tempat lain, di Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Pahang Disen, di seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap, Muar, Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, termasuklah di Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Bukit Mabong, Bintulu dan juga Miri dan juga termasuklah di Marudi dan juga Limang sehingga jam 4 pagi. Manakala negeri Sabah pula di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, di Pantai Barat, di Papar Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Jadi ada 3 peringkat dan 3 pagi hingga 4 pagi hingga 5 pagi dijangka. Ya. Apapun, ramai juga pemandu-pemandu yang sedang memandu dalam keadaan hujan. Kenalah lebih berhati-hati dalam hujan ni. Fokus kita kena lebih 200%. Kalau biasa 100%, ini 200% tau. Jadi jangan laju-lajulah dalam hujan tu ya. Azra dari Selayang melaporkan diri bersama dengan saya, Juriani, Matisa, kita ada Cakui Tiau, Sedi Serama, Kori, Vitang, Azlan Adenan, Nur Pineng, Yong Iza, Anis Arbini, Mizi 85 masih lagi di kampung katanya. Jumain Gromok, Nur Fisha, Nur 68, kita ada Nuras, kita ada Mazia Kalfa, siapa lagi, Darling Rose, Mrs. Vario pun hadir. Vario tengah bertugas ke? Vario, kirim salam geng-geng saya di sana. Black Edition, Mastura, Mak Ngah, kita ada Hasri Zabaha, Putri Haizal, siapa lagi, Ziz dari Sarawak, Aina Wanzai, Siti Fatimah, ada Bakar Wali, Sania Muhammad, Acu Niza, Irdawati, Ju 8754. Oh, mantap semua. Mantap geng-geng berhantu. Tepi-tepi lainnya kena kasih mantap jugalah. Bat SB, Abang Lori, mantap. Masuk, pam-pam-pam. Faizal hadir dari Perak, Paman Ujang, pam-pam-pam. Abang Lori juga, pilot darat juga, mantap. Mana lagi pilot-pilot darat se-Malaysia ni? Semuanya tengah rehat-rehat ke, tengah tidur ke? Anis saya. Siapa lagi? Okeylah, kita terus beribul lagi lah. Ramai yang nak menangis, tak, katanya dah lama tak menangis tapi bujuk katil ni bang. Yelah cuti raya kan, lama tak menangis cuti ni, menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku, keegoanmu. Nasional Geng Berhantu luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: keharmonian ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu jutaan Almas, lirik oleh Norisan. Kemudian iklim dengan patah ranting di Cermin Usia membawa kita ke 29 minit pagi. Ada yang baru bangun, alhamdulillah, bangun-bangun terus layan nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak tahu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini tentunya. Nah, Dun Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, berita baik untuk mereka yang belajar, anak-anak kita yang belajar dekat IPT kan, pernah belajar-belajar sekolah menengah kan. Kerana apa, inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan juga pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya keutamaan terhadap pendidikan dan juga budaya ilmu tidak boleh diketepikan meskipun kerajaan perlu mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Jadi kalau nak jadikan negara ini negara yang bertamadun, ilmunya kena luas, bidang pengetahuannya mesti diberikan galakan membaca. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Itu yang sering kita dengar sewaktu kita sekolah dulu. Kita pernah sekolah dulu kan, dekat sekolah pun ada tulis dekat dinding kenangan dekat sekolah tu, kalau siapa masih ingat lagi, membaca jambatan ilmu. Macam-macam lagi lah tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang memberikan positif kepada kita. Alhamdulillah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap semua. Ada yang buat kuih ke? Ada yang, ataupun yang masih lagi bercuti, tapi saya rasa ramai yang tengah buat kuih tu, tengah memasak juga ramai tu, nasi lemak lah, macam-macam lagi kan, untuk dijual di awal pagi nanti. Kalau anda semua bercuti, siapa yang nak jual nasi lemak? Siapa yang nak jual lontong? Siapa yang nak jual roti canai? Siapa yang nak jual kuih? Jadi cukup-cukup lah ya, bercuti itu pun. Tapi ada juga lah katanya, dah lama bang tak bercuti. Silakan, silakan bercuti ya. Semoga percutian anda kali ini memberikan 1000 kedamaian buat jiwa anda. Kita ada Azam Ujang dari Kargo KLIA. Mantap Kargo, abang Kargo kita. Okay, salam geng-geng Kargo di sana. Emma Sri Bunga tengah bertugas. Ini kakak rela kita. Lin 79, Jeffrey, ada Lin 7, lagi siapa lagi? Harun, abang Lori katanya menuju ke Singapura ya. Pam-pam-pam. Ida Comel, Fiza dari Manjung. Ada Ina-Ina juga, Su Azizan, Natrah dari mana ni? Dari Kelantan. Ada Jilok, ada Nur Huda, Yati Yus, Ishak Mudin dari Aitawar 5, Kota Tinggi. Hudin, ada Tainia, Zam Zuraimi, Azlina Abdul Aziz. Kasut dah buruk, kita ada Hati 80, Ahim Nasri, Rita Razi 84, Zam 67, Ida Khairi juga yang berada dekat Pasir Mas, Dayan Nur, Nora Fidah, Cikgu Ati, Tok Yi Official Tanah Merah, Yusan Yusi Juso. Ini semua geng-geng Pantai Timur. Ramai hari ini geng-geng Pantai Timur. Geng-geng Utara pun ramai tau melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak sambung lagi? Oh, pastinya geng-geng berhantu nak sambung lagi lagu-lagu kenangan. Tentunya kita tak akan melupakanlah masa yang berlalu. Walaupun semanis apapun, sepahit apapun, segetir apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita harus belajar agar semua perkara yang dilakukan pada saat ini jauh lebih baik sebenarnya. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Dendangan daripada daripada Aisyah, janji manismu. Janji saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji anda pun sama juga ya. Jangan tidur dahulu. Keng-keng berhantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Yalah, kadang-kadang perkara yang tak disangka dalam hidup kita juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersedia ataupun tidak menerimanya, kita kena terus bersedia lah. Walau apa juga cabarannya, kena terima, kena hadap lah eh. Banyak lagu-lagu kenangan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kenangan cinta lama, teringatlah zaman-zaman cinta monyet. Ada yang teringatkan zaman-zaman kita berteman dulu kan. Dulu kita pernah ketawa tau, pernah ketawa bersama dengan banyak teman-teman kita. Tapi di manakah teman-teman kita sekarang ni? Kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tak akan dilupakan. Baik, selamat Hari Wartawan Nasional 2026 kepada wartawan-wartawan semua di Asia. Saya juga pernah jadi wartawan tau. Seronok jadi wartawan ni, macam-macam cabaran je. Tapi ramai juga yang nak jadi wartawan. Dalam Malaysia ni ramai yang jadi wartawan-wartawan yang tidak bertauliah, yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah, berita yang macam-macam. Itu wartawan yang tidak bertauliah lah tu kan. Dan wartawan yang sebenarnya boleh disifatkan sebagai benteng, benteng yang sangat-sangat penting lah dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga sebarang spekulasi. Jadi ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan juga persepsi sering mengatasi realiti, wartawanlah yang sebenarnya berdiri di hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat ya. Sebab itu dekat RTM, khususnya di National FM ini, kami hanya memberikan anda berita yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan untuk anda. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Ada yang mengantuk, katanya mengantuknya bang memandu ni. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Berhenti, berhenti tidurlah. Ubatnya mengantuk ni adalah tidur. Kalau kepada pemandu-pemandu, bukan kopi O, bukan. Ada yang kata kopi O bang, kopi O kau-kau ni, bukan. Dia yang pertama sekali kena tidur dahulu. Lepas bangun tidur, tidur bukan nak lama pun, bukan nak sampai 8 jam, tidak. Dalam 15 ke 20 minit kan. Lepas tu baru bila kita terjaga, barulah cari kopi O. Itu baru betul disulamkan dengan kopi O. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Kiwani hadir, Siti Khalijah, Bunga April, Hayati Ahmad, Sarimah Rose, ada Dinda Kitchen, Nizam Pinang, AB Hashim, Rin Nohara, Botak Mahau, Isah, ada Buragas, ada Nuri, Hasna Idrus, Jaket Biru pun hadir, Miza, Tol Bentong. Miza tengah bertugas ke dekat tol ya? Jangan tidur pula ya, akak-akak tol, abang-abang tol. Ini 67 dari geng CCM tengah bekerja waktu ini. Ada Atun juga, mantap. Zack Walon, Alustar hadir. Hey, si Sayu Dalan, lama tak nampak si Sayu Dalan. Abang boleh tujuh lagu tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan untuk tujuh lagu. Sebab kita nak layan, sebab saya dah sediakan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Nak senang game buruh hantu, terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, Ratu Rock Tanah Air. Persembahan Ella dengan Pengemis Cinta. Terus layan, terus dengarkan Nak Senang Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

Lukas dengan siapa yang rampas cintamu? Kalau tanya saya, manalah saya tahu itu cinta anda. Anda kena tanyalah kekasih anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Kena tanya dia. 3:28 minit pagi waktu ini. Salam tahajud ramai yang baru bangun. Bangun sunat tahajud. Alhamdulillah, syukur dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, yang baru lepas solat sunat tahajud, terus layan nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mantap semua geng yang berhantu. Semuanya belum tidur lagi. Okey, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni tau. Saya seronok sebenarnya dengan semua pendengar Nasional FM, sebab sangat-sangat sporting pendengar Nasional FM ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Setiap kali saya ke udara, ramai melaporkan diri di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Uish. Kadang-kadang tak tersebut nama-nama anda semua. Kadang-kadang ya, kalau tak tersebut tu jangan marah tau. Bukan saya tak ingat, kadang-kadang terlepas pandang. Biasalah. Baik, selepas ID ada hal, kita ada pesta keamatan dekat Sabah. Lepas tu ada Hari Gawai 1 dan 2 Jun nanti di Sarawak pula kan. Hari Gawai Dayak kan. Jadi penghuni-penghuni rumah panjang terutamanya, jaga-jagalah. Pastikan pendawaian elektrik serta peralatan memasak seperti hos dan juga tong gas berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, apa dia? Mengelakkan penggunaan soket ataupun sambungan wire secara berlebihan. Jadi ibu bapa juga kena pantau anak-anak kita. Pantau kanak-kanak yang tidak dan juga tidak membenarkan mereka bermain mercun ataupun bunga api berhampiran bahan mudah yang terbakar ya. Jadi jawatankuasa rumah panjang juga perlu memastikan alat pemadam api mudah alih sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan bagi membolehkan tindakan awal diambil segeranya berlaku kebakaran. Itulah pentingnya. Rumah panjang ni pun sekali dia terbakar, satu rumah terbakar habis semua tau. Jangan main-main tau. Jadi mereka yang tinggal dekat rumah panjang tu ambil maklum mengenai perkara ini ya. Jangan main-main tu. Api kecil-kecil ni boleh jadi kawan, dah besar dia jadi lawan. Itu yang bahayanya. Rita Iris, selamat pagi Cik Puan. Ada siapa lagi? Ada Pak Yus. Ada Pak Yus Shannon Abdul Rashid, Mimia Mika, ada Ucu Harimau Borneo pun hadir. Hamba Abadi Maksuna, Aida Abdul Jamil, Junaida Kamarin, ada Malah Acik, JMR, CND, Serenity, Acik Zah, ada Kemboja Putih, ada siapa lagi? Gerobok Kak Nga, Wak Burger Manjung, Bidadari Syurga, dan 6979 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita hentikan dulu seketika menangis tepi bucuk katil boleh ya, sebab kita nak layan pula lagu koleksi 80-an menerusi lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini bestnya tau. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu koleksi 80-an ni terimbau zaman-zaman remaja lah. Kalau saya waktu itu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, ada yang bujang. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita lihatkan sebagai sebuah harapan Masa kita kecil dulu, kita kata apa tahu, kita ingin cepat sangat nak dewasa. Bila kita nak besar ni kan? Betul tak? Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil, ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun. Tak terfikir mengenai masalah macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil, saya masih dulu teringat betul. Waktu zaman-zaman sekolah dulu, bila kita nak besar ni, bila kita nak remaja, bila kita nak dewasa ni, nak cepat sangat dewasa, nak cepat sangat bekerja, nak cepat sangat cari duit sendiri. Tapi bila dah cari duit sendiri, baru tahu susah senang, baru tahu hidup ini keras, hidup ini berbagai cabaran dan juga dugaan. Tapi saya percaya anda semua adalah insan-insan yang kuat, kuat menghadapi cabaran, dugaan dan sebagainya. Terus bersabar, terus ikhlas dengan apa yang terjadi. Hashtagnya kenangan lalu. Tapi sebelum itu saya nak hiburkan anda, sebab ada yang kata masih dalam mood raya lagi kan. Jadi kita berhibur dengan lagu raya dahululah.
lagu raya koalisi 80-an juga. Jenderal Wasir dengan bersama di hari raya. Jadi terus layan nasional kemburhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

Kumpulan Hitwi dengan Cinta Si Jamur Putih. Saya percaya anda sudah pun terimbau genangan kehidupan yang lampau kan. Kehidupan 80-an, 90-an. Begitu meriah persahabatan kita. Kalau kita kembali, kita imbas kembali tahun 80-an, 90-an. Sebab apa? Sebab waktu itu kita, kalau kita berjumpa ataupun kita bersembang dengan kawan kita, betul-betul ikhlas, betul-betul kita menghadap dia kan. Sekarang ni kalau kita bersembang sambil kita menghadap telefon, aha. Kita bersembang dengan kawan kita, jomlah minum, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, duduk kedai mamak, duduk kedai mana-mana, masing-masing dengan telefon masing-masing. Oh, tak. Apa makna perjumpaan tu? Kalau dulu tak ada, zaman dulu tak ada telefon pintar pun, tak ada mesej-mesej pun, tapi boleh berjumpa pula. Bila berjumpa tu betul-betul ikhlas kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Betul ke tak betul ni? Cuba imbau balik, imbau kenangan anda kembali bersama dengan rakan-rakan kita kan. Virginia Vanessa katanya indahnya zaman dulu. Okey, tepat jam 4 pagi. Lagu Headwind tadi mengakhiri sebenarnya, menutup tirai untuk koalisi 80-an. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Berbaki 2 jam lagi, jangan risau. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk kita dengarkan sama-sama. Kali ini kita sambung kembali Menangis Tapi Bujuk Katil. Oh ya, dalam 2-3 hari ini pastinya ramai yang dapat daging korban. Alhamdulillah rezeki. Tapi ada juga lebihan-lebihan daging korban tu, jangan pula dibuang dan sebagainya kan. Lebihan daging korban tu kalau dekat Melaka ni, orang-orang Melaka, lebihan daging korban sebenarnya Aidil Adha boleh diserahkan kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Melaka menerusi program sunduk korban untuk diproses dan juga diagihkan kepada golongan asnaf. Jadi pengurus Baitul Mal Melaka Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis menyatakan program yang dilaksanakan bersama Gabungan Dakwah Melaka bertujuan memastikan daging korban dapat dimanfaatkan secara lebih meluas selain mengekalkan tahap kebersihan dan juga ketahanan makanan. Daging korban yang diterima akan disejuk beku serta dibungkus secara kedap kedap udara sebelum diagihkan kira-kira sebulan selepas Aidiladha ya. Di mana-mana daging korban tu boleh serahkan lah. Walaupun tu Mal cakap kita ada lebihan daging korban ni, InsyaAllah ianya akan dimanfaatkan dan kita akan agihkan kepada mereka yang memerlukan, yang sangat-sangat memerlukan. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Cik Merah juga selamat pagi. Cik Merah tak tidur lagi, Cik Merah. Azura Nur 82, Zima Paris, Nurul Aini, driver lori TPC dari Port Klang, Wak Kapi pun hadir. Kita nak tanya juga lah, berapa kilo anda dapat? Berapa kilo anda dapat? Fas katanya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila juga terima kasih ya. Hadir. Kasut buruk katanya 2 kilo je. Okey, rezeki. Dapat 1 kilo pun rezeki. Setengah kilo pun rezeki. Rezeki yang telah pun ditentukan kepada kita kan. Jadi kita kena reda segala rezeki tu. Mizi kata 1 kilo, alhamdulillah. Saya tinggal lijah 2 kilo. Itu pun rezeki, syukur. Kan, siapa nak bagi? Kalau kita beli daging tu mahal tau. 1 kilo dah berapa sekarang kan? Pak Su tanker, terima kasih hadir Pak Su dari tanker KVDT. Melly kata kami dapat 6 kilo. Banyak tu. Hari ni masak rendang, besok masak kari, lusa masak macam-macam lagi boleh masak kan. Jadi tak payah nak beli daging lagi dah. Sarah katanya menghala ke Syah Alam ni bang. Okey, saya buat ibadah kurban pada raya tahun ini, alhamdulillah ina-ina. Rezeki kan, ada rezeki lebih kita buat ibadah kurban. Yang tak ada rezeki tu jangan risau, jangan khuatir. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan kita panjang usia dan kita ada rezeki tahun depan kita pula yang melaksanakan kurban, ibadah kurban. Oh, Fas kata tahun lepas rezeki sungguh 15 kilo. Ui, dah boleh buat sate dah. Banyak sangat tu.
Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu dendangan Rob Kumar Ratod, Tujmen Rob Diktahir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Kumpulan Mei bersama dengan penyanyinya Yang Zin dengan Suci. 4:28 minit pagi. Siapa yang sering menggunakan bas ekspres untuk pergi ke mana-mana saja? Jadi kalau duduk dalam bas ekspres ataupun dalam bas, wajib pakai tali pinggang keledar dalam bas tau. Ini memang wajib, serius. Kerana kenapa, kalau kita lihat kan, keselamatan penumpang bukan hanya tanggungjawab pemandu. Setiap individu juga perlu memainkan peranan penting, ya. Jadi pemakaian tali pinggang keledar di dalam bas mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan dan juga memastikan penumpang kekal di tempat duduk dengan selamat. Jadi pakai tali pinggang keledar setiap kali duduk. Jangan abaikan arahan keselamatan ini, ya. Jadi utamakan keselamatan diri dan juga orang lain. Ingat, tali pinggang keledar bukan sekadar peraturan, ianya pelindung nyawa anda. Ada juga yang degil tak nak pakai. Bila pemandu kata pakai, bang, encik, puan, tolong pakai tali pinggang keledar. Masing-masing semua kadang-kadang buat indah tak indah, diabaikan je. Itu boleh dikenakan tindakan tau. Selalunya orang tularkan pemandu bas je yang bersalah kan. Memandu sambil tengok telefon dan macam-macam ditularkannya. Kita tularkan pula pemandu bas yang enggan memakai tali pinggang keledar. Baru dia tahu kan. Jadi bersama-samalah kita tanggungjawab demi keselamatan anda. Bukannya saja-saja suruh pakai. Itu bukan saja-saja suruh pakai. Tapi ada juga yang kata, bang, bas ekspres ni tak ada tali pinggang keledar. Tak ada tali pinggang keledar. Kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Kalau bas tu tak ada tali pinggang keledar, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Jadi masing-masing ada rasa tanggungjawab, ya. Jadi pemasangan tali pinggang keledar keselamatan ataupun tali pinggang di semua kerusi penumpang bas ekspres baharu dan juga bas persiaran telah pun diwajibkan sejak tahun 2020. Jadi setiap pemandu dan penumpang kenderaan hendaklah memakai tali pinggang keledar.

Beda dengan kemas. Okey, selamat pagi. Rentap official. Hui, macam nama pahlawan di Sarawak tu, rentap kan? Rentap official. Kita ada Ideal, Brother Amin, kita ada Suhaizi Harun. Siapa lagi? Hawalina, Hawalina Rukijah dari Sabah. Aisyah Wardina Aisyah dari Taiping. Norina. Kita ada Ajisan, Lina Adam, Sweet Pink, Normal Ahmad, Zawati, Zahri Syafiq, ada Elin, Ayabo 77, Nur 84, ada Priti. Oh, siapa nama tu? JM Armike. Oh, susah betul nak sebut namanya kan. Tulislah namanya senang-senang, jadi senang nak sebut. Hujan lebat dalam Singapura. Pon. Abang Lori, ya. Yeah. Bad SB, Roim lapor diri. 3 Ainul juga sama pagi untuk anda. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Satu lagu raya boleh kan? Boleh kan? Ada yang tengah semangat raya lagi tu, semangat berkorban lagi tu. Bukan saja berkorban ternakan, tapi kita juga berkorban apa saja. Korban jiwa, korban tenaga, macam-macam yang kita korbankan dalam hidup kan. Sebab hidup ini memang memerlukan pengorbanan. Zahila Rus, selamat pagi untuk anda. Satu hari di hari raya, Dato' M. Nasir. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Dah memasuki jam yang terakhir. Semuanya tengah sing along layan lagu-lagu karaoke katanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya yang terus teman-teman anda memang mengutarakan janji anda. Anda kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, insyaAllah ramai yang teman saya sampai pukul 6 pagi. Ada juga yang baru bangun pagi, ada juga bangun pagi tak sihat, tak sihat seperti biasa makan ubat ya. Jangan dibiarkan sakit tu, kalau boleh pergi ke klinik ataupun hospital dapatkan rawatan selanjutnya. Ada juga bangun pagi dengan penuh rasa kesedihan, ada juga bangun pagi dengan rasa kecewa. Tapi jangan sampai kita lupalah, bila Allah SWT itu dapat kata orang tu merubah siang menjadi malam, kita kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya, ia juga dapat merubah kesusahan, bebanan menjadi sebuah keberkatan, insyaAllah. Semua okey lagi, game berantau. Saya nak tanya mereka yang berada dekat live TikTok ni, masing-masing sambil bersembah, sambil dengar lagu. Semal ini katanya okey lagi, Mizi okey, Wawani okey, semua okey, alhamdulillah, syukur. Junaidah kemarin katanya, insyaAllah, amin. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.50 minit pagi, manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, manakala Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, Johor Bahru Penang 5.50, Alustar Kedah 5.48, manakala Kangan Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT akan diterima olehnya, akan diterima Allah SWT sebagai satu tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa ya. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam. Penyampai untuk raudah pagi ini adalah Ustaz Arfah Husnani. Tajuknya golongan yang terpedaya dalam kehidupan. Siapa golongan yang terpedaya dalam kehidupan? Kita semua mungkin terpedaya dengan kehidupan, keindahan kehidupan. Padahal kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara saja kan. Banyak yang kita terpedaya. Raudah ini dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Siapa yang bersama-sama dengan saya di awal-awal pagi ni, ramai yang baru melaporkan diri tu. Ada Sam Dizzy, Baharudin, Azizah Mahmud, Azaza Faiza, kita ada Jun Harith, Rose, Aznul Kocik, kita ada Siha, Adrina, Ain Noraini, Zawiyah, Zaitun, siapa lagi? Eli Tempe, Imah Rose, Peronda Jaket Biru Benadir, kita ada siapa lagi? Mus Frozen. Mantap semua. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda. Kebanyakan lagu-lagunya adalah berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan mungkin memberikan kedamaian sedikit di jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang menangis sepanjang malam menerusi lagu-lagu menangis tepi bujur katil, terimbau kenangan. Tapi tak apa, di jam yang terakhir ni kita ubatkanlah jiwa kita dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan daripada Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Baik, Tuan-Tuan Maslian, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi. Yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar. Apakah tanda-tanda kemuliaan di sisi Allah? Apakah tanda-tanda penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama ada melalui kita dapat ketahui melalui basirah ataupun taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Jadi cara nak merawat sikap terpedaya dengan pandangan yang salah, dengan keyakinan yang salah, adalah dengan melalui basirah, iaitu pandangan mata hati, ataupun melalui taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Apakah yang dimaksudkan dengan melalui basirah? Mengetahui tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar melalui basirah, maksudnya apa? Iaitu dengan memahami bagaimana apabila kita mengikuti hawa nafsu dunia, syahwat dunia, maka hakikatnya boleh menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi bila kita kita memahami bahawasanya bila kita mengejar dunia, sebenarnya ia boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana potensinya apa? Kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada melalui harta yang halal ataupun dengan kita menjauhkan diri dengan manusia. Manakala menjauhkan diri daripadanya, daripada dunia. Bila kita menjarakkan diri daripada dunia, maka dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia bukan kata tak ambil dunia langsung, tuan kan. Maksudnya kita mengambil dunia sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila orang dah cinta dunia ni, dia tak fikir dah halal ke haram ke, yang penting dapat kan. Nauzubillah, tuan. Dia tak fikir ni hak orang ke, boleh ke, dia tak fikir dah. Yang penting dia mendapatkan dunia itu. Nauzubillah kan. Maka hal ini perlulah kepada dapat difahami melalui ilham daripada kalangan para arifin, orang-orang yang mengenal Allah SWT dan wali-wali Allah. Ini pandangan itu. Kita orang awam ni, tuan-tuan, kalau tengok orang kaya, ni orang yang mulia di sisi Allah. Ya, kita orang awam. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Allah, maka mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai kefahaman bahawasanya dunia ini, bila kita mengejar dunia dengan cara yang salah, maka dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia itu hanyalah sebagai mazra'atul akhirah, iaitu sebagai ladang pada untuk saham akhirat. Jadi dunia untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya kita ada kat dunia ni, bagaimana dunia itu boleh menjadikan kita tempat untuk beramal dan juga tempat untuk kita menuai kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, basirah. Yang kedua, tuan, melalui taklid, iaitu melalui petunjuk wahyu. Bagaimanakah kita yang dikatakan melalui petunjuk wahyu ini? Iaitu dengan apa? Dengan beriman kepada kitab Allah dan membenarkan Rasulnya. Kita membenarkan Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila kita beriman kepada kitab ni, kita juga beriman kepada Rasul. Kerana Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya hari ini kita baca sebagai Al-Quran. Jadi kita dapat tahu apa hakikat dunia daripada Al-Quran. Kita tahu macam mana praktikalnya. Praktikalnya kita tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti petunjuk wahyu, yang mempraktikalkan wahyu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubat yang kedua adalah dengan kita membenarkan Al-Quran, kitab Allah, dan juga membenarkan rasulnya. Sebagaimana kita bacakan tadi, maka Allah kata bukan bermakna bila kamu dikurniakan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, kedudukan yang tinggi, kamu adalah mulia di sisi Allah. Bukan bermakna bila kamu disempitkan rezeki, hidup susah, kamu dihinakan oleh Allah. Bukan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maksudnya apa? Adakah mereka menyangka bahawa harta benda dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bermakna kami menjegerakan kebaikan buat mereka? Bahkan langsung jawab, bal la yash'urun. Tidak, bahkan mereka tidak menyedari. Mereka tak sedar. Maksudnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahkan bila kami berikan, terkadang ada yang menjadi istidraj. Yang Allah kata apa? Kami akan menarik sedikit demi sedikit mereka ke arah kehancuran. Maksudnya makin jauh daripada Allah. Entah kan? Makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, tengoklah bila kita dah naik level, kita kawan tak dengan orang biasa. Kita geng kita jelah. Kelompok dia. Lepas tu dah kita dah merendahkan. Dulu kita biasa makan peti jalan ni, tapi dah naik level, akan makan sini. Dia dah lain kan. Jadi apa kata Allah? Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kehancuran yang mereka tidak ketahui. Itu yang dipanggil istidraj. Allah bagi, tapi sebenarnya menuju ke arah kehancuran atau menuju ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka kepada mereka semua pintu-pintu segala sesuatu. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kekayaan, pintu pangkat yang tinggi, pintu nikmat kan. Sehingga hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang kami kurniakan, mereka seronok dengan apa yang Allah telah kurniakan, maka Allah kata apa? Kami ambil azab mereka secara tiba, secara mengejut. Allah ambil secara mengejut. Maka pada itu faidahum mublisun. Maka ketika itu mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang binasa. Na'udzubillah.
1: Allahumma

Allahyarham Salim dengan tajuk lagunya Maaf. Lagu ini membawa kita ke 5.35 minit pagi. Jadi maaflah. Maaflah kerana kita kesuntukan masa, kan? Kurang setengah jam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan Nasional Kian Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk pertemuan hari ini Sabtu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini, ya. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengubati sedikit keresahan anda. Ada yang resah, ada yang sedih, ada yang berduka mengenangkan kisah semalam. Yelah, kisah semalam sudah pun menjadi kenangan dalam hidup kita. Kita mulakan langkah yang baru hari ini, hari Sabtu, 30 Mei 2026. Kita mulakan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah kesempatan hari ataupun kesempatan waktu yang baru untuk kita memperbaiki apa yang terjadi semalam. Kalau semalam lebih baik, hari ini kita pastikan ianya menjadi lebih lagi lebih baik, kan? Okay, buat geng, geng-geng Buruhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang melaporkan diri dekat Facebook ramai. Saya tak ada yang tak sempat saya nak sebut namanya ke, di ruang udara Nasional FM, maafkanlah saya, ya. Di Instagram juga, di live TikTok pada waktu ini, ramai yang bersama-sama dengan saya. Mereka kata, bang, tak apa bang, kita tidur di siang hari, kita bermimpi di siang hari. Itu memang Geng Buruhantu punya tagline. Malam berjaga, mimpi di siang hari. Itu kita punya tagline kita, kan? Sebab malam kita tak tidur, Geng Buruhantu, nama pun Buruhantu. Okay, jangan lupa dengarkan Nasional FM pagi ini. Nasional Hujung Minggu bersama dengan rakan saya seterusnya. Siapa dia? Surprise. Saya tak nak bagi tahu siapa dia. Anda terus kena dengarkan Nasional FM. Jika pukul 6 pagi seperti biasa siaran RTM Negeri, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Jika yang terpun bersiap sedia di konti masing-masing, pukul 6 pagi mereka akan ke udara dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga segmen-segmen yang menarik, perkongsian-perkongsian yang menarik, juga perkongsian-perkongsian yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya juga mengharapkan segala informasi yang saya berikan untuk anda dapat kita kata orang tu kebaikan bersama, kerana informasi itu adalah yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Baik, sementara itu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Sabah, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan, di Port Dickson, Melaka, di seluruh negeri Melaka, Johor, seluruh negeri Johor, di Sarawak pula, di Bintulu dan juga Miri, termasuklah di Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita renungi kata-kata itu dan dapat memberikan inspirasi pada kita. Mudah-mudahan kita jadilah terang. Terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Kita naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia sebagaimana yang kita mahukan, tanpa menyakiti hati orang lain. Dan Alim saya, Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: وهو أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
1: الله

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih, kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa? Gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka. Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati." Itu mendidik, bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahatlah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, watubu ilallahi jami'a, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar, datang kepada anak, peluk dia, cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
5: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Ada yang satu, itu kamu.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
3: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Sidang pendengar Johor FM, bersama kita ikuti tazkirah Johor FM bersama saya Ilyin Aminin bin Muhammad Saleh, untuk kita melihat, untuk kita menghayati perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini, kita melihat bagaimana Rasulullah berdakwah kepada orang yang sangat tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada ahli keluarga yang terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berurusan dakwah kepada orang yang terkenal jahat dari kalangan kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah kepada orang yang sedang sibuk seronok untuk memaki hamun. Maka pada kali ini kita akan lihat bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah kepada seorang sahabat Nabi yang dilantik menjadi utusan kepada Rasulullah sebagai orang yang diwakilkan untuk berdakwah menyampaikan agama Islam. Tidak lain tidak bukan, orang yang kita maksudkan ialah sahabat Nabi Muaz bin Jabal. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. سيدنا عبد الله بن عباس berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika mana baginda mengutus Muaz ini ke Yaman. Rasulullah bersabda, innaka satati qauman ahla kitabin. Sesungguhnya kamu, wahai Muaz, kamu nanti akan sampai mendatangi jumpa dengan satu kaum yang mana mereka itu merupakan ahli kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apabila kamu sampai nanti kepada mereka, maka hendaklah kamu dakwahkan mereka supaya mereka mengucap dua kalimah syahadah, bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Sekiranya mereka taat kepada kamu, ikut dalam hal itu, maka hendaklah kamu beritahu kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa innahum ata'u laka bidzalika. Sekiranya mereka taat juga untuk melaksanakan solat 5 waktu tersebut, maka hendaklah kamu beritahu lagi kepada mereka bahawa Sesungguhnya Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kamu kena beritahu bahawa Allah telah memfardukan juga ke atas mereka, yakni zakat. Yang mana zakat ini akan diambil daripada orang-orang yang kaya dari kalangan mereka, lalu akan diberikan, dihantarkan, diagihkan kepada orang-orang yang miskin dari kalangan mereka juga. Fa inhum ata'u laka bidzalika. Rasulullah bersabda lagi, sekiranya mereka juga tetap mentaati kamu dalam hal zakat itu tadi, maka hendaklah kamu berjaga-jaga. Wa iyyakum wa karaim amwalihim. Maka hendaklah kamu berhati-hati menjaga-jaga daripada mengambil harta mereka yang baik, yang elok. Lalu Rasulullah mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum. Maka Rasulullah ingatkan, hendaklah kamu wahai Mu'az, takutilah kamu, bimbanglah kamu terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Dengan kata lain, Rasulullah nak mengingatkan, bila kamu berada di sana, kamu sudah ditaati, kamu sudah menyampaikan dakwah, mereka sudah sudi untuk memeluk agama Islam, mereka terbuka hati untuk melaksanakan solat 5 waktu, sampai kepada peringkat mereka sudah sanggup untuk mengeluarkan sebahagian harta mereka untuk menunaikan kewajipan berzakat. Maka pada ketika itu, Rasulullah mengingatkan, Rasulullah menyampaikan dakwah kepada utusan baginda Nabi sendiri, iaitu Mu'az bin Jabal, yang terkenal dengan kemahirannya berinteraksi, dengan terkenal dengan kemahirannya, kecekapannya dalam bermuamalah, berurusan. Maka tetap Rasulullah nak mengingatkan bahawa jangan sampai menganiaya orang lain. Walaupun dalam urusan melaksanakan kewajipan solat, walaupun dalam urusan untuk memungut harta zakat, jangan sampai menganiaya, menzalimi orang lain. Sehingga Nabi mengingatkan, wattaqi, hendaklah kamu rasa takut dan berhati-hati, da'watal mazlum, iaitu kamu hendaklah merasa takut akan doa orang-orang yang dizalimi, kerana fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kerana tidak ada penghadang, tidak ada hijab dan penghalang di antara doa orang yang dizalimi ini dengan Allah Subhanahu wa Taala. Sekalipun orang yang dizalimi ini orang yang tidak beriman, doa mereka di antara mereka dengan Allah tidak terhalang dan tidak ada hijab. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala, dalam hadis ini menceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi. Rasulullah ingin supaya agama Islam terus berkembang, bukan hanya di Madinah, bukan hanya di Madinah dan Mekah Al-Mukarramah, tetapi Nabi ingin menyampaikan mesej agama, mesej iman ini kepada seluruh umat manusia dan jin, tidak terkecuali penduduk mereka yang berada di negara Yaman, yang suatu ketika dahulu amat jauh perjalanannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang dakwah dan bagaimana mesej agama dan iman ini sampai kepada mereka dalam bentuk gambaran kesantunan yang paling indah dan paling baik. Sebab itulah Nabi berpesan kepada Mu'az bin Jabal, dalam urusan perjalanan dakwah ini, jangan sampai kita melakukan penindasan. Jangan sampai kita inginkan keislaman orang lain sehingga kita melakukan sesuatu kezaliman. Yang mana diingatkan oleh Rasulullah, ittaqi da'watal mazlum, kamu hendaklah berhati-hati dan takut kepada doa orang yang dizalimi, kerana di antara doa mereka dan Allah tidak ada penghalang dan hijab. Sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah, sekian dahulu tazkirah Johor FM. Kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
5: Selamat pagi, Johor FM.

Semana memang di lagu yang bertajuk Lagu Ini, Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu bertemankan saya, Cik Merah, menemani anda bagi segmen Aura Permata edisi hari ini, hari Sabtu, bertarikh 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk anda semua yang bersiap sedialah mendengarkan kami bermula jam 6 pagi tadi setelah kita ambil alih siaran ini dari Nasional FM semestinya di tiga frekuensi kami, iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM untuk di negeri Johor. Pada pagi ini, ha tu dia saya kan, ketika saya dalam perjalanan ke tempat kerja ni, kita lihat di kawasan dari rumah saya lagi dah mula dah dengan keadaan cuacanya gelap lagi dan juga keadaannya hujan pula tu. Untuk anda juga pada pagi ini yang mungkin sama ada urusan pada pagi ini macam yang mana bekerja mahupun merancang untuk keluar, okay, kena segarkan diri anda lah memandu secara berhemah dan berhati-hati kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah keluarkan amaran ribut peti tau, bermula pada 4 pagi tadi, dijangkakan sehingga 8 pagi sekarang untuk kita bagi zon selatan lah di seluruh Melaka, Johor dan juga di Negeri Sembilan bagi daerah Port Dickson. Baik, ini dia antara yang dapat Merah kongsikan untuk anda dahulu. Sambil itu, hadirkan diri untuk Merah keudarakan sapaan anda. Yuk, boleh komen di Facebook Johor FM sebab kita dah buat gambar di situ dan juga boleh WhatsApp di konti kami. Simpan nombor ni 012-9301-019. Baik, kita berhibur dengan lagu raya sebab sedikit menemani pagi anda. Lagu-lagu yang bersemangat sedikit, terus bersama dengan kami di Johor FM Aura Permata.

0: setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
3: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Raya. Itulah dia bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza. Raya nak ke mana? Hari ini ke manakah destinasi anda? Adanya saya terima perkongsian rakan pendengar kata Cik Merah. Hari ini saya

Ada nak ke Batu Pahat, kemudian esok nak ke Muar. Amboi, jadual dia hari ni ke luar daerah sana, esok ke luar daerah sana. Jangan keluar negeri pula, lepas tu lupakan Johor FM. Tak boleh. Sebab apa? Anda boleh dengarkan kami tau, walau di mana jua anda berada. Caranya buat turun saja aplikasi RTM Klik di telefon anda. Tak ada masalah nak dengarkan kami seawal 6 pagi sampailah jam 12.30 malam. Baik, kita nak menyapa rakan yang pria kita yang hadir pada pagi ini. Kita ada Mami Renggam nak menyapa rakan-rakan SKL Wakna, Sadia Markum, Ina Mahadi, Abang Ben, Ismail Musa, dan untuk mereka yang mengenali Mami. Dan juga kiriman Kak Nora Anim, katanya selamat pagi, selamat pengantin baru. Hari ini akan nak ucapkan untuk anak saudara yang melangsung hari ini, tanya sepupu dapat menantu. Tanyalah untuk anda yang mana hari ini merupakan hari untuk anda melangsungkan majlis sandingan dan sebagainya. Semoga pengurusan pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk pasangan mempelai kita pada pagi ini, diharapkan hari ini kena murahkan dengan senyuman saja. Jadi muka anda memang kena selalu. Bila kita senyum kan, kita sebut nampaklah kita senyum macam tu. Yelah, orang nak bergambar kan, ambil gambar kita, nak tengok kita kan raja sehari-hari ni. Jadi memang kena senyum dari pagi, bawalah ke selesai majlis dalam waktu petang macam tu. Okey, baik. Selain daripada tu juga, kita intai di Facebook Johor FM. Kita ada Abang Cici Kemas hadir. Nuriwi, pergi klinik sakit gigi. Waalaikumsalam Cik Merah. Selamat pagi. Kita ada Ramli Lee. Cuaca di Sibu, Cik Merah, cerah aja. Alhamdulillah. Adukah semerah hati. Selamat pagi saya ucapkan. Dan juga rakan pelik kita yang berada di seberang bumi Kenyalang, Sapian Bodin. Dan juga ini dia Kak Fazila Wati. Selamat bertugas Cik Merah pada pagi ini. Rizal TRW, Rasam Suri yang berada di Mersing, katanya semoga amalan ibadah kita yang kita lakukan diterima Allah. Amin. Begitulah kita harapkan. Baik, nama lain lagi akan Merah keudarakan kerana sekejap saja lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Sekembalinya nanti ada berita Johor FM jam 7.30 pagi dan juga klik tajuk berita bagi edisi hari ini. Jadi terus bersama dengan Cik Merah menemani anda di Aura Pemata 6 pagi sehingga jam 12.30 hari nanti.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Yeah.
1: Hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kananlah. Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily. Kenapa pula? Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
2: Ha, yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan, tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
2: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi, semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan, Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
2: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
2: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni.

0: Terkesi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Satu stiker, okey?

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hermantino. Saya suka, saya menghormati orang selatan. Selamat mendengar Johor FM di mana saja berada. Pakar karo wong Jawa, aja lali rungane. Johor FM.
1: Tangan kanan memberi, sorotkan tangan kiri.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.